0: pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini 1% lagi. Impornya 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
0: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Jefu Yuhai Perwakilan dari Sangha Theravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar perpindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji, di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Eropa, Musdalifah dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Armusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
13: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
14: pendengar Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
3: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
15: Laporan khusus.
16: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
17: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
16: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
17: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
16: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut-ikutan, utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
17: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
15: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
17: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
3: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Siombing.
18: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
19: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli, sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat, sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstik, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang

hati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick

yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Chemnitz pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar nanti jangan lewatkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik peran aktif TASPEN dan BKD Provinsi Bengkulu dalam mendukung ASN berkinerja dan sejahtera. Dua orang narasumber kami ada Bapak Rusmayadi SST PMM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, serta Branch Manager TASPEN Bengkulu, Bapak Indra Kusuma Wardana SHMM. Anda bisa berinteraksi nanti di line telepon kami 0736-732-1995, WhatsApp 0811-7307-079, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: komentar Instagram aku, banyak yang ngebully loh. Sedih aku tuh.
1: Emang kemarin ada masalah apa?
0: Jadi gini loh, kemarin itu aku kan ngomentarin Instagramnya artis pendatang baru itu. Pagi ini aku liat Instagram, malah aku yang diserang balik. Ih, sebel, kesel. Sakitnya tuh di sini, Kak.
1: Makanya jangan suka nyinyir di medsos. Emangnya enak? Syukurin.
2: Meski dilakukan di dunia maya, cyberbullying dapat menjadi lebih kejam daripada bullying di dunia nyata. Jadi, manfaatkanlah media elektronik secara bijak dan bertanggung jawab.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Anda bersama kami untuk kesempatan pagi ini dan tentunya kembali bersama saya Mia akan menemani perjalanan Anda di hari ini Jumat 22 Mei 2026. Dan pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa pagi ini dalam Dialog Bengkulu Menyapa kita akan membahas mengenai peran aktif TASPEN dan BKD Provinsi Bengkulu dalam mendukung ASN berkinerja dan sejahtera. Dan saatnya kami ajak Anda bergabung dalam Dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Ya, pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda? Semoga saja sehat dan senang sekali ya menemani perjalanan Anda di hari ini. Dan pendengar, aparatur sipil negara atau ASN merupakan tulang punggung pelayanan publik. Yang pasti, profesionalisme, integritas, dan kinerja ASN ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan pelayanan yang berkualitas. Namun, di balik tuntutan kinerja tersebut masih adalah berbagai persoalan yang dihadapi ASN. Mulai dari kesejahteraan, kemudian kepastian jaminan pensiun, perlindungan sosial, hingga pengelolaan karir dan pengembangan kompetensi yang belum merata. Nah, disinilah peran penting dua lembaga strategis yaitu TASPEN dan juga Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pengelola manajemen ASN di daerah. Keduanya memiliki peran besar dalam memastikan ASN tidak hanya berkinerja optimal tetapi juga hidup dengan rasa aman dan sejahtera. Lalu bagaimana sinergi keduanya dalam menjawab tantangan ASN hari ini? Nah, pagi ini di studio sudah hadir dua orang narasumber. Kami perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama dari perwakilan BKD Provinsi Bengkulu ada Bapak Rusmayadi SST PMM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rusmayadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
0: Iya, ini yang pertama ya Pak ya di studio?
2: Yang pertama.
0: Dan insya Allah nanti-nanti lagi ya Pak. Kemudian yang kedua ada perwakilan dari TASPEN, Bapak Indra Kusumawardana SHMM, Branch Manager TASPEN Bengkulu. Selamat pagi Pak Indra.
3: Selamat pagi Sobat RRI Pro.
0: Satu ya. Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, semangat sekali pagi ini Pak.
3: Harus tetap semangat.
0: Baik, saya mungkin ke Pak Rusmayadi terlebih dahulu ya Pak Indra ya. Nah Pak Rusmayadi, ini kan berkait dengan kepegawaian, kemudian juga tentang kinerja ASN dan tentunya kesejahteraan. Ini yang penting pastinya. Dan mungkin Bapak bisa menggambarkan secara umum ini Pak, ada berapa jumlah ASN yang ada di Provinsi Bengkulu, kemudian juga ini kan ASN kan ada dua nih Pak, pegawai negeri sipil dan juga P3K, dulu ada juga P3K paru waktu. Ini seperti apa Pak, mungkin bisa digambarkan?
2: Ya baik, terima kasih. Jadi sekali lagi terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk hadir di RRI Pro 1.

0: Bengkulu untuk dialog pagi Bengkulu menyapa. Jadi terkait dengan aparatur sipil negara bahwa ASN itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pegawai negeri sipil dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil ini di pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini jumlahnya ada 9.303 orang. Kemudian P3K yang full waktu ada 1.627 dan P3K per waktu kita di angka 4.365. Jadi secara agregat pegawai negeri sipil di pemerintah Provinsi Bengkulu, maksud kami aparatur sipil negara di pemerintah Provinsi Bengkulu itu ada di angka 15.295 orang. Inilah yang membantu Pak Gubernur dalam melaksanakan tugas beliau, menjalankan visi-misi beliau di pemerintah Provinsi Bengkulu. Jadi ini kondisi kita hari ini. Tetapi perlu juga kami jelaskan bahwa pegawai negeri sipil itu sangat dinamis sekali. Artinya hari ini mungkin dia bertugas di pemerintah Provinsi Bengkulu, tapi ke depan mungkin besok atau lusa atau minggu depan, tahun depan, dia mungkin sudah beralih. Ini pegawai negeri sipil ini sangat dinamis. Termasuk juga pegawai negeri sipil itu atau P3K itu dinamis sekali untuk dipindahkan dan juga pensiun. Kita di 2025 misalnya ada di 245 orang yang pensiun, kemudian di tahun 2026 ini lebih kurang ada angka yang sama juga, hampir 300-an. Tetapi secara rata-rata bahwa setiap tahun itu pegawai negeri sipil itu pensiun itu di angka 250 sampai 300 orang. Oleh sebab itu, dalam konteks untuk bagaimana kesejahteraan pegawai negeri sipil, ini tentu saja kita terus berusaha agar pegawai negeri sipil ini terus mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan perhatian, penghargaan, sehingga dia dalam melaksanakan tugasnya itu benar-benar merasakan, oh saya benar-benar sebagai pegawai negeri sipil yang diperhatikan oleh pemerintah. Ini untuk sementara.
1: Oke, baik. Nah, tadi Bapak sampaikan juga, ini pensiun setiap tahunnya 250 sampai 300 gitu ya Pak ya?
0: Iya.
1: Nah, untuk menutupinya, ini kan apakah tiap tahun memang ada pengangkatan PNS atau seperti apa? Untuk tahun ini sendiri bagaimana Pak?
0: Kalau tahun ini yang kemarin sudah kami sampaikan. Sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Pendayagunaan Aparatur Negara itu sudah menyampaikan surat ke kita pemerintah Provinsi Bengkulu termasuk kabupaten kota untuk memenuhi kuota-kuota pegawai negeri sipil. Kita saya jelaskan dulu bahwa di pemerintah Provinsi Bengkulu itu membutuhkan aparatur sipil negara itu 23.011 orang. Ini berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan yang ada di pemerintah Provinsi Bengkulu perhitungan tahun 2025. Oleh sebab itu, karena keadaan keuangan, kita terus terang tadi kami sampaikan bahwa di tahun 2025 kemarin kita sudah mendapat pemotongan tunjangan transfer ke daerah itu lumayan besar. Di tahun ini juga kita mendapat pemotongan TKD, sehingga ini berdampak terhadap belanja pegawai. Di satu sisi bahwa pemerintah juga sudah menetapkan bahwa belanja pegawai itu tidak boleh lebih dari angka 30%. Kita di pemerintah Provinsi Bengkulu sampai saat ini sudah lebih dari 40%.
1: Okay.
0: Sehingga ketika kami bersama-sama yang dipimpin oleh Pak Sekretaris Daerah, kemudian ke BKD, kemudian Badan Keuangan, kemudian Biro Organisasi dan Inspektorat, ini melakukan rapat terkait dengan perekrutan pegawai negeri sipil dan P3K, maka di tahun 2026 kita memutuskan, karena belanja pegawai kita sudah lebih dari 30%, kita putuskan bahwa di tahun 2026 kita tidak melakukan penerimaan atau perekrutan aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K.
1: Oke. Artinya tahun ini tidak ada ya Pak ya?
0: Ya insya Allah, kalau tahun ini belum.
1: Ya, nah dari data yang Bapak sampaikan tadi, jumlah pegawai kita itu kurang lebih 15.000 ya Pak ya?
0: Iya.
1: 15.000, sementara kebutuhannya 23.000. Ini kayaknya masih kurang banyak banget gitu ya Pak.
0: Iya.
1: Tapi kalau dilihat dari PNS-nya hanya 9 ribuan. Kemudian P3K full dan P3K paruh waktu. Ini sebenarnya P3K ini berpengaruh sekalikah dengan kinerja ASN ataupun juga pekerjaan-pekerjaan di pemerintahan daerah sendiri, Pak?
0: Iya, jadi baik PNS maupun P3K dua-duanya bekerja memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena memang tidak ada dikotomi ini PNS ini P3K, tidak ada. Betul. Semuanya melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada masing-masing. Oleh sebab itu, pegawai negeri sipil itu diangkat dalam jabatan, maupun baik jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas, ataupun jabatan fungsional dan pelaksana. Tetapi khusus P3K, mereka itu diangkat dalam jabatan fungsional. Tetapi mereka juga dimungkinkan untuk dulu dalam jabatan pimpinan tinggi, dikecualikan adalah jabatan administrasi. Secara aturan, bahwa seluruh pegawai negeri sipil maupun P3K itu diatur di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Kalau dulu adalah Undang-Undang 5 tahun 2014. Tetapi secara perlakuan kita ada perbedaan. Kalau pegawai negeri sipil itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Kalau P3K diatur dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tetapi secara prinsip tidak ada. Artinya tugas aparatur sipil negara itu baik PNS dan P3K itu bisa saling substitusi. Artinya saling menggantikan dan melengkapi atau memenuhi kebutuhan yang lain. Oleh sebab itu tadi disampaikan, ditanyakan kepada kami terkait dengan kebutuhan kita, anjab ABK kita ada 23.011 orang. Tetapi saat ini jumlah kita hanya 15.000, artinya masih ada. Yang paling banyak membutuhkan itu sebenarnya guru.
1: Guru.
0: Kita punya lebih kurang 200 sekolah, baik itu SMK, SMA, SMK maupun SLB, dan butuh guru. Nah, guru-guru ini sekarang itu banyak bertugas di kota. Oleh sebab itu ini kawan-kawan kami yang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sedang mencoba untuk menata kebutuhan guru ini sehingga tidak ada penumpukan guru-guru di kota, tapi juga dia menyebar secara merata di kabupaten kota. Kami bersyukur bahwa kawan-kawan kita yang P3K, khususnya yang paruh waktu ini, juga memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan. Karena kalau tidak ada mereka yang 4.635 orang ini, agak kesulitan juga guru pegawai negeri sipil. Jadi yang saya sampaikan tadi, bahwa kawan-kawan P3K paruh waktu itu saling substitusi dalam terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memenuhi kewajiban mereka dalam mengajar, mendampingi kawan-kawan kita, saling membutuhkan dengan pegawai negeri sipil.
1: Baik-baik. Dan saya ke Pak Indra dulu, Pak. Oke, Pak Indra, kalau melihat dari data yang sudah disampaikan oleh Pak Rusmayadi tadi terkait dengan jumlah ASN yang ada di Pemda Provinsi Bengkulu ini ada 15.000 kurang lebih. Ini kan untuk PNS-nya sendiri itu 9.000-an ya, Pak ya, tadi ya, 9.303. Nah, ini apakah memang mereka ini sudah tercover semua, Pak, untuk menjadi anggota TASPEN atau seperti apa?
2: Ya, jadi TASPEN ini adalah satu-satunya badan usaha yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh aparatur sipil negara. Jadi ketika aparatur sipil negara diangkat sejak menjadi calon pegawai, itu sudah otomatis terdaftar menjadi peserta TASPEN. Jadi otomatis seluruh ASN, baik itu PNS maupun P3K yang ada di seluruh Indonesia, otomatis sudah menjadi peserta TASPEN, Bu.
1: Oke, untuk di Bengkulu sudah semua ini,
2: sudah
1: artinya
2: semua.
1: P3K?
2: Iya.
1: Oke, luar biasa kalau begitu ya. Ini untuk daerah saja ya, Pak ya? Untuk Pemda?
2: Ya, seluruh ASN, baik itu ASN di pemerintah daerah maupun di instansi vertikal, semuanya sudah otomatis menjadi peserta TASPEN.
1: Oke, wah, luar biasa sekali kalau begitu ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang peran TASPEN sendiri untuk kesejahteraan ASN, ini kan mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, sebatas mana sih kesejahteraan yang diberikan TASPEN kepada para ASN ini sendiri?
2: Jadi TASPEN ini kalau secara mandatorinya diberikan atau diamanahi oleh pemerintah mengelola 4 program, Bu. Program pensiun, program tabungan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Jadi keempat program ini yang kami selenggarakan secara otomatis melekat pada setiap ASN. Nah, di samping itu kami juga mempunyai program-program lain yang diciptakan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para ASN itu sendiri. Mm-hmm. Misalnya salah satunya adalah program peningkatan top up tabungan hari tua. Jadi dengan melalui program itu ASN misalnya PNS bisa mendapatkan uang lebih ketika nanti pensiun, bisa menambahkan tabungan hari tuanya. Kalau untuk P3K malah lebih bagus lagi, karena sampai dengan saat ini memang P3K ini belum diatur secara lengkap mengenai jaminan hari tuanya dan jaminan pensiunnya. Maka dari itu program ini bisa menjadi jembatan ketika nanti P3K selesai kontraknya, ada manfaat yang bisa diambil. Jadi melalui program-program seperti itu Taspen berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para ASN. Selain itu kami juga punya program wirausaha. Wirausaha ini juga bisa dinikmati baik itu PNS aktif maupun ketika mereka memasuki usia pensiun nanti. Jadi sudah siap ketika nanti memasuki usia pensiun.
1: Oke. Nah, dari program yang sudah disampaikan tadi, program pensiun, kemudian hari tua, kecelakaan dan kematian. Ini sebelumnya ini apakah para ASN ini sudah tahu, sudah merasakan atau seperti apa, Pak? Atau masih ada juga yang belum tahu dengan program-program ini sendiri, Pak? Karena mungkin selama ini dalam pikiran ASN khususnya PNS ini ya, Pak ya, pokoknya nanti pas pensiun dapat taspen ya, dapat pensiunan gitu. Atau seperti apa?
2: Betul sekali, Bu. Jadi selama ini mindset taspen itu hubungannya ketika nanti pensiun saja ya, padahal memang kami itu sudah menjamin para ASN itu sejak mereka aktif. Maka dari itu kami sedang gencar-gencarnya melakukan roadshow sosialisasi mengenai program kami, Taspen maupun program dari anak usaha kami. Kami itu sekarang sedang roadshow ke ASN-ASN yang ada di pemerintah daerah maupun ASN-ASN yang ada di instansi vertikal, supaya mereka tahu bahwa Taspen itu sudah ada sejak mereka jadi calon pegawai. Sudah dilindungi.
1: Sudah dilindungi.
2: Ya. Itu, Bu.
1: Oke, artinya ini misalnya, mohon maaf nih Pak Indra, ini kan kita nggak tahu nih, misalnya pada saat pergi kerja atau pulang kerja ada ASN yang mengalami kecelakaan misalnya gitu. Ini pernah kejadian atau ada kasus nggak juga, Pak, yang sudah di backup gitu oleh Taspen?
2: Pernah. Tahun ini ada sekitar lebih dari 3 kasus kecelakaan kerja. Nah, ketika mereka bekerja kemudian mendapat kecelakaan kerja, misalnya butuh perawatan, kami segera melakukan perawatan ketika mereka memenuhi unsur kecelakaan kerja. Kami bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit dalam rangka untuk melayani mereka, para ASN yang mendapati kecelakaan kerja. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman ASN yang sedang bertugas, mereka mendapat perlindungan dari Taspen.
1: Oke, prosedurnya mungkin seperti apa, Pak? Karena mungkin karena kurangnya literasi gitu ya, Pak ya, kurangnya informasi dan lain sebagainya. Jadi apa ya istilahnya, masyarakat hanya menggunakan biasanya BPJS kesehatan gitu-gitu ya, Pak ya, tapi mereka tidak paham dengan yang kalau udah di backup seperti itu, Pak.
2: Ya, prosedur simpel sekali, Bu. Jadi tinggal lapor saja, misalnya mendapat kecelakaan kerja, tinggal ke rumah sakit, nanti lapor ke rumah sakit bahwa mereka ASN, nanti rumah sakit yang menghubungi dengan kami. Jadi
1: gitu.
2: Kami tiktokannya dengan langsung dengan rumah sakit.
1: Oke.
2: Segala persyaratannya
1: ada, misalnya maksimalnya gitu-gitu, Pak. Yang di backupnya berapa?
2: Yang misalnya kami jamin sesuai regulasi adalah kelas perawatan inap yang sesuai setara dengan kelas 1 rumah sakit daerah.
1: Oke, okay. Ini bedanya BPJS kesehatan dengan Taspen sendiri, di pembackupannya seperti apa, Pak? Nanti kan kalau biasanya kan untuk kesehatan hanya sakit saja, tapi kalau dari Taspen untuk kecelakaan kerjanya seperti ini?
2: Kalau Taspen khusus kepada para ASN yang mendapati kecelakaan kerja.
1: Oke. Okay.
2: Dan sakit akibat kerja.
1: Akibat
2: jadi
1: kerja.
2: Kalau di luar itu memang mungkin ranahnya BPJS.
1: Oke, okay, berarti ada pembagiannya, ada pembagian, ya, Pak ya. Jadi nggak sama gitu.
2: Betul.
1: Ya. Oke, okay. Pak Rusmayadi, Pak Rus, ini kan terkait dengan pembackupan dari Taspen sendiri. Apakah teman-teman ASN ini sudah tahu semua belum, Pak, dengan program-program yang seperti ini, atau mereka baru tahu atau seperti apa?
0: Iya. Jadi sebenarnya pegawai negeri sipil itu seperti yang disampaikan dari Taspen tadi, begitu mereka itu diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil itu, kita sudah sosialisasi kerjasama dengan kawan-kawan dari Taspen.
1: Okay.
0: Kita kumpulkan, kemudian kita berikan SK-nya, kemudian ada sosialisasi dari Taspen, sehingga pegawai negeri sipil atau P3K itu paham bahwa mereka itu mempunyai apa namanya itu hak yang diberikan untuk jaminan sosial, baik itu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Jadi semuanya itu sudah mengetahui. Sehingga nanti ketika kami memiliki data, itu sudah kami sampaikan. Karena dia itu sebenarnya, apa namanya itu, otomatis lah seperti itu. Jadi begitu mereka diangkat, otomatis hak mereka itu melekat kepada mereka. Tetapi memang ini baru sebatas pegawai negeri sipil dan P3K pul waktu. Kawan-kawan kita yang baru waktu ini mungkin perlu aturan yang lebih detail terkait dengan hak-hak mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Karena memang saat ini ada sedikit pembedaan bagi aparatur sipil negara, khususnya pegawai negeri sipil dan P3K pul waktu dengan P3K paruh waktu, terutama di penggajiannya. Kalau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai negeri sipil itu penggajiannya masuk di belanja pegawai, tetapi kawan-kawan kita yang di P3K paruh waktu itu masih masuk di belanja barang dan jasa. Tetapi ke depan ini tentu saja pemerintah terus memikirkan bagaimana skema perekrutan mereka. Perekrutan P3K paruh waktu ini menjadi P3K paruh waktu sepanjang bahwa pemerintah itu benar-benar membutuhkan. Karena tadi yang kami sampaikan, angka agregat kita butuh pegawai itu baik pemerintah PNS maupun P3K itu ada di angka 23.000. Tetapi tadi keuangan kita itu dibatasi dengan Undang-Undang 1 tahun 2022, Undang-Undang HKPD, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga kita mungkin butuh lebih banyak, tetapi kemampuan keuangan kita tidak mencukupi. Mungkin untuk daerah-daerah yang lebih maju ini tidak ada masalah bagi mereka, seperti mungkin maaf di DKI Jakarta, mungkin Jawa Barat, mungkin ini lebih merasakan. Kami juga pegawai negeri sipil dan P3K di kabupaten atau pemerintah pun di provinsi ini merasa juga ada pembedaan. Karena memang dari segi penggajian misalnya tunjangan kinerja atau TPP lah, kami di pemerintah daerah itu sangat berbeda dengan kawan-kawan kami di pemerintah pusat. Sehingga kami sebenarnya terus dalam rapat-rapat baik itu dengan Kemenpan, kemudian dengan Badan Kepegawaian Negara itu mengusulkan agar wacana sistem single salary yang digagas pemerintah, sistem penggajian tunggal itu benar-benar dilaksanakan. Sehingga baik itu pegawai negeri sipil di daerah maupun pegawai negeri sipil P3K di pusat itu sama penggajian, yang mungkin ada pembedaan karena mungkin lokasi atau beban kerja saja. Tetapi take home pay yang didapatkan pegawai negeri sipil dan P3K itu berusaha diusahakan agar sama, sehingga dengan sistem penggajian tunggal ini tidak ada lagi pembedaan apakah itu pegawai pemerintah pusat maupun pegawai pemerintah daerah. Sama kita merasakan, karena hak-hak pegawai itu sama, tugas pokok dan fungsi juga sama. Justru pekerjaan itu justru lebih bervariasi di daerah. Kami misalnya pernah bertugas di semua jenjang. Saya pernah menjadi lurah, kemudian camat di kabupaten, kemudian di provinsi. Beban tugas itu justru berat kalau di kecamatan dan kelurahan itu 24 jam. Ketika ada banjir misalnya, kita harus paling depan menyampaikan kepada masyarakat dan melakukan apa namanya itu peninjauan ke lokasi. Bahkan kami pernah itu jam 11 jam 12, bahkan jam 1. Bahkan urusan-urusan pribadi-pribadi yang kecil-kecil, urusan pertengkaran pun itu
1: menjadi rumah tangga ya Pak ya.
0: Sehingga menurut kami kalau ini terjadi, sistem pegajian tunggal, sistem single salary ini menjadi suatu hal yang bisa diwujudkan, ini sangat bagus sekali. Mungkin demikian.
1: Iya, artinya memang ada ketimpangan ya Pak ya, antar daerah pun begitu ya,
0: iya,
1: bukan hanya pusat.
0: Kita bisa merasakan, kita membandingkan saja misalnya TPP di Kabupaten A berbeda dengan Kabupaten B, Provinsi A berbeda dengan Provinsi B. Saya tidak perlu menyebut provinsi-provinsi yang mungkin lebih sejahtera dibandingkan kita. Karena sebenarnya dengan kondisi sekarang, ya kalau saya sering sampaikan ke kawan-kawan, ya kita syukuri saja yang ada. Karena kalau kita pun kita tidak bersyukur, kita juga tidak akan menambah penghasilan kita. Ini nikmati. Tapi sekali lagi kami berharap agar yang demikian itu menjadi perhatian juga bagi pemerintah, khususnya yang memang menangani sumber daya manusia ini, seperti kemudian Kemenpan, kemudian BKN, agar nanti pegawai negeri sipil ini sama. Karena kami melihat bahwa contoh di Bengkulu misalnya, Bengkulu itu ketika pegawai negeri sipil itu penghasilannya kurang, itu sangat terasa. pasar-pasar sepi, kemudian daya beli masyarakat berkurang, angkutan-angkutan tidak berjalan, kemudian belanja-belanja yang biasanya meningkat juga tidak berkurang, terutama misalnya pada saat Lebaran. Menjelang Lebaran itu kalau PNS belum keluar THR-nya bisa dilihat, pasar-pasar sepi. Nah, karena memang yang kami amati dan kami lihat, khususnya di Bengkulu, pegawai negeri sipil itu memegang peranan penting. Secara nasional juga, kita mungkin pegawai negeri sipil itu secara nasional jumlahnya lebih kurang 5 jutaan. Termasuk pegawai P3K maksud kami, ASN itu ada 5 jutaan. Ketika 5 juta ini dibandingkan dengan jumlah penduduk kita yang lebih dari 200 juta, hanya sekian persen, tetapi pengaruhnya luar biasa. Ketika pegawai negeri sipil itu tidak mendapatkan hak-haknya, luar biasa menjadi isu nasional.
1: Isu nasional, betul, isu nasional, betul.
0: Tetapi ketika pegawai negeri sipil itu ada satu orang saja yang melakukan pelanggaran, ini yang menjadi isu nasional juga.
1: Iya, betul.
0: Dipukul rata. Jadi memang itu nasib pegawai negeri sipil. Tetapi sekali lagi, ini tidak mematahkan semangat kami sebagai aparatur sipil negara, baik itu ASN, PNS maupun P3K, untuk bekerja lebih baik walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas. Terutama saat ini kami sangat merasakan sekali di pemerintahan dengan pemotongan apa namanya
1: TPP gitu ya Pak ya.
0: Usaha, kemudian pemotongan TPP juga yang berdampak. Tetapi sekali lagi kita berusaha agar itu tetap menjadikan kita kuat bekerja, memenuhi tugas kita sebagai aparatur sipil negara.
1: Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Arsmayadi. Saya ke Pak Indra kembali. Pak Indra, ini kan kalau bicara tadi tentang kesejahteraan dari teman-teman ASN, baik itu PNS, P3K, P3K paruh waktu, ini kan kalau dilihat sekarang penghasilannya menurun ya Pak Arsmayadi ya?
0: Iya.
1: Artinya kan kesejahteraannya ini agak dalam tanda kutip nih ya Pak Indra ya. Nah, dari PT Taspen sendiri mungkin ada nggak Pak untuk meningkatkan kesejahteraan? Misalnya tadi seperti program wirausaha yang Bapak sampaikan, ini apakah ini bisa diakomodir atau seperti apa untuk para ASN dan juga nanti yang akan pensiun seperti apa nantinya?
2: Jadi program-program yang kami ciptakan selain program mandatory yang sudah diamanahkan oleh pemerintah, ini sudah saya sebutkan misalnya tadi program peningkatan manfaat tabungan hari tua. Nah, ini program ini tentunya sangat menarik. Karena apa? Karena program ini mewajibkan atau mengharuskan teman-teman ASN ini nabung untuk masa depannya nanti, untuk masa tuanya nanti. Nah, uang tabungan ini pengembangannya sangat menarik. Karena lebih besar daripada menabung di bank. Selain itu juga manfaat lain yang didapatkan, ada proteksi jiwanya. Jadi misalnya ada kejadian, itu ada proteksi jiwanya. Nah, misalnya saya analogikan begini, ada seorang PNS atau ASN yang berusia 25 tahun, artinya mereka nanti ketika pensiun mempunyai masa kerja lebih dari 30 tahun, karena sekarang kan kalau usia pensiun PNS normal 58 tahun ya. Nah, ketika nanti mereka ikut program ini dari usia 25 sampai ketika nanti usia pensiun, maka nanti uang atau pengembangan yang didapatkan itu bisa 2 kali lipat dari iuran yang disetorkan. Jadi ini sangat menarik bagi mereka, khususnya bagi para ASN yang masih berusia muda. Ini bisa menjadi prioritas utama lah untuk melindungi atau meningkatkan kesejahteraan mereka, khususnya nanti di masa tua nanti. Nah, selain itu program wirausaha ini juga menarik, karena ini juga kami ciptakan sebagai aspirasi juga dari teman-teman ASN itu sendiri. Jadi kami mempunyai program wirausaha melibatkan anak usaha kami. Jadi nanti para ASN atau para PNS ini nanti dibekali keilmuan wirausaha, entah itu ternak lele, ternak hidroponik dan macam sebagainya. Nanti ketika sudah kami bekali, kami dampingi terus. Terus sampai berhasil. Nah, ketika sampai berhasil, hasil usahanya tadi bisa kami tampung juga. Jadi tidak kami biarkan.
1: Oke, pemasarannya artinya
2: iya,
1: apa ya?
2: Iya, pemasarannya juga kami kawal terus, kami monitoring terus, sehingga tidak hanya kami kasih umpannya saja, tapi kami jagain terus sehingga mereka bisa survive dan kehidupan selanjutnya bisa semakin baik lagi. Nah, program-program yang seperti ini sudah kami pasarkan ketika ASN masih berusia muda, sehingga nanti ketika mereka pensiun atau mendapati hari tua itu udah siap lah untuk menghadapi hari tuanya nanti.
1: Oke, okay. Artinya kalau yang wirausaha ini sampai sekarang sudah ada yang menjadi anggotanya atau seperti apa Pak?
2: Sudah.
1: Ada yang dibina?
2: Sudah, ya. Misalnya di Bengkulu ini yang sudah Lele Bu. Mm-hmm. Lele ini sudah jalan, ada beberapa ASN yang sukses dengan Lelenya. Jadi ya kami turut senang juga ketika ada ASN yang memulai usahanya lewat program kami dan sukses. Itu nanti yang sukses ini bisa jadi mentoring juga. Okay. Jadi mentor kepada ASN-ASN yang nanti yang baru yang ikut program ini lagi.
1: Artinya ini mereka yang sudah pensiun ya Pak ya? Atau
2: ini bisa dimulai, bisa dimulai atau di nikmati ketika masih aktif bisa juga.
1: Oke, artinya bekerja jadi ASN sekaligus sampingannya jadi wirausaha gitu ya.
2: Memang kalau masih aktif relatif fokusnya masih relatif terpecah lah ya, karena kan sebagai abdi negara juga harus fokus juga kepada pekerjaannya sebagai ASN.
1: Oke, okay. Artinya ini juga dimodalin ya Pak ya? Atau
2: ya, ada pembiayaannya juga.
1: Ada pembiayaannya juga, oke. Okay. Artinya selama ini kalau saya lihat tadi ASN kita ini masih kurang informasi ya terkait dengan JHT tadi ya Pak ya? Karena mungkin selama ini potong gaji gitu ya Pak ya, Pak Rusnedi ya? Ya. Potong gaji langsung masuk ke dana pensiun gitu aja ya Pak
2: betul,
1: ya?
2: Betul.
1: Oke, jadi yang untuk program 3 ini belum ya Pak ya sama sekali atau seperti apa?
2: Jadi kalau kita bicara ASN itu sebenarnya haknya sama sebagaimana disebutkan dalam tadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, seluruh ASN itu dapat jaminan sosial, ada 4 program. Jaminan hari tua, pensiun, kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Cuman pembedaannya sampai dengan saat ini khusus untuk P3K memang belum diatur secara lebih detail lagi untuk jaminan hari tuanya dan jaminan pensiunnya. Nah, kami sebagai penyelenggara jaminan sosial terus mengedukasi atau memberikan informasi sosialisasi kepada para ASN-ASN tadi Bu. Karena ya tadi saya sebutkan bahwa mindset orang ke Taspen, khususnya orang awam, ini Taspen ini hubungannya ketika pensiun aja.
1: Betul.
2: Ya, ketika masih aktif masih jauh lah hubungan dengan Taspen, padahal enggak. Dari ASN aktif itu sudah menjadi peserta Taspen. Nah, ini yang kami terus gaungkan, yang kami terus roadshow-kan kepada para ASN yang khususnya yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu di bawah.
1: Oke. Okay. Okay. Artinya untuk yang mohon maaf ini untuk yang ASN pegawai negeri itu rata-rata dana pensiun. Bagaimana dengan yang P3K? Apakah mereka juga ada dana pensiunnya atau mengikuti program JHT, kecelakaan dan kematian itu aja atau seperti apa?
2: Nah, maka dari itu karena sampai dengan saat ini memang belum diatur secara lebih lengkap Bu mengenai pengaturan jaminan hari tua maupun jaminan pensiunnya bagi teman-teman P3K. Kami menciptakan program tadi, program namanya Taspen Smart Save.
1: Okay.
2: Program ini itu bisa nanti bisa menjadi wadah bagi mereka, para teman-teman P3K. Jadi ketika nanti mereka selesai kontraknya, misalnya kan sekarang kontrak itu 5 tahun sekali ya Pak. 5 tahun bisa diperpanjang. Nah, nanti ketika mereka ikut program ini, maka mereka akan mendaftarkan premi setiap bulannya. Setiap bulannya itu akan terkumpul, nanti ketika mereka selesai, misalnya tidak diperpanjang lagi atau sudah mencapai batas usia pensiun 58, itu akan dikembalikan plus pengembangan, sehingga ada manfaat atau uang yang didapat oleh teman-teman P3K untuk mempersiapkan hari tuanya nanti.
1: Okay.
2: Betul.
1: Okay. Artinya pengembangannya itu bisa dilihat setiap bulan? Gitu
2: bisa,
1: ya, Pak?
2: Bisa termonitor secara real time, bisa di aplikasi.
1: Oke, okay, jadi nggak nunggu nanti terakhir baru ketahuan berapa gitu ya Pak?
2: Iya, bisa okay. dimonitor terus.
1: Baik, Pak Rusmayadi dan juga Pak Indra, nanti kita lanjutkan obrolan kita. Nanti kita break sejenak, pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa dengan topik peran Taspen dan BKD Provinsi Bengkulu dalam mendukung ASN berkinerja dan sejahtera. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan

0: Pagi Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan Anda kembali bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa, dan kita masih membahas tentang peran strategis dan peran TASPEN dan BKD Provinsi Bengkulu dalam mendukung ASN berkinerja dan sejahtera. Bersama perwakilan dari BKD Provinsi Bengkulu, Bapak Rusmayadi SSTPMM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, kemudian juga dari TASPEN, Bapak Indra Kusuma Wardana SHMM, Branch Manager TASPEN Bengkulu. Saya ke Pak Rusmayadi dulu. Pak Rusmayadi, kalau bicara tentang teman-teman ASN ini kan, apa ya, kalau tadi disampaikan juga bahwa banyak sekali pengurangan-pengurangan, ini banyak nggak nih Pak keluhan-keluhan dari teman-teman yang ya terkait dengan kesejahteraan ini Pak?
2: Kalau mengeluh pasti ada.
1: Pasti ada.
2: Karena
1: ya,
2: karena yang namanya setiap manusia itu kan pasti ada merasa kurang, merasa lebih. Tetapi itu tadi, karena pegawai negeri sipil itu memang sebenarnya sering kami sampaikan bahwa yang namanya tambahan penghasilan pegawai itu sebenarnya adalah tambahan. Artinya ketika pemerintah atau keuangan daerah itu mampu untuk memberikan, maka itu diberikan. Karena memang pegawai negeri sipil itu sudah diatur penggajiannya. Artinya setiap bulan mereka sudah diberikan gaji. Kemudian tunjangan lain-lain, tunjangan anak, tunjangan istri, dan diberikan juga tambahan penghasilan. Tetapi tambahan penghasilan ini memang, karena di mana-mana yang namanya pegawai negeri sipil ini biasanya selalu berikatan dengan bank. Nah, jadi ketika dia menjadi pegawai negeri sipil, biasanya sudah
1: sekolahin nih,
2: Pak. Mengajukan pinjaman, menggadaikan SK-nya, kemudian ke bank. Sehingga ketika mereka ini mengajukan pinjaman ke bank, gaji mereka ini hampir ada yang bahkan habis. Sehingga mereka ini sangat mengharapkan adanya TPP. Dalam kondisi sekarang, TPP kita juga terjadi pengurangan yang luar biasa, yang menurut kami lumayan besar. Kalau di pejabat pimpinan tinggi itu di angka 60% dari yang sebelumnya 100%. Kemudian yang pejabat administrator, baik pengawas eselon 3 maupun eselon 4, itu ada di angka 50%. Kemudian pelaksana di angka 30%, itu pengurangannya. Sehingga luar biasa terkontraksi pendapatan mereka dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi sekali lagi, ini yang sering disampaikan Pak Gubernur, sebenarnya beliau itu memiliki visi untuk menaikkan tunjangan pegawai negeri sipil, baik itu tunjangan penghasilan yang didapat selama ini. Tetapi itu tadi, ketika disandingkan dengan belanja pegawai yang sudah melebihi batas 30% yang dipersyaratkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang diatur di dalam Undang-Undang HKPD, sehingga mau tidak mau kita harus menyesuaikan kembali tunjangan kita. Di satu sisi, pendapatan asli daerah kita itu tidak terlalu signifikan untuk mendukung. Kalau seandainya mungkin kita bandingkan dengan daerah-daerah lain yang pendapatan asli daerahnya lumayan besar, sehingga sangat tidak terlalu berdampak belanja pegawai terhadap APBD. Nah, kita ketika PAD kita tidak tercapai, ini otomatis beban atau pembagi daripada belanja pegawai ini menjadi sangat besar. Sehingga ini sangat terasa bagi pegawai negeri sipil maupun P3K, dalam hal ini ASN, ketika ada pengurangan tambahan penghasilan pegawai. Tetapi kami berpositif thinking bahwa segala sesuatu itu memang akan ada akhirnya, karena memang seperti yang disampaikan Pak Gubernur, bahwa ini mungkin karena sekarang itu fokus di pemerintah daerah itu adalah pembangunan jalan dan jembatan, fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sehingga itu APBD kita banyak yang dialokasikan untuk hal-hal yang demikian. Tetapi sekali lagi, ketika ini sudah terpenuhi semua, baik itu pembangunan jalan, jembatan, kemudian fasilitas kesehatan, mungkin akan dikembalikan kepada tunjangan penghasilan pegawai negeri sipil dan P3K.
1: Oke.
2: Demikian.
1: Artinya sudah dipikirkan sebenarnya ya Pak ya?
2: Iya, sudah dipikirkan. Karena memang visi Pak Gubernur itu, visi misi beliau itu adalah memberikan tambahan pegawai, tambahan penghasilan, ada peningkatan yang sebelumnya mungkin di angka-angka yang sudah ada di angka 5 juta, 8 juta, bahkan 10 juta lebih. Ini keinginan Pak Gubernur di dalam visi misi beliau itu ada kenaikan. Tetapi sekali lagi, situasi mungkin apa namanya transfer ke daerah yang dilakukan pemotongan oleh pemerintah pusat ini sangat berdampak kepada APBD kita.
1: Efisiensi
2: karena,
1: ya Pak ya?
2: Iya. efisiensi.
1: Mm-hmm. Jadi sangat berpengaruh juga semuanya. Jadinya.
2: Sangat berpengaruh.
1: Kegiatan-kegiatan juga.
2: Kegiatan-kegiatan. Bahkan efek daripada berkurangnya TPP ASN itu tadi yang saya sampaikan di awal berdampak kepada perekonomian masyarakat.
1: Betul.
2: Jadi karena pegawai negeri sipil di sini biasanya daya belinya lumayan tinggi ketika mereka mendapatkan pemotongan TPP sehingga agak berkurang. Nah, kita lihat aja sekarang misalnya, apalagi ditambah bahan bakar sudah
1: ya, banyak sudah yang ada yang naikkan,
2: bergerak kan? Untuk mm-hmm. naik. Mm-hmm. Kalian mungkin yang bahan bakarnya Dex atau Pertalite itu sudah luar biasa di angka bahkan 30.000. Ini mm-hmm. berdampak sekali terhadap pegawai negeri sipil yang biasanya mungkin mereka menggunakan bahan bakar yang dimaksud.
1: Iya, baik. Pendengar, untuk Anda juga ingin berinteraksi ataupun bertanya, kami undang Anda di line telepon kami 0736 7321 995, WhatsApp di 0811 7307 079, ataupun juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Saya lihat dulu di RRI Net Bengkulu, tampaknya sudah ada beberapa komentar yang sudah menyapa juga. Ada Sela Veronica 4625 Tasman Bengkulu, ya selamat pagi deh Pak Indra nih. Kemudian ada Dodi Sasono, Dodi BKD Provinsi Bengkulu. Oke, dari ini kayaknya timnya Pak Rusmayadi juga nih. Dan Arijena, oke, ngasih lambaian tangan aja. Oke, terima kasih juga untuk yang sudah berinteraksi. Kita bacakan dulu pertanyaan mungkin ya Pak ya,
2: yep.
1: Dan juga Pak Indra ini di WhatsApp kita. Oke, saya mau tanya ini ke, oh ini, kita ke Pak Rusmayadi dulu. Ini kami OPD sering kekurangan pegawai sementara beban kerja terus bertambah. Apa nih Pak solusinya untuk jangka pendek?
2: Iya. Jadi kekurangan pegawai itu sering dikeluhkan kawan-kawan dari organisasi perangkat daerah.
1: Yeah.
2: Kami sekarang sedang melakukan penataan, terutama karena ada perintah dari Pak Gubernur untuk menata organisasi perangkat daerah yang memang pegawainya menurut kami sudah lebih banyak dibandingkan OPD yang lain.
1: Mm-hmm.
2: Beberapa waktu kemarin misalnya kami sudah melakukan penataan di organisasi perangkat daerah di Badan Keuangan, kemudian Sekretariat DPRD, kemudian di Biro Umum, termasuk dengan organisasi perangkat daerah yang menurut kami pegawainya sudah lumayan banyak.
1: Oke, artinya ada tidak keseimbangan jumlah pegawai juga ya, ya Pak?
2: Kami berusaha untuk menutup itu, sehingga nanti ketika pegawai-pegawai ini berlebih, kami akan lakukan redistribusi.
1: Mm-hmm.
2: Kami berharap nanti kawan-kawan yang di OPD juga mengajukan kebutuhan-kebutuhan kepada kami, sehingga nanti ketika ada pegawai-pegawai yang menurut kami berlebih di OPD lain, akan kami distribusikan ke OPD-OPD yang memang masih kekurangan pegawai negeri sipil. Ini sebenarnya redistribusi ini adalah salah satu cara untuk menutupi kebutuhan. Cara terakhir yang biasa kita lakukan itu adalah melakukan pengadaan.
1: Mm-hmm.
2: Tetapi di awal sudah saya sampaikan, yeah, bahwa kita tidak mungkin melakukan pengadaan. Karena dengan kondisi saat ini belanja pegawai kita sudah lebih dari 30%, sehingga itu sangat berpengaruh apabila mm-hmm. nanti kita melakukan penambahan pegawai. Sebab itu kami sekali lagi berharap kiranya agar itu bisa dilakukan penataan kembali pegawai-pegawai yang ada. Misalnya, kalau kemarin yang bekerja itu lebih banyak mengandalkan tenaga, mungkin sudah kita alihkan melalui mekanisme digital. Apalagi sekarang misalnya dengan dampak daripada belanja pegawai yang berkurang, efisiensi dilakukan di mana-mana, sehingga kita harus memanfaatkan digitalisasi manajemen pegawai negeri sipil ini dan P3K misalnya. Hmm. Kalau sekarang surat menyurat itu sudah kita lakukan untuk di tanda tangan elektronik.
1: Okay.
2: Semua.
1: Oke, Serikandi gitu ya Pak ya?
2: Iya, di mana-mana kita lakukan tanda tangan elektronik. Sehingga ketika orang membutuhkan, silakan ini suratnya di print sendiri. Mereka banyak memanfaatkan itu. Di samping itu juga, TTE ini kan tidak berbatas waktu juga.
1: Mm-hmm.
2: Tidak berbatas waktu, tidak berbatas tempat. Walaupun atasannya sudah mungkin keluar daerah, sehingga dia bisa mengerjakan, bahkan dengan metode WFA pun dia bisa tetap bekerja tanpa yeah. bertatap muka langsung dengan atasannya. Oleh sebab itu, sekali lagi kami sampaikan, agar kawan-kawan yang tadi menyampaikan kekurangan pegawai di OPD, segera sampaikan kepada kami. Ketika nanti ada OPD-OPD yang menurut kami ada kelebihan pegawai, kami akan coba untuk alokasikan, distribusikan kepada kawan-kawan di OPD yang memang menurut kami masih kekurangan pegawai.
1: Oke, artinya ada transfer pemain gitu ya Pak ya, iya, kalau di bola. Oke, kita ke Pak Indra. Pak Indra, ini ada juga pertanyaan. Nanti saya bacakan juga di channel YouTube, sudah ada pertanyaan dari beberapa pendengar kita. Pak Indra, ini juga terkait dengan bagaimana. Oke, sebentar. Ini oke, saya pilih dulu ya Pak ya. Apakah klaim taspen bisa dilakukan lebih cepat tanpa proses yang panjang? Oh, ini berapa lama sih Pak sebenarnya?
3: Ya, sebenarnya kalau kita bicara pengurusan klaim taspen, sekarang ini kami punya prinsip klaim taspen ini kami ciptakan mudah, cepat, dan gratis.
1: Okay.
3: Yang pertama mudah, kami sekarang ini punya yang namanya aplikasi digital untuk memproses klaim, namanya Taspen One Hour Online Service. Jadi teman-teman ASN khususnya yang memasuki masa pensiun itu bisa mengajukan klaim lewat digital. Tinggal di scan kelengkapan berkasnya, formnya bisa di-download di aplikasi tersebut, di-upload, sudah, nanti tinggal proses, simple, mudah. Kemudian kami selain melalui media digital, kami juga sadar bahwa mungkin sebagian orang itu tidak kurang suka lah dengan lewat digital. Makanya kami sengaja ciptakan layanan proaktif di mana kami bekerja sama dengan BKD untuk menginventarisir pemberkasan teman-teman ASN yang mau masuki pensiun, sehingga mereka tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor taspen untuk mengurus taspen. Jadi kami pastikan pengurusan taspen itu mudah yang pertama. Kemudian cepat ini kami punya target penyelesaian klaim kalau lengkap, berkasnya sudah lengkap, itu kami pasti akan bayar besok harinya. Di hari kerja. Jadi H plus 1 hari kerja itu pasti akan kami bayar ketika berkas klaimnya sudah dinyatakan lengkap. Kemudian yang terakhir gratis, tentu saja kami pastikan bahwa segala pengurusan klaim taspen itu tidak berbiaya sepeser pun, alias zero cost.
1: Baik. Jadi kalau semakin lengkap, semakin cepat penyelesaian administrasi, cepat juga.
3: Cepat.
1: Cairnya gitu ya, Pak.
3: Kan pastikan
1: ya.
3: H plus 1 hari kerja itu cair.
1: Jadi ya 1-24 jam lah ya Pak ya. Ini langsung transfer rekening ya Pak ya?
3: Langsung transfer rekening.
1: Oke, nggak ada langsung apa? Nggak diterima di tempat ya?
3: Nggak, sekarang sudah lewat rekening semua.
1: Rekening semua, ya. Nah Pak, ini terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Indra. Ini kan sudah, selama ini apakah ASN ini mereka mengurus sendiri atau seperti apa sih Pak? Sehingga apa ada kesulitan-kesulitan, takutnya tadi kan seperti disampaikan ada yang terlalu lama atau seperti apa. Ini kan kalau misalnya diinventarisir gitu kan ya Pak ya, misalnya OPD-OPD mana yang mau pensiun, orang-orangnya gitu kan, jadi sudah ketahuan. Selama ini gimana Pak?
2: Kalau selama ini kami sebenarnya sudah kerjasama khusus yang provinsi itu, bahkan tidak pernah terjadi yang namanya antri. Kami itu yang khusus provinsi ya, tapi kami tidak memahami yang di kabupaten kota. Khusus pegawai negeri sipil yang di provinsi Bengkulu, ketika mereka sudah pensiun, otomatis mereka mendapatkan hak mereka ketika mereka pensiun. Tidak ada kendala, memang kerjasama itu sudah lama.
1: Sudah ada ya Pak ya. Artinya di daerah seperti apa?
2: Kalau di daerah mungkin yang tadi disampaikan tadi, perlu pengurusan berkas-berkas. Ya, tetapi itu tadi, ada semacam jaminan dari kawan-kawan di Taspen bahwa itu tidak lama. Karena memang prinsipnya itu dari yang bersangkutan, ketika mereka sudah akan pensiun, segera lengkapi berkas, ketika berkas itu lengkap, disampaikan lengkap, tidak ada permasalahan, sehari selesai. Karena kami juga pernah mengurus orang tua kami ketika ingin pensiun, dan itu dilakukan sangat cepat, ini pengalaman dari kami.
1: Artinya nggak ada masalah sebenarnya Pak ya, kalau ya?
2: Mungkin jadi kendalanya itu ketika mau mengajukan pemberkasan, SK-nya ada yang hilang,
1: lupa atau sekolahnya di mana,
2: kemana.
1: Pak Indra, kalau tadi terkait dengan apa, kalau yang di daerah sendiri Pak, mereka kan artinya harus mengurus atau datang ke Taspen ya Pak ya? Langsung gitu ya?
3: Ya, jadi khusus di daerah-daerah kami juga sedang menjajaki kerjasama juga Bu dengan pemerintah daerah-daerah, khususnya yang ada di lingkungan Provinsi Bengkulu. Khusus kalau untuk Provinsi Bengkulu memang kami sudah kerjasama.
1: Sudah aman ya Pak ya, sudah erat sekali pokoknya ya.
3: Daerah-daerah ini kami sedang menjajaki supaya layanan proaktif kami juga diterapkan di seluruh daerah, sehingga ketika mereka ada ASN-ASN yang sudah memasuki usia pensiun mau mengajukan klaim, nggak perlu lagi jauh-jauh misalnya dari kau, dari
1: muko-muko,
3: iya nggak perlu jauh-jauh. Kasihan kan mereka sudah mau pensiun malah susah lagi. Walaupun memang sekarang sudah bisa melalui digital ya. Jadi dimanapun sebenarnya bisa proses, bisa mengurus klaim lewat digital. Cuman itu tadi nggak semua orang mungkin suka dengan digitalisasi. Jadi masih ada yang suka yang cara-cara manual. Makanya kami kembangkan layanan proaktif tadi dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah.
1: Baik.
3: Masing-masing.
1: Kita beralih dulu ke channel YouTube ya, Pak Indra dan juga Pak Rusmayadi. Ini ada tentang Android. Oke. Selamat pagi, Pak. Apakah isu perampingan OPD di Provinsi Bengkulu benar? Bisa dijawab, Pak.
2: Jadi sebenarnya kita dari 43 OPD itu sudah diajukan ke DPRD untuk dilakukan perampingan menjadi 23 OPD. Dan sekarang mungkin sudah disampaikan oleh kawan-kawan kami di Biro Organisasi ke DPRD dan tinggal nanti pembahasan. Tetapi mungkin efektif berlakunya itu adalah di 2027, kalaupun nanti itu disetujui DPRD. Karena memang kita tidak bisa melakukan menetapkan OPD itu dengan serta-merta, tetapi harus dengan pertujuan DPRD. Karena memang pemberlakuan itu didasarkan pada peraturan daerah. Sehingga perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan yang pegawai negeri sipil maupun P3K di lingkungan pemerintah provinsi bahwa perampingan OPD itu bukan isu, tetapi memang sedang menjadi pembahasan. Sehingga nanti akan dilakukan, ditetapkan lebih kurang 26 OPD yang diusulkan. Ada yang melebur dari 2 menjadi 1 OPD, kemudian dari 3 menjadi 1 OPD. Ini sekali lagi konteksnya efisiensi juga. Efisiensi. Kalau kemarin-kemarin mungkin untuk membayar tunjangan kepala dinasnya 2, sekarang dijadikan 1. Sehingga ini berkurang dalam belanja pegawai. Ini salah satu tahapan atau langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengatasi kelebihan beban belanja pegawai yang sudah lebih dari 30% yang dihadapi saat ini.
1: Oke. Selanjutnya dari 7979, pemerataan ASN, dokter, guru atau tenaga fungsional di Bengkulu seperti apa, Pak? Nah, kemudian dalam peningkatan kinerja pembinaan dan sanksi juga seperti apa?
2: Iya.
1: Ke Pak Rusmayadi lagi.
2: Saat ini terkait dengan kawan-kawan kita yang di jabatan fungsional, jadi penetapannya itu tetap dilakukan secara otomatis. Artinya, ketika ada usulan-usulan untuk diangkat dalam jabatan fungsional, tetap kita lakukan sesuai dengan formasi yang tersedia. Ketika itu formasinya tidak tersedia, maka tidak bisa diproses. Tetapi memang ada kendala di kita, karena sekali lagi memang efisiensi ini sangat berdampak sekali. Sekali lagi kami sampaikan bahwa efisiensi ini sangat berdampak sekali, terutama bagi kawan-kawan kita di kepegawaian. Sehingga mau tidak mau kami terus menyampaikan agar bersabar terkait dengan proses-proses yang sudah kami lakukan di BKD. Tetapi kami berusaha secepat mungkin bahwa usulan-usulan disampaikan kawan-kawan terkait dengan jabatan-jabatan fungsional ini segera kami selesaikan.
1: Oke, baik. Sudah dijawab ya, 7979. Ini ada pertanyaan juga dari 63. Ada pembukaan CPNS 2026 nggak, Pak? Wah, tadi udah dijawab ya, Pak ya. Nggak ada. Nggak tahu 2027 nanti ya, Pak ya.
2: Jadi memang kita itu sangat dinamis sekali terkait dengan pegawai negeri sipil ini dan P3K. Tadi di awal sudah saya sampaikan, karena memang di anjab yang kita susun itu oleh kawan-kawan di biro organisasi itu, kita itu butuh pegawai lebih kurang 23 ribu orang. Tetapi sekali lagi karena kita mungkin nanti ada penyederhanaan organisasi, kemungkinan itu juga akan dilakukan pemetaan ulang jumlah pegawai negeri sipil dan P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Sehingga apabila ternyata nanti pegawai negeri sipil dan P3K itu lebih dibutuhkan lagi, mungkin akan dilakukan perekrutan dengan catatan tadi, karena kita ada kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang memungkinkan, sehingga nanti di tahun 2027 kita sama-sama berharap ada pembukaan lowongan bagi kawan-kawan kita untuk menjadi aparatur sipil negara. Karena memang kami menyadari, kemarin kami komunikasi dengan di Universitas Bengkulu dengan beberapa guru besar, mereka menyampaikan bahwa di Provinsi Bengkulu itu setiap tahun itu ribuan mahasiswa yang lulus dari fakultas-fakultas pendidikan. Sehingga ketika nanti tidak ada perekrutan aparatur sipil negara, mereka ini mau dikemanakan? Nah, ini juga masih menjadi pertimbangan bagi kami. Karena memang aparatur sipil negara itu, pekerjaan sebagai aparatur sipil negara itu masih menjadi idola,
1: idola
2: bagi kita di pemerintah Provinsi Bengkulu. Tidak bisa kita tepikan, karena memang yang kami pandang bahwa pekerjaan-pekerjaan lain di pemerintah Provinsi Bengkulu itu agak kurang dibandingkan daerah-daerah lain yang mungkin sudah padat industri, padat mungkin namanya itu pertambangan, dibandingkan kita yang memang daerah-daerah yang mungkin menurut kami akses ke kita pun sulit untuk dicapai.
1: Baik, Pak Indra, ini ada pertanyaan. Saya ASN, ASN muda tapi sudah tua. Wah, gimana nih ya? ASN mudanya mungkin P3K ya, seperti itu ya. ASN muda tapi P3K yang usianya sudah nggak muda lagi. Mungkin di atas 40 atau 30-an ke atas ini, Pak ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan mungkin terkait dengan program yang disampaikan tadi. Saya berminat. Dan bagaimana untuk mendaftarnya? Kemudian rinciannya akan seperti apa yang saya dapatkan nanti? Bisa dijelaskan, Pak Indra?
3: Ya, jadi kalau misalnya Pak siapa tadi ya?
1: Pak Bobby.
3: Pak Bobby. Ya. Pak Bobby, ini saya sangat senang sekali mendengarnya. Pak Bobby, misalnya berminat bisa langsung kontak nanti ke Laspen. Posisinya di Bengkulu ya, Pak Bobby?
1: Iya, di Bengkulu.
3: Ya, bisa datang ke kantor kami, bisa kontak. Jadi nanti yang didapatkan Pak Bobby ini nanti semacam nabung. Tapi nanti tabungannya ini berkembang, pengembangannya ini lebih besar daripada Pak Bobby menabung di bank. Selain berkembang, Pak Bobby juga ada, akan mendapatkan perlindungan proteksi jiwa. Jadi ketika misalnya amit-amit nih, di tengah jalan ada kejadian, itu ada perlindungan jiwa yang diberikan kepada ahli waris. Jadi program ini tentunya sangat bermanfaat bagi Pak Bobby, misalnya nanti ketika selesai kontrak, itu ada manfaat yang didapatkan. Manfaat ini nilainya juga lumayan lah, cukup menarik bagi teman-teman P3K.
1: Oke, okay. Mungkin bisa dijabarkan Pak, penghitungannya seperti apa? Misalnya dari gaji misalnya 3 juta gitu Pak.
3: Kalau bicara, ini sebenarnya bicaranya premi. Jadi premi program ini itu minimal dimulai dari angka 100 ribu.
1: Oke.
3: Perkelipatannya sampai dengan maksimal 1 juta. Jadi tergantung dari masing-masing teman-teman P3K mau ikut yang paling kecil 100 atau kelipatannya 200, 300 sampai yang paling besar 1 juta.
1: Okay.
3: Semakin besar preminya otomatis akan mempengaruhi pengembangannya.
1: Pengembangannya. Betul. Oh, oke. Okay. Artinya tidak dihitung berdasarkan gaji ya, Pak ya?
3: Tidak.
1: Oke, okay, kan kalau biasanya kan ada juga yang lapak sebelah gitu gitu Pak ya, kan berhitung berdasarkan gaji kalau kemudian berapa persen gitu ya.
3: Program mandatory kami yang 4 program itu presentasi

0: dalam Al-Quran itu kan innama ma'al usri yusra, bahwa setiap di sesudah kesulitan itu pasti
1: ada kemudahan. Ada
0: kemudahan. Kita hadapi secara bersama-sama, insya Allah nanti ketika ini sudah berakhir pasti ada hikmah di balik semua.
1: Semua itu. Baik, silakan Pak Indra.
2: Ya, dari kami Taspen, kami ingin berpesan kepada teman-teman ASN yang masih aktif, jangan khawatir tentang kesejahteraan teman-teman ASN, baik itu PNS maupun P3K, karena kami Taspen selalu menjadi garda terdepan dalam menjamin kesejahteraan sosial bagi teman-teman ASN. Percayakan kepada kami Taspen. Kemudian saya juga ingin berpesan juga kepada teman-teman yang sudah memasuki usia purna, dalam arti ini adalah pensiunan. Kami mengingatkan bahwa tolong kepada Bapak Ibu pensiunan untuk melakukan absen setiap bulan sekali di awal bulan.
1: Absen maksudnya gimana Pak?
2: Otentikasi, jadi setiap pensiun itu punya kewajiban absen.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu masih ada.
1: Masih ada. Okay.
2: Setiap bulan dan di awal bulan. Kemudian selanjutnya juga saya mengingatkan kepada teman-teman pensiunan, tolong berhati-hati yang namanya informasi hoax atau palsu, atau sekarang banyak sekali modus penipuan, karena saat ini zaman sudah digitalisasi, media semakin canggih, banyak yang mengatasnamakan kami, mengatasnamakan Taspen, tapi ujung-ujungnya mereka menipu sehingga menimbulkan korban bagi para teman-teman pensiunan. Nah, kami menghimbau kepada teman-teman pensiunan untuk sangat berhati-hati. Terakhir, izin saya menutup dengan pantun, boleh ya?
1: Boleh, Pak.
2: Pergi ke Curug, jalannya berliku.
1: Ya,
2: udara sejuk, suburkan tanaman. Demi kesejahteraan ASN Bengkulu, Taspen jamin perlindungan yang aman. Terima kasih.
1: Oke, wah, luar biasa sekali. Oke, tapi yang masih aman ya Pak ya?
2: Aman.
1: Aman. Oke, karena takutnya yang macam-macam gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Rusmayadi dan juga Pak Indra untuk obrolan kita hari ini. Dan pasti pendengar dari perbincangan pagi ini, kita memahami bahwa kesejahteraan dan kinerja ASN itu tidak bisa dipisahkan. ASN yang sejahtera akan bekerja lebih optimal, dan ASN yang berkinerja baik akan membawa dampak besar bagi pelayanan publik. Peran Taspen dan BKD Provinsi Bengkulu menjadi sangat penting dalam memastikan ASN tidak hanya bekerja, tapi juga terlindungi, dihargai, dan dipersiapkan masa depannya. Harapannya sinergi ini terus diperkuat agar ASN di Bengkulu semakin profesional, berintegritas, dan sejahtera. Terima kasih sekali lagi, dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya juga untuk pendengar kita yang sudah ada di rumah dan juga yang sudah komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Mia pamit, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinade. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah. Labbaik
1: Allahumma labbaik. Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
7: Nah, kita beralih ke topik lainnya, soal penanganan stunting di tanah air ya. Anda bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi prevalensi stunting nasional saat ini berada di angka 19,8% dengan target Kementerian Kesehatan untuk menurunkan menjadi 17,5% pada 2026 ini. Nah, sementara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN menargetkan sekitar 1 juta keluarga masuk dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting sebagai upaya mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Program tersebut menyasar keluarga risiko stunting atau KRS dari kelompok desil 1 atau keluarga miskin, terutama ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan anak pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Nah, sejauh mana kemudian program-program seperti ini juga bisa mempercepat penurunan prevalensi stunting di tanah air ya. Kami nanti akan coba untuk hubungi. Oh, kelihatannya kami sudah bersama dengan Ketua Satgas Stunting Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Profesor Damayanti R. Syarif.
6: Wawancara Pro 3.
7: Prof. Damayanti, selamat pagi, Prof.
8: Selamat pagi.
7: Pagi, Profesor. Prof, dengan angka prevalensi stunting yang tergambar seperti saat ini begitu ya, Profesor melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa, kemudian apakah target 2026 ini prevalensinya 17,5% bisa tercapai, Profesor?
8: Kita berbicara, saya kan sebagai Ketua Satgas Stunting IDAI ya.
7: Yeah.
8: Jadi kami sejak tahun 2018 sendiri, 2016 bahkan ya, IDAI itu sudah terlibat dalam memperkuat infrastruktur ya untuk penurunan stunting. Nah, karena jadi kalau kita lihat kami mengerjakan sampai sekarang IDAI tetap mengerjakan penerapan langkah untuk penurunan stunting dengan rujukan berjenjang. Jadi dengan rujukan berjenjang itu kita pernah menerapkan di 14 kabupaten kota, satu di pendek. Itu kita bisa menurunkan angka stunting 6 bulan itu rata dari 14 kabupaten. Itu dari sekitar 3.500 anak ya, balita. Itu kita bisa menurunkan angka stuntingnya itu sekitar 2,5% dalam 6 bulan.
7: Ya. Yeah.
8: Tapi dengan sistem yang kami terapkan ya, sistem rujukan berjenjang. Dimulai dari pencegahan stunting, dimulai dari posyandu, kemudian puskesmas, kemudian rujukannya terakhir baru jika sudah stunting dan BBLR baru dirujuk ke RSUD ditangani oleh dokter spesialis anak.
7: Yeah.
8: Dengan sistem itu kami terapkan bisa menurunkan stunting 2,5% dalam waktu 6 bulan.
7: 6 bulan itu ya?
8: Jadi kalau kita lihat 19, yeah. 6 bulan, ya betul, 6 bulan. Nah, rata ya, paling tinggi itu yeah. bisa sampai 7% dalam 6 bulan, yang terendah itu dia sekitar 0,91. Ya, itu juga tergantung dari keterlibatan dari Pemda setempat. Ya, jadi itu contohnya.
7: Yeah.
8: Jadi, kalau saya sendiri, apa yang kami terapkan ini belum dijalankan sepenuhnya sama pemerintah ya.
7: Yeah.
8: Ini sendiri sebenarnya kita dulu dapat dukungan dari Kementerian Kesehatan ya, dari Menteri BGS waktu itu. Dan beliau juga sudah melihat hasilnya, tetapi sampai saat ini penerapannya belum sepenuhnya dilaksanakan. Nah, kalau kita menerapkan itu ya saya, kalau kita menerapkan yang kami kerjakan di yeah. DAI, saya rasa 2,5% ya mungkin aja turun.
7: Bisa kekejar begitu ya, ya Bu ya?
8: Iya. Bisa kekejar kalau itu. Tapi kan pemerintah tidak menjalankan itu. Jadi saya nggak tahu dari ya. Mana cara.
7: Itu kenapa sih Bu? Pola yang diterapkan oleh IDAI itu tidak atau belum diadopsi oleh pemerintah? Apa kesulitannya sebenarnya? Bu Ida, masalahnya apa sih Bu sebetulnya Bu?
8: Mungkin boleh ditanyakan sama pemerintah sendiri ya. Saya juga bingung.
7: Iya.
8: Kami juga bingung. Kalau kami sih IDAI tetap aja jalan. Kami... edukasi terus kepada teman-teman semua, mensosialisasi. Jadi 6.000 dokter anak seluruh Indonesia itu kami bertahap harus menjelaskan bahwa mereka itu harus membantu mulai dari posyandu sampai ke dari posyandu ya, mulai dari pencegahan. Dengan kita punya program PSR, jadi Pediatric Social Responsibility. Nah, jadi dokter-dokter anak itu mereka untuk pengabdian masyarakatnya bertanggung jawab ke salah satu ke puskesmas tertentu. Jadi dengan mereka membantu untuk mencegah ya, mulai dari menyaring anak-anak yang berisiko stunting sampai yang stunting diatasi. Jadi ini yang kami ya. Kerjakan dari IDAI saat ini.
7: Jadi sistem rujukan berjenjang begitu ya Bu ya, yang IDAI andalkan ya, programnya
8: betul.
7: Begitu
8: dari
7: ya.
8: Dari posyandu. Jadi semua sistem itu berperan, jadi sistem rujukan itu berjalan.
7: Iya.
8: Nah itu, dan kita juga sudah publish ya hasilnya ya, yang kemarin di 14 kabupaten ya. Kota di publikasi.
7: Nah Prof. Damayanti, tapi dari pantauan IDAI, sebenarnya yang menjadi penyebab utama ya Bu ya, anak-anak di Indonesia itu ya. Menderita stunting itu apa sih Bu? Karena kan katanya tidak hanya anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, tapi anak-anak yang keluarga mampu juga ternyata ada juga yang stunting begitu, Prof.
8: Iya betul. Jadi yang namanya stunting itu kan perawakan pendek ya.
7: Iya. Yeah.
8: Ada kalau ditaruh di grafik itu dianya warnanya merah.
7: Iya. Yeah.
8: Nah, stunting itu disebabkan, yaitu perawakan pendek yang disebabkan karena kekurangan gizi, itu namanya stunting.
7: Iya. Yeah.
8: Jadi semua stunting itu penyebabnya adalah kekurangan gizi, ya. Bisa karena asupan makanannya yang tidak cukup, misalnya dia miskin, atau dia ditelantarkan, atau orang tuanya tidak mengerti cara memberikan makan yang benar, ya. Yeah. Jadi itu, jadi kalangan orang tua yang tidak mengerti itu bisa dari kalangan yang paling kaya sampai kalangan yang paling miskin. Miskin mungkin nggak punya uang, tapi yeah. kalau yang kaya dia nggak ngerti gimana cara kasih makannya. Satu lagi adalah karena ada penyakit, misalnya karena dia kebutuhan nutrisinya meningkat. Misalnya kasih makan tapi kebutuhannya meningkat karena apa? Misalnya dia karena diare melulu. Kenapa? Karena air bersihnya nggak ada, karena jambatnya nggak punya, yeah. gitu kan? Jadi itu tidak langsung efeknya. Kemudian misalnya dia batuk-batuk terus, padahal itu bisa dicegah dengan imunisasi. Kan banyak sekarang nih gerakan-gerakan yang nggak mau imunisasi,
7: yeah.
8: nah, padahal itu merugikan anaknya sendiri. Terus satu lagi adalah beberapa kelainan yang memerlukan makanan khusus. Misalnya kalau seorang anak yang kelainan metabolisme bawaan misalnya kan, dia nggak bisa dapat makanan seperti anak normal. Jadi yeah. dia perlu makanan khusus, namanya food for special medically purpose. Nah kombinasi dari itu yang menyebabkan seorang anak itu kekurangan gizi. Karena kekurangan gizi nanti lama-lama hormon pertumbuhannya nggak cukup,
7: yeah.
8: ya nggak cukup, akhirnya dia menjadi pertumbuhan tinggi badannya tidak bertambah. Nah, utamanya dari zat gizi apa yang tidak menyebabkan tinggi badannya kurang itu adalah protein.
7: Ya.
8: Protein dengan asam amino esensial yang lengkap yang kita yang kita dapat dari protein hewani. Jadi rata-rata kan orang kan menyebab udah cukup makan nasi, tahu, tempe, nggak cukup. Harus dengan protein hewani. Protein hewani itu apa harus mahal? Enggak, telur kan protein hewani. Ikan kan protein hewani. Ayam ikan protein hewani, ya. Bahkan misalnya di tempat-tempat yang mana protein hewaninya bentuknya seperti ulat sagu atau apa, itu juga protein hewani.
7: Yeah.
8: Tetapi itu tidak bisa digantikan dengan protein nabati. Karena hormon pertumbuhan itu memerlukan protein dengan asam amino esensial yang lengkap dan cukup. Gitu.
7: Yeah.
8: Jadi itu intinya.
7: Sebabnya kompleks kalau begitu ya, Prof ya?
8: Nggak kompleks sih kalau saya bilang.
7: kalau buat profesor yang ahli mungkin nggak kompleks, bagi masyarakat mungkin agak kompleks juga
8: coba,
7: begitu.
8: Coba dengerin ya.
7: Ya.
8: Nggak kompleks, kekurangan gizi.
7: Ya.
8: Kalau sekarang gini, kalau kurang gizi kan kurang makan. Kalau kurang makan kira-kira nggak bisa makan apa yang nggak

0: makanan anak itu selalu makanan yang paling besar itu terutama di masa MPASI ya.
1: Ya.
0: Mengusahakan makanan anak itu mengandung protein hewani. Mungkin itu ya yang saya ingini supaya kita mendapatkan generasi emas yang kita harapkan ya.
1: Ya. Baik Profesor, terima kasih banyak Prof sudah bersama kami pagi hari ini Profesor.
0: Ya.
1: Ya, selamat pagi Prof.
0: Selamat pagi.
1: Ketua Satgas Stunting Ikatan Dokter Anak Indonesia Profesor Damayanti R. Sarif. Nah, nanti kami hadirkan juga narasumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga BKKBN mengenai program dari mereka ya yang menargetkan 1 juta keluarga masuk dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting sebagai upaya mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Nah, program ini menyasar keluarga risiko stunting atau KRS dari kelompok desil 1 atau keluarga miskin, terutama ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan anak pada 1000 hari pertama kehidupan HPK. Tadi kami sudah hubungi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wakil Kepala BKKBN, Isyana Bagus Oka. Tapi kelihatannya Bu Wakil Menteri minta waktunya nanti setelah pukul 10 ya, nanti kita hadirkan pada kesempatan berikutnya. Anda juga bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku atau pengorbananku, kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbnya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berfirman, Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara ibadah sholat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik, tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik.

0: Anak dilaporkan juga ada tindakan di mana dugaan masuknya bawang ilegal tersebut melalui jalan tikus di perbatasan Malaysia tanpa dokumen resmi. Berikut informasinya Gulista Kisra. Gulista.
1: Baik, pendengar, pemusnahan puluhan ton bawang ilegal ini dilakukan di tempat pembuangan akhir di Batu Layang, Kota Pontianak pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan ini melibatkan para aparat kepolisian dan juga bersama sejumlah instansi terkait. Kasus ini terungkap setelah Satgas Penegakan Hukum Penyeludupan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menerima informasi bahwa adanya peredaran bawang impor yang ilegal diduga berasal dari Malaysia. Pengungkapan dilakukan pada 13 April 2026 dengan penindakan di dua lokasi berbeda di kawasan Pontianak Selatan. Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Dery Agung, mengatakan dan menjelaskan bahwa aparat memusnahkan lebih dari 20 ribu kilogram bawang yang terdiri dari bawang putih, bawang bombay, bawang merah, dan juga bawang berry.
2: Untuk barang bukti yang akan dimusnahkan adalah barang bukti bawang putih sejumlah 9.680 kg, bawang bombay 7.340 kg, bawang merah 2.193 kg, dan bawang berry sejumlah 1.719 kg. Dengan total 20.932 kg dengan nilai taksiran 676.729.500 rupiah.
1: Baik, pendengar, Dery juga mengungkapkan bahwa dari hasil penyelidikannya, aktivitas ilegal ini diduga telah berlangsung selama 1 tahun dengan volume distribusi mencapai 8 ton per minggu. Nilai perputaran usaha diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Dan atas kasus ini, pelaku dijerat sejumlah pasal terkait hortikultura, perdagangan, karantina, dan perlindungan konsumen serta KUHP. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana antisipasi penanganan kebakaran lahan dan permukiman di Kota Samarinda menghadapi fenomena El Nino juga seperti apa? Zulfikar Ali melaporkan selengkapnya. Ali.
3: Ya, baik. Pendengar RRI Pro 3, dimanapun Anda berada, saat ini cuaca di Kalimantan Timur ya, dalam beberapa waktu terakhir ini terasa tidak menentu. Kadang di pagi hari hingga siang hari terasa sangat panas, namun sore hari ini tiba-tiba mendung dan diguyur hujan deras. Kondisi ini menjadi ciri khas masa pancaroba yang saat ini tengah berlangsung di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Samarinda menjelaskan Kalimantan Timur memiliki karakteristik cuaca yang unik karena berada di wilayah ekuator. Saat ini wilayah Kaltim sedang berada di pada masa peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau yang dipengaruhi dinamika atmosfer dan anomali iklim global, termasuk kali ini potensi fenomena El Nino. Menurut perakiran cuaca BMKG Samarinda, suhu udara siang hari di Samarinda sini sekitarnya kini terasa lebih menyengat ya, dibandingkan kondisi normal akibat curah hujan yang mulai berkurang secara bertahap. Meski hujan terjadi di sejumlah wilayah, masyarakat Samarinda sini diminta tetap waspada terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan, lahan maupun yang berada di pemukiman Kota Samarinda. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda mulai memperkuat kesiapsiagaan penanganan kebakaran lahan maupun kebakaran di kawasan permukiman. Kondisi lintas instansi ini dilakukan bersama Dinas Pemadam Kebakaran, relawan hingga perangkat daerah guna memastikan penanganan titik api dapat dilakukan sedini mungkin agar tidak meluas. Kepala BPBD Kota Samarinda, Suarso, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan yang rawan khususnya saat cuaca panas ekstrim ya, mulai terjadi pada beberapa hari terakhir. Selain menyiapkan personel dan peralatan, BPBD Kota Samarinda juga meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran. Berikut keterangan dari Kepala BPBD Kota Samarinda, Suarso.
4: Kita ada tidak selalu pantau baik melalui aplikasi Sitawe atau yang lainnya, sehingga berkaitan dengan walaupun sudah dinyatakan akan menjadi kemarau panjang dari Nauru, namun demikian Samarinda itu masih di garis khatulistiwa, sehingga memang disampaikan bahwa akan masih terjadi hujan.
3: Dan BPBD Samarinda juga mengimbau ya kepada masyarakat di Samarinda sendiri untuk tidak membakar sampah sembarangan. Memastikan api unggun benar-benar padam setelah digunakan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun kabut asap di sekitar lingkungannya. Dan langkah antisipasi ini diharapkan mampu mencegah meluasnya kebakaran hutan, lahan, dan pemukiman di Kalimantan Timur selama musim kemarau berlangsung. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendekati hari Raya Idul Adha, penjualan kambing kurban di Desa Kendri, Gunung Pati, Kota Semarang mulai meningkat. Harga mulai dari 3 juta rupiah per ekor. Berikut laporan selengkapnya, Luki Setiawan. Luki.
5: Baik, pendengar, menjelang hari Raya Idul Adha, penjualan kambing kurban di kawasan wisata Kampung Kendri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang mulai mengalami peningkatan. Permintaan dari masyarakat membuat jualan ternak di kandang milik pengelola Omah Alas Kendri, Wahid, atau yang akrab disapa Le Wahid, meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Pihaknya mengatakan pada hari biasa jumlah ternak di kandangnya sekitar 30 ekor kambing dan domba, namun mendekati Idul Adha jumlahnya bertambah hingga 90 ekor kambing dan domba untuk memenuhi permintaan pembeli. Menurutnya peningkatan jumlah ternak tersebut seiring naiknya permintaan kambing kurban atau hewan kambing kurban dari pelanggan, terutama di wilayah Semarang dan sekitarnya. Hingga pertengahan musim penjualan, sekitar 40 hingga 45 ekor kambing sudah terjual jenis kambing randu. Menurut Wahid, menjadi yang paling banyak diminati pembeli. Selain harganya lebih terjangkau, juga dibanding kambing etawa, kambing randu ini juga dinilai cocok untuk kebutuhan kurban masyarakat. Untuk harga sendiri, kambing dijual mulai sekitar 3 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekornya, tergantung ukuran dan jenisnya.
6: Pagi kita kasih pemburan itu untuk menambah makan. Kemudian kalau kita pakai itu brand, kayak macam kegemukan. Jadi badan tetap gemuk sampai nanti di hari ha. Terus kesehatan kita cek mata, terus langsung makan. Kalau anu kita kasih obat langsung makan. Dan tes mata itu perlu, karena kambing yang apa namanya biasanya sering ngoyos itu. Sebelum mengantisipasi, kita kasih tetes mata selain makanan. Kita kasih rumput sama tambahan.
5: Wahid menambahkan penjualan kambing kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding hari biasa karena momentum Idul Adha membuat masyarakat mulai berburu hewan kurban lebih awal. Dari Semarang, Luki Setiawan melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Garut memastikan pasokan dan persediaan kebutuhan hewan kurban untuk Idul Adha aman. Berikut informasinya Irwan Rudiawan. Irwan.
7: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Perikanan dan Peternakan di Sana Kabupaten Garut, Jawa Barat memastikan kebutuhan hewan kurban jenis sapi, kerbau, kambing maupun domba aman untuk memenuhi permintaan masyarakat yang akan menunaikan ibadah kurban saat Idul Adha 1447 Hijriah mendatang. Ia menyampaikan Kepala Diskanak Kabupaten Garut, Dia Sapitri, menyampaikan pihaknya sudah melakukan berbagai kesiapan pada momentum Hari Raya Idul Adha, terutama memastikan stok hewan kurban di Garut terpenuhi semuanya seperti tahun sebelumnya. Selama ini menurutnya pasokan hewan kurban tercukupi dari peternak yang berasal dari Kabupaten Garut maupun dipasok dari luar wilayah Kabupaten Garut seperti dari Provinsi Jawa Tengah maupun Jawa Timur dan berbagai daerah lainnya di Indonesia begitu. Dan selain itu, untuk memastikan kesehatan hewan kurban, pihaknya juga menurunkan ratusan petugas pemeriksaan dan penyembelihan hewan kurban yang disebar di hampir seluruh pelosok daerah Kabupaten Garut.
8: Kesehatan ya di lokasi-lokasi penjualan, di lapak-lapak penjualan di seluruh wilayah Kabupaten Garut, itu namanya pemeriksaan antemortem. Kita melihat kesehatan ternaknya,
9: terus surat keterangan kesehatan hewan yang menyertai dan seterusnya. Kemudian untuk penyembelian hewan kurban tentu saja dilakukan pada hari H dan hari Tashrik pada Idul Kurban. Jadi pelaksanaan nanti akan berakhir pada tanggal 14 Zulhijjah. Itu kira-kira tanggal
7: Ya, pendengar yang menyampaikan hasil pendataan di lapangan terdapat 333 pedagang sapi dengan pasokan yang tersedia saat ini sebanyak 10.772 ekor sapi, angka yang cukup jika dibandingkan dengan jumlah pemotongan tahun 2025 lalu sebanyak 8.086 ekor sapi. Selanjutnya, hewan kurban jenis kerbau terdapat 9 pedagang dengan pasokan yang tersedia sebanyak 135 kerbau, stok yang cukup banyak dibandingkan dengan jumlah pemotongan kurban kerbau pada tahun sebelumnya. Selain kerbau dan sapi, hewan kurban lainnya, kambing dan domba, terdapat 229 pedagang yang saat ini tersedia stoknya sebanyak 19.009 ekor. Jumlah itu masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pemotongan tahun 2025 yang hanya sekitar 19.494 ekor. Stok hewan kurban, kambing dan domba tersebut diperkirakan masih akan bertambah seperti tahun sebelumnya yang memenuhi kebutuhan 19.494 ekor, mampu terpenuhi dengan stok yang tersedia di tahun 2025, tercatat hampir 22.582 ekor. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian ESDM akan mulai memperlakukan mandatori bensin campuran bioetanol 5% atau E5 pada Juli 2026. Kebijakan ini diterapkan bertahap di sejumlah wilayah guna mendukung ketahanan energi nasional, mengurangi impor BBM, serta mendorong penggunaan energi ramah lingkungan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Seluruh program TMMD di Kabupaten Tuban yang berfokus pada akselerasi pembangunan infrastruktur telah mencapai target 100%. Witra Adila melaporkan selengkapnya, Witra.
3: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan kegiatan TNI Manunggal membangun desa ke 128 tahun anggaran 2026 yang digelar oleh Kodim 0811 Tuban telah resmi ditutup. Komandan Kodim 0811 Tuban Letkol Infantri Galih Sakti Pramujo menegaskan bahwa fokus TMMD tahun ini adalah akselerasi pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dituju. Diketahui di Tuban ini ada dua desa, yaitu di Desa Boto dan Desa Perunggan Kulon yang berada di Kecamatan Semanding, di mana seluruh target pembangunan fisik dan non-fisik yang dicanangkan selama beberapa pekan terakhir ini telah dinyatakan rampung 100%. Program ini menjadi bukti nyata sinergi kokoh antara TNI, pemerintah daerah, dan warga dalam mempercepat pembangunan di kawasan perdesaan, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI bersama rakyat. Dalam realisasinya pendengar, Kodim 0811 Tuban berhasil menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur krusial. Di antaranya adalah pengaspalan jalan sepanjang 1,5 km, serta pemasangan penerangan jalan umum atau PJU di 30 titik strategis. Tidak hanya fokus pada fasilitas publik, program ini juga menyasar kesejahteraan masyarakat melalui program renovasi rumah tidak layak huni dan jambanisasi untuk 15 rumah warga yang memang ini juga berkolaborasi dengan Basnas Tuban. Selain itu juga pengeboran sumur untuk akses air bersih ada di 5 titik. Selain itu mendengar TNI juga turut merenovasi sejumlah musola setempat begitu ya, serta memberikan dukungan nyata pada sektor pertanian guna mendongkrak kualitas hidup masyarakat desa. Dan mendengar saya akan memutarkan hasil statement dari Kodim 0811 Tuban Letkol Infantri Galih Sakti Pramujo.
4: Alhamdulillah, kegiatan TMMD 128 Kabupaten Tuban bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai rencana, sesuai target, dan harapan kami adalah hasil capaian ini bisa benar-benar dirasakan dan bermanfaat untuk masyarakat, serta adanya kerjasama kolaborasi masyarakat, pemerintah daerah, kemudian BUMN yang ada seluruh Tuban Raya ini bisa terwujud di TMMD.
3: Kemudian pendengar, terkait dengan hasil yang sudah dicapai meskipun selesai 100%, tidak dipungkiri ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh TNI, di mana Dandim mengakui bahwa timnya ini sempat dihadapkan pada kendala teknis seperti faktor cuaca yang tidak menentu dan sering hujan di Tuban. Selain itu juga tantangan terkait dengan distribusi material akibat akses jalan menuju lokasi ini memang cukup sempit karena berada di perdesaan seperti itu. Mendengar demikian informasi seputar pelaksanaan TMMD di Kabupaten Tuban, dari Tuban Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, harga material naik. Pemerintah Kabupaten Mimika evaluasi proyek infrastruktur 2026. Berikut informasi selengkapnya Veronica Sandra.
5: Kenaikan harga material bangunan dan tingginya biaya logistik disebut menjadi tantangan utama pemerintah Kabupaten Mimika dalam menjalankan pembangunan infrastruktur tahun 2026. Bupati Mimika Jalan Nasretop mengatakan kenaikan harga barang saat ini mencapai sekitar 22% dan terjadi hampir di seluruh Indonesia. Kondisi itu diperparah dengan mahalnya biaya transportasi menuju Mimika, termasuk distribusi material ke wilayah pegunungan.
6: Jadi karena itu, maka kami sekarang lagi melakukan semua evaluasi, review tentang harga satuan. Ini saat ini yang kita lakukan. Transportasi saja mahal. Kita sekarang naik pesawat, kamu bingung kan? Naik pesawat mahal. Jadi ini bukan saja di Mimika, orang selalu bilang di Mimika. Tidak, ini seluruh Indonesia.
5: Menurut Johannes Retap, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Mimika, tetapi juga dialami banyak daerah di Indonesia. Sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, dirinya mengetahui sebagian besar daerah saat ini masih melakukan penyesuaian terhadap proyek-proyek fisik. Pemerintah daerah, kata dia, tidak mungkin menambah anggaran proyek sehingga solusi yang dilakukan adalah menyesuaikan volume pekerja agar tetap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
6: Kalau harganya mahal, kontraktor mau kerja, volumenya kita bikin jalan 1 km, terus uangnya cuma untuk 1 km dengan uang kemarin itu cuma 10 juta ke tangan nih. Terus kita paksakan kontrak dengan 10 juta, dia mau ke tidak? Tidak, dia ngajut tender, pasti tidak akan ikut tender. Makanya kami review supaya uang tidak mungkin kita tambah. Yang kita lakukan adalah mengurangi volume, rata-rata semua begitu. Volume kita ini berapa? Ini persoalannya. Jadi orang jangan bicara saja. Ini kita ini stres sih, lagi memikirkan hal-hal ini. Dan ini bukan kami di Mimika saja. Orang bilang di kabupaten lain sudah jalan. Iya, itu kabupaten yang jalan itu multi years, rata-rata. Tetapi kalau tahunan hampir praktis tidak ada. Saya sampaikan ini karena saya wakil ketua APKASI.
5: Selain melakukan evaluasi harga satuan, pemerintah Kabupaten Mimika juga mempertimbangkan penerapan sistem kontrak check order atau CCO pada sejumlah pekerjaan yang memungkinkan dilakukan penyesuaian. Bupati Johannes Retop berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut karena pemerintah daerah tetap berupaya agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan di tengah meningkatnya harga material dan biaya logistik. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
7: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia menyapa pagi.
2: Nanti setelah warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan juga berbagai informasi lainnya termasuk perkembangan terkini pelaksanaan ibadah haji. Karena pelaksanaan ibadah haji 2026 pada fase keberangkatan hingga saat ini berjalan lancar dan sesuai dengan rencana, mulai dari proses pemberangkatan di embarkasi, pemeriksaan kesehatan, hingga kedatangan jemaah di Madinah dan Mekah. Memasuki fase berikutnya, Kemenhas RI bersama dengan instansi terkait kini mengalihkan fokus pada persiapan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Berdasarkan jadwal, puncak ibadah haji 1447 Hijriah akan dimulai pada Senin 25 Mei 2026, 8 Zulhijjah. Pada hari tersebut, jemaah haji Indonesia akan mulai digerakkan secara bertahap menuju ke Arafah. Nanti kita akan terus pantau ya perkembangan terkininya, karena ini adalah fase-fase yang paling krusial dalam puncak ibadah haji, yaitu Armusna, Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Nah, nanti kita hadirkan juga perbincangan mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menindak pabrik ilegal di Jawa Barat dan Jawa Tengah, menemukan lebih dari 1 miliar tablet obat-obatan tertentu OOT dan bahan baku bernilai mencapai 398 miliar rupiah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan, terutama untuk remaja dan pelajar. Jadi bahkan Badan POM secara resmi menetapkan wilayah Bogor dan Depok sebagai zona darurat penyalahgunaan obat keras atau obat-obatan tertentu OOT. Obat ini seperti Tramadol, kemudian Dextromethorphan yang banyak disalahgunakan oleh kalangan remaja dan pelajar karena bisa memberikan efek teler ini ya. Jadi ini sekarang masuk dalam kategori darurat obat-obatan dengan obat keras atau OOT untuk wilayah Bogor dan juga Depok. Nanti kami hadirkan ya bagaimana Badan POM juga melihat hal tersebut.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zeni, selamat pagi.

Pancasila nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa, nomor 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, nomor 3 persatuan Indonesia, nomor 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Walia. Dengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa perempuan harus ditempatkan sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan publik. Dalam forum berjudul Perempuan di Parlemen dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan yang diadakan di Kompleks Parlemen Jakarta kemarin, Puan mengatakan dalam menghadapi tantangan global, perempuan bukan hanya sekedar penerima dampak, namun dapat dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan negara. Ia menambahkan penguatan peran perempuan tidak boleh berhenti pada representasi politik, tapi juga harus diwujudkan dalam kebijakan konkret yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan. Berita dalam negeri lainnya, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali mengeluarkan erupsi pagi ini. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, erupsi pertama setinggi 1000 meter di atas puncak terjadi pada pukul 6.44 waktu Indonesia bagian barat. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut. Gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut erupsi kembali pada pukul 7.55 waktu Indonesia barat dengan visual letusan tidak teramati karena tertutup kabut. Dengan status aktivitas vulkanik, Gunung Semeru berada di level 3 atau siaga. PVMBG melarang adanya aktivitas di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak serta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar. Kita beralih ke berita internasional. Kementerian Pertahanan Belanda mengonfirmasi rencana pembelian rudal jarak jauh untuk jet tempur Lockheed Martin F-35 Lightning II serta memperbanyak stok senjata berpemandu presisi. Dalam tujuan proyek pertahanan untuk tahun 2026, disebutkan proses pembelian dilakukan melalui mekanisme penjualan militer asing atau Foreign Military Sales, FMS, yang didukung oleh Amerika Serikat. Meski laporan tersebut tidak merinci jenis senjata yang dimaksud, sejumlah media pertahanan mengaitkan proyek ini dengan rudal jelajah AGM-158B JASSMER buatan Amerika Serikat yang ditujukan untuk armada pesawat F-35 milik Belanda. Berita olahraga, Wolfsburg gagal memanfaatkan laga kandang usai ditahan Paderborn pada laga pertama playoff promosi degradasi Liga Jerman 2025-2026 di Volkswagen Arena dini hari tadi. Wolfsburg yang berusaha mempertahankan statusnya di kasta tertinggi tampil lebih dominan, tetapi kokohnya lini pertahanan Paderborn serta gemilangnya kiper Dennis Seaman membuat tuan rumah frustasi sepanjang pertandingan. Duel berakhir dengan skor 0-0 sehingga penentuan nasib kedua tim akan berlangsung pada leg kedua di markas Paderborn pada Selasa depan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Nongasil. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Selamat pagi pendengar Indonesia menyapa pagi, akan kami lanjutkan dengan beragam informasi dan juga perbincangan menarik seputar peristiwa yang terjadi di tanah air ataupun di luar negeri. Bersama saya Safira Malia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan kesiapan layanan Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026 ini telah mencapai sekitar 95% menjelang puncak pelaksanaan haji. Berbagai aspek teknis dan layanan jemaah terus dimatangkan mulai dari kesiapan tenda, konsumsi, transportasi hingga fasilitas kesehatan. Pemerintah Indonesia juga terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah haji berjalan aman dan lancar. Dan petugas Haji Indonesia saat ini juga tengah fokus melakukan pengecekan akhir terhadap sarana dan prasarana di kawasan Armusna, termasuk distribusi logistik dan kesiapan petugas pendamping jamaah. Selain itu, edukasi kepada jamaah juga terus ditingkatkan, terutama terkait dengan manajemen waktu, kondisi cuaca ekstrim, serta tata cara pelaksanaan ibadah saat berada di Arafah, Musdalifah dan Mina. Dan langkah ini dilakukan untuk meminimalisir resiko kesehatan maupun kendala teknis selama puncak haji berlangsung.

Dan kesiapan ini pendengar juga menjadi perhatian ya dari tim pengawas haji DPR RI yang turut melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan pelayanan kepada jemaah benar-benar berjalan sesuai dengan standar, sekaligus menampung berbagai masukan ataupun kendala yang dihadapi oleh jemaah Indonesia di Tanah Suci. Kita akan memperbincangkan hal ini ya bersama dengan anggota tim pengawas haji yang masih dihubungi oleh tim kami ya.

0: Ya, kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI sekaligus anggota Tim Wasaji 2026, Nanang Samodra.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Nanang, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kabar baik Bapak?
2: Alhamdulillah Neng.
0: Alhamdulillah, Fira. Iya dengan Fira di studio RRI Pro 3 Pak okay. Nanang. Oke, boleh digambarkan dong Pak suasana menjelang puncak haji sudah mulai terasa tidak di sana?
2: Sudah mulai, semua jemaahnya hampir semuanya menumpuk di Mekah semua.
0: Di Mekah.
2: Jadi suasana di Masjidil Haram sangat-sangat penuh dan pengaturannya sangat ketat sekali. Oh, okay. Artinya jalur-jalur orang jalan itu dibuat sedemikian rupa supaya tidak menumpuk di satu tempat. Akibat jalannya muter jauh gitu. Tapi tidak apa-apa, kita menikmati. Yeah. Meskipun panasnya sekitar 43-46 derajat.
0: Oh, luar biasa sekali ya cuaca di sana, cukup panas ya Pak Nanang. Pak Nanang posisi ya, ada panas. Di mana Pak persisnya Pak?
2: Saya di Mekah.
0: Di Mekah. Oke, saat ini ya. Ada kegiatan apa pagi ini, Pak?
2: Kan masih pagi ini, masih jam 6 apa jam berapa nih?
0: Jam 6, kita beda 4 jam ya, kurang lebih ya?
2: Beda 4 jam ya. Ya.
0: Oke. Ini kan menjelang puncak haji ya, Pak Nanang. Momen Armusna. Ya. Ini kan menjadi fase yang paling menguras tenaga jemaah. Dari hasil pemantauan Tim Was, ini seperti apa kondisi jemaah kita?
2: Bagus, semua hampir semua sehat. Menurut saya, sementara pemantauan kami,
0: ya.
2: Kondisi jemaah yang sekarang jauh lebih bagus dari kondisi pada tahun sebelumnya.
0: Oke.
2: Hal itu disebabkan karena pengaturan syarikahnya tidak banyak-banyak lagi. Kalau dulu kan 8, sekarang cukup 2 saja.
0: Iya.
2: Dan menurut pantauan saya di sini bahwa yang penting itu mereka kalau sudah menggunakan kalung nusuk sudah ya cuma dilihat gitu aja nggak terlalu dipermasalahkan.
0: Oh.
2: Artinya itu yang paling ketat karena hampir setiap-tiap jalan berapa ratus meter sering dilakukan pemeriksaan dan bahkan razia ke penginapan-penginapan juga melacak orang-orang ya alhamdulillah orang Indonesia sih nggak ada masalah, mungkin orang negara lain yang banyak bermasalah.
0: Oke, baik. Berarti untuk pelaksanaannya saat ini lebih dipermudah dengan sistem yang sudah bisa dikatakan lebih rapi ya Pak?
2: Lebih bagus,
0: ya.
2: Lebih rapi.
0: Oke, nah ini kan cukup padat ya Pak untuk menjelang puncak haji. Terkait dengan mobilitasnya seperti apa? Apakah dari kesiapan transportasinya, kemudian dari kesiapan lain ini bagaimana dari pantauan Tim Was Haji?
2: Sudah kami cek, karena kami terbagi tiga di sini, ada transportasi, ada akomodasi, ada konsumsi, masing-masing sudah memberikan. Dan hari ini rencananya kira-kira 2-3 jam lagi kami akan keliling lagi untuk mengecek final checking untuk bahan rapat besok tanggal 24 untuk finalisasi apa permasalahan-permasalahan.
0: Okay.
2: Ya saya lihat bagus, sudah bagus, artinya lebih tertib lah. Karena di sini, di Mekah sendiri, jalan-jalannya ditutup.
0: Oke. Okay.
2: Artinya orang-orang dari luar tidak bisa masuk, hanya orang yang mengangkut rombongan jemaah saja yang bisa masuk.
0: Baik. Kalau Pak Nanang sendiri kemarin pengecekannya ke bagian mana Pak?
2: Saya ke sektor 10, sektor yang terjauh.
0: Oh.
2: Karena kami curigai sejak awal bahwa itu karena jauh akan bermasalah.
0: Ya.
2: Kemudian lokasinya itu hotel yang mengompleks, memang ada 6 sektor di situ, sudah 6 tahun tidak pernah ditempati sebelumnya. Jadi kami khawatir di situ ada sesuatu. Tapi setelah kami cek, transportasinya lancar dan kami testimoni juga dengan jemaah yang kebetulan dari situ saya kami temui di sektor dari Banten.
0: Ya.
2: Itu mereka mengatakan, ya baguslah dari segi transportasinya karena biasanya 24 jam.
0: Oh, bisa melayani 24
2: jam. Asumsi kita awalnya karena jauhnya 12 km akan macet di jalan. Tapi karena jalan-jalan ditutup, akhirnya ya lancar.
0: Tidak terlalu padat ya.
2: 15 sampai 20 menit, 40 menit paling jauh paling lama sudah bisa sampai ke masjid.
0: Baik.
2: Dan masalah akomodasinya. Ya, kami masih komplain juga ini.
0: Nah, apa kita yang menjadi catatan
2: awalnya itu kita meminta satu kamar itu jangan lebih dari 4 orang. Tapi faktanya sekarang ini ada yang satu kamar itu 6 orang.
0: Oh, itu di mana Pak temuannya?
2: Di Aziziyah namanya.
0: Aziziyah.
2: Sektor 10. Ya, sektor 10.
0: Oke.
2: Okay. Ya, tapi ini ya kita lihat kalau kamarnya besar sih oke lah, tapi kalau kamarnya ini kita akan dalami lagi kan. Waktu awalnya kita mintanya supaya jangan lebih dari 4 ke 5 lah maksimal.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi ini prakteknya juga sampai 6. Kemudian masalah konsumsi.
0: Iya. Yeah.
2: Konsumsi kami khawatir juga karena dari 6 catering yang masuk ke Daerah Aziziyah itu ada dua di antaranya dari luar. Artinya jauh lokasinya kira-kira sampai 8-12 km. Oh. Tergantung jalan mana yang dipilih.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kami cek lewat Google dan sebagainya dan kami datang ke sana. Mm. Nah, tanya kepada jemaahnya, apakah pernah terlambat makanan? Tidak pernah. Mm-hmm. Bagaimana kondisinya? Sampai sini masih hangat, makanannya masih bisa dikonsumsi. Mm-hmm. Cuma lauknya kadang-kadang tidak pas dengan lidah Indonesia.
0: Oh.
2: Ya kan telur.
0: Yeah.
2: Telur itu rasanya rasa tepung, kata mereka.
0: Oh. Padahal
2: disajikan tempe, tapi nggak pahit katanya.
0: Bumbu-bumbunya dan juga bahan baku kan infonya dari Indonesia juga ya Pak Nanang. Tapi
2: ya, tentu Pak. Untuk menjamin 210.000 jemaah nggak mungkin sebanyak itu bisa tercover dari Indonesia, masih terbatas masih.
0: Masih
2: nuansa India, nuansa Pakistan, Bangladesh masih ada.
0: Masih ada campuran dari percampuran beberapa chef yang berasal dari sana juga ya.
2: Oke.
0: Berarti artinya ada beberapa catatan mulai dari konsumsi tadi ya, kemudian dari layanan penginapan ya, tidak sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian
2: akomodasi, penginapan, transportasi.
0: Ya. Baik, Pak Nanang, cuaca di Arab Saudi ini kan juga cukup ekstrim ya. Kalau dari kesiapan layanan kesehatannya seperti apa, Pak?
2: Jadi layanan kesehatan di sini tidak lagi kita buka konter-konter kesehatan seperti yang lalu.
0: Hmm.
2: Karena semuanya ditangani oleh Saudi. Kita hanya mengantarkan dan sebagainya. Ya. Rata-rata penyakit di tengah jemaah adalah batuk, pilek. Kemudian yang tua-tua itu kadang-kadang mereka juga ada penyakit-penyakit bawaannya itu kambuh dan lain sebagainya.
0: Ya.
2: Tapi jumlahnya sangat minimalis dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Dan kesigapan koordinasi antara tim kesehatan Indonesia dengan tim
0: Pananang, halo.
2: Berjalan jauh lebih bagus lagi, artinya cepat ditangani dan sebagainya.
0: Ya.
2: Contoh ada jemaah kemarin yang meninggal kami temui dari Batam itu dicek, artinya prosesnya itu cepat sekali. Nah, ada sulit sebentar langsung di makam dan keluarganya hadir yang ada di situ dan proses disolatkan di masjid, dibawa ke tempat pemakaman, dihadiri oleh keluarga atau dari kloter, yang itu juga bagus sekali, artinya cepat sekali tanggap responsifnya, cepat sekali.
0: Iya, cepat respon karena memang untuk tagline tahun ini kan untuk ramah lansia, disabilitas dan juga perempuan. Ya. Apakah ini sudah terimplementasi dengan baik, Pak Nanang?
2: Sudah
0: ya.
2: Untuk... ada masalah konsumsi sedikit saya ingin menyampaikan.
0: Ya, silakan.
2: Untuk dari dapil kloter embarkasi Lombok, itu sepertinya akan ditempatkan di Mina Jadid, di mana selama ini Mina Jadid itu yang terjauh terhadap tempat melontar. Ya. Kemudian teman-teman itu usul, okay lah. Kami ikut tanazul saja, tidak menginap di Mina Jadid, tapi kembali ke hotel. Karena jaraknya juga 50-50.
0: Yeah.
2: Dari Mina ke tempat hotel dan Mina ke Mina Jadid, itu hampir sama gitu. Jadi mereka komplain, atau usul, bukan komplain, usul, bagaimana konsumsi yang di Armusna itu dibawakan ke hotel, supaya mereka tidak harus ke Mina Jadid untuk ambil konsumsi. Itu saja, tapi itu masuk ringan lah, tidak berat permasalahannya, tapi ada usulan-usulan seperti itu ya, dinamikanya ya memang begitu
0: ya, ada saja
2: karena kesulitannya masuk ke daerah kawasan Mekah itu ditutup jalannya mulai tanggal 31
0: juga besok. Terbatas ya. Oke. Ada temuan tapi cepat ditangani seperti itu ya Pak Nanang untuk hari ini.
2: Artinya saya atas nama pribadi maupun atas nama teman-teman melihat bahwa salut kepada jajaran Kemenhaj bahwa mereka bisa melaksanakan tugasnya walaupun ini untuk pertama kalinya dilaksanakan.
0: Salut.
2: Artinya mudah-mudahan selama di Armusna besok itu semua lancar-lancar seperti sekarang ini. Karena bagaimanapun juga kita tidak tahu kondisi di Armusna itu memang kadang-kadang sesuatu yang crowded dan sebagainya, kejadian-kejadian aneh sering terjadi di situ. Ya mudah-mudahan kita berdoa, kita mohon doa dari teman-teman, keluarga kita di tanah air, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, supaya pilihan ibadah kali ini bisa lancar dan semua pulang menjadi haji yang mabrur.
0: Amin.
2: Itu.
0: Ya, menarik sekali ya Pak Nanang, ada banyak sekali cerita di Arab Saudi sana. Tapi ada tidak momen ataupun pengalaman yang paling membekas ya terkait jemaah kita? Ada yang cerita mungkin ke Pak Nanang terkait dengan fasilitas, kemudian bagaimana mereka tiba di tanah suci, seperti itu Pak?
2: Yang saya tahu sih enggak ada yang aneh-aneh, yang seru-seru udah rutin-rutin saja.
0: Ya.
2: Ada yang hilang satu belum ketemu.
0: Nah, itu dia ya, di wilayah Mekah ada lansia usia 70 tahun sekian ya kalau.
2: Ya itu, artinya itu sampai sekarang belum ketemu.
0: Itu dari,
2: tapi saya sendiri punya pengalaman kira-kira tahun 2019 yang lalu sebagai petugas juga saat itu menemukan ada orang di kawasan yang jauh dari tempat Mina. Kemudian kayak itu sedang di emper-emperan di pinggir jalan, mabit di situ, ada diantarkan oleh orang Arab, ini orang Indonesia, tanya, Bapak dari mana? Nggak tahu dari mana.
0: Mana,
2: Pak? Namanya siapa? Nggak tahu namanya siapa. Ternyata nama istrinya dia ingat.
0: Oh, oke.
2: Bajunya sudah berubah, gelangnya nggak ada, semua dan sebagainya. Nah, ternyata itu kena demensia.
0: Demensia, iya.
2: Nah, terus kita, ya, kita bawa pulang, kita rawat di tempat kita. Kemudian setelah 2-3 hari baru ingat kembali dirinya. Jadi rupanya panas yang sangat menyengat ini sangat mengganggu sekali dan mempengaruhi terhadap demensia seorang. Artinya tengkuk itu harus ditutup.
0: Yeah.
2: Jangan sampai kepanasan tengkuk langsung bisa sakit demensia dan lain sebagainya.
0: Pemerintah Arab Saudi juga kan sudah menyarankan ya untuk bagaimana kita mengonsumsi air ya setiap 20 menit.
2: Ya, sebanyak mungkin ya.
0: Iya, di tengah cuaca ekstrim baik. Pak Nanang, ini kan banyak juga ya keluarga jemaah Indonesia yang memantau perkembangan haji dengan penuh harap, penuh doa. Apa yang bisa disampaikan agar keluarga mereka merasa lebih tenang dengan pelaksanaan kali ini?
2: Jadi saya melihat sekarang masing-masing embarkasi itu punya mereka semacam broadcast gitu.
0: Yeah.
2: Artinya kondisi di sini di broadcast dan mereka tahu persis apa kondisi jemaah itu, keluarganya dan lain sebagainya.
0: Bisa dipantau
2: ya. Yang menurut saya kondisi sekarang jemaah Indonesia ini yang ada di Arab Saudi aman-aman, kesehatan terkendali dan pelayanannya sudah bagus lah.
0: Yeah.
2: Ya, kalau ada keluhan-keluhan kecil, misalkan kerannya bocor, AC-nya mati, air yang tidak keluar dan sebagainya, itu insidentil kecil-kecil saja, artinya bisa segera terselesaikan. Yang penting segera dikomunikasikan.
0: Yeah.
2: Dan saya setiap pagi, setiap hari saya menerima laporan bukan dari Saudi. Saya menerima laporan dari Dapil.
0: Oh, seperti apa? Ya,
2: artinya dari Lombok saya menerima laporan dari Kepala Bidang Haji di sana, melaporkan kepada saya, kloter ini masalahnya, kloter ini masalahnya setiap hari, terus seperti itu. Jadi kita tahu perkembangannya seperti apa.
0: Jadi ya,
2: saya senang sekali dan
0: yang
2: sistem yang sebelumnya belum pernah ada.
0: Iya, baik. Ya, jadi saling komunikasi tentang keluhan agar cepat tertangani dan juga di jembatani oleh Pak Nanang juga. Nah, menjelang puncak ibadah haji, apa mungkin pesannya kepada jemaah kita supaya tetap sehat ya, bisa menjalani seluruh rangkaian ibadah dengan lancar?
2: Ya, bagi teman-teman para jemaah haji dari Indonesia, saya menghimbau supaya jangan terlalu semangat dalam melakukan jalan kesana kemari, artinya melakukan tawaf, melakukan apa, batasi, jaga kesehatan baik-baik. Karena armusna besok akan jauh lebih berat dari kondisi yang ada sekarang. Jadi siapkan diri baik secara fisik maupun mental untuk di armusna sana, karena ketenangan batin itulah yang bisa melepaskan kita dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, jangan lupa pada saat wukuf itu doa paling makbul itu di situ. Jangan sampai di situ doa sebentar langsung tidur. Padahal jangan kita jauh-jauh dari Indonesia, bayarnya mahal, antrinya lama. Kalau datang ke situ hanya untuk tidur saja, sayang. Jadi tolong bahwa dimanfaatkan betul berdoa dari setelah selesai khutbah zuhur sampai dengan maghrib malam itu untuk melanturkan doa siapapun di kerajaan, termasuk kita mendoakan negara kita supaya tetap aman, tertib, damai dan menjadi doa yang negara yang gemah ripah roh jinabi, kata orang dia. Supaya negara kita menjadi negara yang sangat sejahtera dan seterusnya. Itu yang harapan saya.
0: Baik, amin. Kita doakan semoga ibadah haji di tahun ini semuanya lancar, termasuk Pak Nanang juga ya. Semoga lancar-lancar ibadah di sana.
2: Amin.
0: Kita doakan pulang juga dengan mabrur dan juga sehat. Terima kasih Pak Nanang atas waktunya di RRI Pro 3 pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, anggota Komisi 8 DPR RI sekaligus anggota Timwas Haji 2026 Nanang Samodra.
1: Wawancara Pro 3. Peristiwa.

0: dikepung pasukan bersenjata tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Dr. Hajah Hasri Ainun Besari wafat pada 22 Mei 2010. Hasri Ainun Besari, atau biasa disebut Ainun Habibie, adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 berinisiasi membangun dan meresmikan Rumah Sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibie di Limboto, Kabupaten Gorontalo.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar kini kita ikuti kabar bursa dan rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan Jumat pagi ke level 6.065,63. Informasi yang disampaikan oleh Eliana Zahra. Rara?
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG masih bergerak melemah pada perdagangan hari ini. Berdasarkan pembukaan sesi pertama pagi ini, IHSG tercatat turun 0,48% atau melemah 29,31 poin ke level 6.065,63. Pelemahan tersebut melanjutkan penurunan pada perdagangan Kamis kemarin saat IHSG ditutup turun 3,54% ke posisi 6.094,94. Head of Research Retail MNC Sekuritas Haditya Wicaksana mengatakan pergerakan IHSG saat ini masih berada dalam tren penurunan atau downtrend. Pada perdagangan terbaru, IHSG juga sempat menembus level psikologis 6.000. Menurut Haditya, tekanan terhadap pasar saham domestik dipengaruhi kombinasi sentimen global dan domestik. Dari eksternal, investor masih mencermati perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah meski harga minyak mentah dunia mulai menurun. Selain itu, pasar juga memperhatikan arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang diperkirakan masih mempertahankan kebijakan moneter ketat atau hawkish. Kondisi tersebut dipicu inflasi Amerika Serikat yang dinilai belum mencapai target. Sementara dari dalam negeri, pelaku pasar juga mencermati agenda rebalancing indeks MSCI pada akhir Mei. Investor turut memperhatikan rencana pemerintah terkait pembentukan Badan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang sebelumnya mendapat perhatian dari lembaga pemeringkat internasional S&P dan

0: Moody's. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan nantikan kabar bursa dan rupiah lainnya di Pro 3 RRI pada pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk perdagangan sesi 1 dan penutupan perdagangan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI. Indonesia menyapa pagi.

0: Ya, pendengar, selanjutnya saya akan ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dari report kami di berbagai daerah terkait dengan pasar dan juga ekonomi. Rumah BUMN Makassar menargetkan 9.000 UMKM jadi binaan. Informasinya disampaikan oleh Aan Febriansyah. Aan.
1: Rumah BUMN Makassar merupakan wadah kolaborasi bentuk Kementerian BUMN yang dikelola Bank Rakyat Indonesia BRI Regional Office Makassar. Tempat ini berfungsi sebagai pusat edukasi, pendampingan, dan digitalisasi demi membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal berkembang dan naik kelas. Project Leader Rumah BUMN BRI Makassar, Ayu Anisela, mengatakan hingga saat ini lembaga tersebut telah membina lebih dari 6.000 pelaku UMKM. Dan untuk tahun 2026 ini, menargetkan sebanyak 9.000 lebih UMKM untuk menjadi binaan, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.
2: Kalau untuk KPI mungkin boleh dilihat, saya juga tadi baru ke cabang update KPI-nya. Alhamdulillah kan kita Rumah BUMN Makassar di kelas 1 KPI-nya kita nih. Nah, untuk UMKM itu setahun kita harus dapat 9.000 latihan, setahun 50. Ada juga partnership dengan satunya kembar mitra, nanti akuisisinya dari PTS. Nah, itu kita harus dapat mitra 50 per tahun. Dan ekspertnya, dari modul pembelajarannya, itu semua.
1: Ditambahkan oleh Ayu, jika saat ini dari ribuan UMKM yang telah terdaftar dalam binaan rumah BUMN Bank BRI, 70% diantaranya adalah UMKM baru dan bergerak dalam bisnis minuman dan maupun makanan. Selebihnya bergabung dari industri tekstil, kerajinan, dan lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Aan Ariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Denpasar menggelar operasi pasar murah di Pasar Badung dan Pasar Kreneng sebagai upaya menekan lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Laporannya bersama dengan Nadia Syarif. Nadia.
3: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa pemerintah Kota Denpasar kini tengah menggencarkan operasi pasar murah di dua titik utama yakni Pasar Badung dan Pasar Kreneng. Langkah intervensi ini juga sengaja diambil untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat menjelang perayaan Idul Adha. Pelaksana tugas Kepala Unit Pasar Kreneng, Niwayan Metawati, menjelaskan pelaksanaan pasar murah ini mengacu pada hasil survei harga harian komoditas yang kedapatan melonjak di pasar tradisional langsung dijadikan objek operasi pasar untuk diberikan subsidi.
4: Mekanismenya itu kita survei dulu, terus kita laporkan ke Perumda Pusat, artinya harga yang mengalami kenaikan itu yang kita OPK-kan jadikan objek survei.
3: Ya, pendengar, dari pantauan di lapangan, komoditas yang saat ini menjadi perhatian utama adalah cabai rawit dan daging ayam potong. Harga cabai rawit di Denpasar meroket tajam hingga menyentuh angka Rp80.000 dari harga normal yakni Rp65.000 per kilogram. Untuk meringankan beban konsumen, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram sehingga komoditas tersebut bisa ditebus dengan harga yang lebih miring oleh masyarakat. Sementara itu untuk komoditas penting lainnya seperti beras, minyak goreng, dan bumbu dapur di wilayah Kota Denpasar terpantau masih relatif stabil. Pemerintah daerah berkomitmen akan terus mengawal ketersediaan pasokan pangan ini hingga hari raya nanti. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lonjakan harga sejumlah jenis benih padi memicu keluhan di kalangan petani. Sebelumnya berkisar 100.000 per belek atau sekitar 6 kg, saat ini harganya mencapai 150.000. Laporannya bersama dengan Lukmanul Hakim dari Banjarmasin. Lukmanul.
5: Baik, kenaikan harga benih padi ini menjadi keresahan tersendiri bagi petani di kawasan Sungai Rulut Dalam di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Di mana harga benih padi jenis siam unus atau yang biasa juga disebut sebagai beras banjar yang mayoritas menjadi andalan para petani ini melonjak cukup tajam. Sebelumnya harga benih siam unus ini berkisar sekitar Rp100.000 per belek atau ini setara dengan takaran 6 kg. Tapi saat ini harga benih mencapai Rp150.000 per beleknya. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga Ahmad Syah mengungkapkan bahwa lonjakan harga ini terjadi karena keterbatasan stok benih padi. Ia menyampaikan bahwa memang para petani sebelumnya lebih memilih menjual langsung hasil padi di awal panen karena tidak memiliki tempat penyimpanan yang memadai. Ini pun berdampak pada kekosongan stok benih.
6: Kalau kami stok kosong itu tadi tuh panen jual. Nah itu, jadi stok untuk di masyarakat ini ada orang-orangnya aja yang stok. Sebenarnya itu harus kami stok sebelumnya tuh. Harga jual beras sedikit naik. Ya. Karena di pasar kan sekarang ini sudah mencapai 16-17 ribu per liternya beras jenis Unus. Nah itu paling 12 lah, 12-13 Unus itu yang dulu-dulu yang itu.
5: Dan kondisi ini pun membuat para petani khawatir karena dikhawatirkan akan membengkakkan biaya produksi. Selain itu juga kuantitas hasil panen juga akan berkurang karena mengingat terbatasnya kemampuan para petani untuk membeli benih. Bahkan juga sebagian petani mengaku hanya menyimpan beras hasil panen untuk kebutuhan konsumsi harian saja. Dan para petani pun berharap harga benih dapat kembali normal karena mengingat harga benih lagi yang tinggi akan berdampak pada siklus pertanian secara menyeluruh. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga daging sapi di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang kembali stabil di angka Rp160.000 per kilogram. Informasinya bersama dengan Pandu Fikri Tegar Agnianto. Pandu.
7: Harga daging sapi di Pasar Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang kembali stabil. Sebelumnya, harga daging sapi sempat menyentuh harga Rp165.000 per kilogram kemarin. Pedagang daging sapi Pasar Bintan Center, Amri, mengatakan, saat ini harga daging sapi masih stabil di harga Rp160.000 per kilogram. Kestabilan tersebut sudah menjadi setelah Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Menurutnya, dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika tidak mempengaruhi terhadap harga daging saat ini. Hal ini terbukti dengan penjualan perharinya bisa mencapai satu ekor sapi. Abdi menjelaskan, untuk daging sapi sendiri diambil langsung dari Lampung. Lalu, sapi tersebut akan dikirim menggunakan kendaraan berupa lori dan dibawa ke kios daging miliknya. Seorang ibu rumah tangga sekaligus pembeli, Meli, menyampaikan rasa syukur dengan turunnya harga daging sapi saat ini. Ia mengaku senang karena bisa meringankan pengeluaran belanja per bulannya. Terkait dengan harga dolar yang naik, Meli mengatakan kurang mengerti terkait hitungan tersebut. Menurutnya, apabila dolar naik, harusnya barang-barang ikut naik juga.
8: Kalau dolar naik, biasanya barang-barang ikut naik.
7: Ia berharap harga daging sapi dapat terus standar dan tidak ada kenaikan. Setelah itu, ia meminta daging sapi jangan sampai melonjak karena alasan dolar Amerika menguat dari rupiah. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan mencatat adanya indeks perkembangan harga IPH di wilayah setempat berada di angka 2,92%. Angka ini menunjukkan adanya tren kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan utama yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Laporannya bersama dengan Teddy Herianto. Teddy.
9: Ya, pendengar, sebagai upaya pengendalian laju inflasi saat ini, Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID rutin melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional. Asisten 2 Bidang Perekonomian Kabupaten Waikanan Ari Antoni Tamrin mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan harga tetap stabil dan pasokan mencukupi kebutuhan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli selama menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi dengan forum bolok, distributor, serta pelaku usaha. Sinergi tersebut penting guna menjaga kelancaran pasokan dan distribusi bahan pokok. Selain pengawasan Pemkab Waikanan telah menyiapkan langkah intervensi apabila terjadi lonjakan harga yang signifikan. Intervensi tersebut antara lain melalui pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah. Menurut Ari Antoni, Adapun komoditas yang mulai mengalami kenaikan yaitu daging sapi dan cabai rawit serta pisang. Dengan berharap berbagai langkah tersebut mampu menjadi stabilitas harga selama jelang Hari Raya Idul Adha.
0: Ya, Teddy, silakan lanjutkan laporannya. Teddy. Teddy,
9: ya.
0: Silakan.
9: Ya. Pendengar di manapun Anda berada, memang ini Ari Antoni, berikut kita akan dengarkan penjelasan Ari Antoni kepada RRI.
10: Ya, Kabupaten Waikatan tercatat sebesar 2,92%. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas utama yang menjadi perhatian kita. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di Kabupaten Waikatan adalah pisang.
9: Ya, pendengar, dengan demikian tentu pemerintah Kabupaten Waikatan tetap menjaga kestabilan dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya menjaga inflasi, kemudian melakukan operasi pasar apabila diperlukan, dan juga memberikan berbagai bantuan sembako kepada masyarakat. Dari Kabupaten Waikatan, Provinsi Lampung, Teddy Haryanto melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan daya beli masyarakat menurun. Informasinya bersama dengan Ima dari Semarang. Ima.
1: Baik, terdengar saat ini saya sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Semarang. Kita melihat saat ini pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di kota Semarang. Kondisi tersebut ini turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan-bahan dari impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional. Salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik, yang mana plastik sekarang memang masih ada beberapa yang masih menggunakan impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok relatif stabil. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Ijatin, mengatakan sejumlah penjualan saat ini telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau dan dikonsumsi masyarakat setiap harinya. Ia menyebut harga telur Omega pasca lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Kondisi ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana sebelumnya setelah lebaran biasanya memang mengalami penurunan. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih tergantung pada impor.
0: Ima, silakan lanjutkan laporannya Ima, karena insert yang diputar tidak terdengar dengan jelas.
1: Kondisi.
0: Ya, Ima boleh dilanjutkan saja.
1: Kondisi tersebut menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok seperti telur masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Imam melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan 22 obat herbal mengandung bahan kimia berbahaya seperti sildenafil dan dexamethasone. Masyarakat dihimbau lebih berhati-hati dan memastikan produk herbal yang dikonsumsi memiliki izin edar resmi. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional.
0: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami. Menggandeng Perumbulok Disperindak Aceh menggelar pasar murah di Aceh Singkil sebagai upaya untuk stabilisasi harga pasar menjelang Idul Adha. Laporannya bersama dengan Salihin Barus. Salihin.
4: Ya, baik pendengar setia dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, benar sekali saat ini saya baru saja tadi melaksanakan kegiatan langsung ke lapangan terkait dengan kegiatan pasar murah yang digelar oleh Disperindak Aceh dengan menggandeng Perumbulok cabang Blangpi di Aceh melakukan kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Singkil, di mana kegiatan tersebut berlangsung pada beberapa titik kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, meliputi yaitu di Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di Desa Gosong, yang sudah dilaksanakan pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Kemudian pada hari ini kegiatan tersebut bergeser di Desa Bulusema, maksud kami ke Desa Bulusema, tepatnya Kecamatan Suro, Kabupaten Desa Singkil, pada Jumat 22 Mei 2026, serta kegiatan operasi pasar murah nantinya akan digeser pada besok bertepatan pada Sabtu 23 Mei 2026 yakni di Desa Hendel, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Disperindak Aceh melalui Koordinator Kegiatan Operasi Pasar Murah Rasidin kepada RRI, kepada kami tadi pagi mengatakan bahwasanya kegiatan operasi pasar murah ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil, yakni tentunya untuk menyambut kegiatan atau hari besar Islam, yaitu Idul Adha 1447 Hijriah, terutama untuk melakukan dan upaya stabilisasi harga pasar di Kabupaten Aceh Singkil. Sementara untuk komoditi yang disediakan dalam kegiatan operasi pasar murah tersebut meliputi beras premium ukuran 10 kg, kemudian juga minyak goreng, juga ada telur ayam ras, serta gula pasir.
5: Di tiga titik ya Pak, di Pasar Gontong, di Limo, di Lantah Pak, di suap tiga kabupaten kota kita Pak, di biasa. Ya, empat komoditi itu juga Pak, dan gula, beras, telur, minyak. Ada empat komoditi yang kita supply Pak.
4: Sementara itu di tempat terpisah saat dikonfirmasi Kepala Perum Bulog Aceh melalui cabang Belang Pidi, Nurul Irandasari mengatakan bahwasannya kegiatan pasar murah yang dilaksanakan di kali ini, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil, merupakan kerjasama antara Disperindak Aceh dengan Perum Bulog dengan penyediaan komoditi yang disediakan khusus di Kabupaten Aceh Singkil meliputi yaitu sebanyak 16.050 kg untuk beras premium, kemudian juga gula pasir sebanyak 4.800 kg serta minyak goreng sebanyak 4.800 kg serta komoditi telur ayam ras sebanyak 1.500 papan khusus untuk Kabupaten Singkil. Dengan harapan, tegas Nurul, bahwa melalui kegiatan ini tentunya dapat menstabilkan harga pasar di Kabupaten Singkil khususnya menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
6: Ya, ini kan kerjasama antara Disperindak Provinsi Aceh dengan Perum Bulog dalam rangka menyambut Idul Adha dan stabilisasi harga juga tujuan dari kegiatan ini. Nah, untuk komoditinya memang seperti biasa, yaitu minyak beras, telur, gula, dan minyak goreng. Dilaksanakan kan selama 3 hari, mulai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 23.
4: Informasi yang berhasil dihimpun di Disperindak Aceh menggelar kegiatan operasi pasar murah ini di seluruh kabupaten kota di Kabupaten Aceh Singkil, di Provinsi Aceh maksud kami, yang ada pada 23 kabupaten kota. Terdengar demikian informasi dari Singkil Aceh, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKPPP Kota Cirebon menggelar Gerakan Pangan Murah GPM serentak se-Jawa Barat. Laporannya bersama dengan Sekar Damayanti. Sekar.
7: Baik, pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan gelar Gerakan Pangan Murah serentak se-Jawa Barat di lapangan Kebun Pelok, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon pada Jumat 22 Maret, 22 Mei 2026 guna mendekatkan akses pangan murah dan menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kegiatan ini dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, seperti beras SPHP dengan harga Rp11.600 per kilogram, minyak goreng Rp16.000 per botol, gula Rp15.000 per kilogram, telur ayam Rp24.000 dan daging sapi. Kepala DKP 3 Kota Cirebon menggelar GPM dengan sebagai upaya mendekatkan kebutuhan pangan kepada masyarakat, khususnya di wilayah tersebut yang dinilai dekat dengan kategori rawan pangan menjelang Hari Raya Keagamaan Nasional. Berikut pernyataannya. Saniatu menambahkan komoditas beras SPHP dan minyak goreng menjadi yang paling banyak diserbu warga selama pelaksanaan GPM, sehingga antrean pembelian tampak lebih panjang dibanding bahan pangan lainnya. Dan keterbatasan stok minyak goreng pun menjadi tantangan dalam kegiatan GPM hari ini. Dan Elmi Masrurah pun berharap Kegiatan tersebut mampu membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tingkat daerah. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Soka Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon masih stabil. Rauda Autana menyampaikan informasinya. Rauda.
8: Baik, dari Kota Ambon dapat kami informasikan, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Mardika Kota Ambon masih terpantau stabil. Di mana harga bawang putih dan bawang merah dijual di kisaran Rp45.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Untuk cabai keriting dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Menurut Rizky, salah satu pedagang di Pasar Mardika Kota Ambon, harga ini masih terbilang stabil dan diperkirakan akan meningkat di H-3 atau H-2 Lebaran Idul Adha.
9: Katong pedagang di pasar ini bawang merah 1 kilo Rp45.000, kalau bawang putih sama lah. Kalau cili katong jual Rp50.000 per kilo, harga masih stabil. Belum ada kenaikan harga, mungkin 2 hari Lebaran kah? Atau Lebaran baru ada perubahan harga nih.
8: Sementara untuk harga minyak goreng terpantau di kisaran Rp15.000 per liter. Untuk gula pasir di Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Dan dari informasi, warga juga berharap harga ini tidak akan melonjak jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kota Ambon, Rauda Utana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Juga akan mendapatkan SKCK di mana mereka sudah tercatat sebagai kriminal. Jadi saran saya lebih baik untuk anak-anak sekalian, jika ingin mencari jati diri tidak apa-apa, tapi carilah ke arah yang lebih positif. Daripada mengikuti teman-teman yang negatif, lebih baik kita mengembangkan kemampuan kita supaya kita bisa menggapai cita-cita yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya pesan. Dapat.
11: Baik. Dan ini juga mungkin ada satu pertanyaan terakhir, sekaligus juga saya minta closing statement dari Pak Medrico. Ini kalau dari Faisal, kalau anak sudah melakukan tindak pidana berat, bagaimana untuk efek jeranya? Dan
12: baik, Pak. Untuk hal-hal sebenarnya pada dasarnya dari keseluruhan ini tadi, dari keseluruhan pola penanganan perkara dan lain-lain, itu melibatkan seluruh lintas sektor, Pak. Dalam artian kami sebagai aparat penegak hukum, kepolisian, lalu ada pihak bagian dari LPKA, ada juga tadi pelindungan anak, dari Dinas Pelindungan Anak. Kami berharap bahwa dengan pola koordinasi yang sudah berjalan saat ini, gitu, penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang cukup berat ini tadi, kami harap dapat dilaksanakan dengan maksimal, Pak. Dari tiap pihak kepolisian dengan melakukan pemeriksaan secara baik kepada anak, jangan sampai menimbulkan efek traumatis terhadap anak korban maupun terhadap pelaku. Lalu di pihak kami melakukan penuntutan, sebelum melakukan penuntutan kami akan laksanakan dulu perdamaian-perdamaian, mengusahakan dengan maksimal bagaimana caranya semua hal ini harus dipulihkan. Pemulihan tadi seperti saya ulangi lagi, pemulihan terhadap anak korban dan mengubah pola pikir dari pelaku ini menjadi pola pikir masyarakat yang normal dan umum pada umumnya, menjadi lebih baik tentunya. Lalu kalau memang nanti tidak diterima oleh korban atau tidak bisa dilaksanakan perdamaian ini tadi, kita lakukan penuntutan. Dalam proses ini ada pengadilan, nanti ada pengadilan negeri ataupun ini. Nanti pengadilan ini kami harapkan juga dalam proses sejauh ini baik ya. Jadi kami nanti berharap bahwa dapat melakukan penghukuman yang sepadan dengan apa yang dilakukan oleh anak ini tadi, dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi si anak. Lalu setelah keluar putusannya nanti diletakkan dihukum sebagaimana mestinya, kita bawa kepada LPKA. Nanti dengan di LPKA sendiri kami berharap dari keseluruhan yang tadi, nanti LPKA merangkum seluruhnya lalu melaksanakan pembinaan yang terbaik bagi anak ini, dengan melihat bahwa oh anak ini perlu dilakukan, dia sepertinya bidang otomotif, misalnya dia pelaku pencurian sepeda motor, apa motivasinya, karena dia suka sama alat motor itu, karena dia mau tapi dia nggak punya. Nanti kita coba lihat, oh anak-anak ini mungkin dia bisa jadi mekanik nih suatu saat, dia bisa jadi mekanik atau apa. Nah itu nanti dibangun di LPKA begitu. Jadi dalam hal perbaikan, ya kita bicarakan perbaikan ini terhadap anak-anak ini tadi yang sudah melakukan tindak pidana, kita harapkan seluruh lintas sektor itu bisa berpadu padan begitu, bisa berkoordinasi dengan baik. Terkait dengan closing statement dari saya, Pak, begitu ya, Pak. Saya berharap anak-anak bisa lebih mengerti dan mendengar apa yang disampaikan oleh orang tuanya, bahwa pahamilah orang tua itu punya pengalaman hidup yang lebih jauh daripada anak-anak. Pahami itu dulu, lalu baru dengarkan baik-baik. Ketika memang ada yang tidak cocok atau tidak masuk di dalam hati anak-anak, tolong anak-anak langsung sampaikan saja kepada orang tuanya. Pak, Bu, saya tidak cocok dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Saya maunya begini, saya maunya begini. Nanti diobrolkan secara kekeluargaan. Selesaikan semua permasalahan di dalam keluarga secara kekeluargaan. Nanti baru anak-anak ini akan pasti berbuat baik juga di luar. Begitu, Pak. Dari kami seperti itu. Kalau untuk slogan kami sendiri, mungkin kami bisa sampaikan di sini, yang paling penting adalah kenali hukum, jauhi hukuman.
11: Iya, baik. Dan terima kasih yang mengucapkan untuk Bapak Medrico Aditya Ednur SH, Kausubsi 1 Bidang Intelijen Kejari Seluma, dan juga Ibu Nabila Deliani Kapirko 1 SH, Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Kejari Seluma, calon jaksa ahli pertama. Dan tentunya juga semoga insight yang sudah diberikan, juga pesan-pesan baik tadi, juga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi benteng bagi anak-anak kita semua untuk terhindar dari pelanggaran hukum. Ingat tadi pesannya, kenali hukum, jauhi hukuman. Sampai jumpa di Jaksa Menyapa berikutnya. Seharian saya pamit. Selamat siang.
13: Bengkulu siang ini bersama

Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: So yeah, in the first half we played really well, but
4: kami bermain sangat baik pada babak pertama dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolfur Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
4: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen, dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
1: Kami bertahan dengan segenap tenaga. Semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis. Sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi, seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini. Karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Sponareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Chemino Rabat tadi malam. Unggul pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian Bertoni. Firing through his keeper. Oh, Young has saved it and it's done it. Kempen will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua pebulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi 1 poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan, dan baru saja kita bergabung bersama dengan RRI Program 1 dan juga RRI Program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda masih menyimak kami di Intas Bintuhan Siang, dan kebersamaan kita nantikan tuntas tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanti tepat pada pukul 13 kembali kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Selamat siang, selamat beristirahat untuk Anda di kesempatan Jumat siang ini, pendengar, dan sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di kesempatan kali ini. Dan pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu oldies, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan lagu-lagu islami jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Ada Alfian Semalam di Cianjur spesial untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, pendengar, ada satu buah lagu dari Chrisye dan saat ini tempat kita ke pukul 11.49 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita cukupkan untuk lagu-lagu oldies ya. Jelang kemudian azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya, di kesempatan kali ini kami akan ada Anda untuk mendengarkan lagu-lagu islami. Pendengar, kami hadirkan lagu-lagu islami di kesempatan kali ini dan kami informasikan untuk kemudian azan zuhur akan berkemana di pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Rozikin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amal.

0: عامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa, menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan. Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

pencerah jiwa. Badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana, Ayah? Kita berhenti?" si anak bertanya. "Jalan terus," kata ayahnya. Anaknya tetap menjalankan mobil.

beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayahnya. "Kenapa sekarang?" tanya si anak. "Agar kau bisa melihat seandainya bisa berhenti di tengah badai tadi." Sang anak berhenti dan keluar dari mobilnya. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, terus berjalan, jangan berhenti, dan jangan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan, lalu yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti dan maju terus, karena kita yakin bahwa di depan sana ada harapan dan kebahagiaan untuk kita.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, beringat masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Kita cukupkan untuk lagi-lagi selama di ruang daerah Anda pukul 12.45 menit waktu Indonesia Barat. Berikut selanjutnya kami hadirkan kembali lagu-lagu oldies jelang pukul 13 dan nanti tepat pada pukul 13 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 kembali untuk mengikuti warta berita daerah.

98,8 FM RRI Bintang Peringat, satu lagu dari Dewi Yu, Teruslah Berlari. Tahun 1988 ya lagu ini dirilis. Dan tanpa terasa sudah materi kita ke pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 kembali untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah untuk edisi Jumat 22 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Reja Lebong membatalkan kelulusan puluhan peserta P3K formasi tahun anggaran 2024. Jelang Idul Adha, di Spangtan, Kota Bengkulu, intensifkan pemeriksaan hewan kurban. Bersama saya, Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama dari pemerintah Rejang Lebong yang resmi membatalkan kelulusan puluhan peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, formasi tahun anggaran 2024. Keputusan ini tertuang dalam surat pengumuman bernomor 810/430/BID.2 /BPKSDM/2026 yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Kebijakan ini diambil setelah adanya tindak lanjut dari surat Direktorat Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian Negara nomor 1434/B/MP.0101/SD/D.2 2026 tertanggal 12 Maret 2026. Surat ini membahas status peserta P3K yang belum menjalani pelantikan dan mengacu pada ketentuan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan ASN. Pengumuman ini dimuat di portal resmi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Total terdapat 50 peserta yang dibatalkan kelulusannya. Terdiri dari 32 orang dari tahap pertama dan 18 orang dari tahap kedua. Formasi tersebut meliputi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan penata layanan operasional hingga tenaga administrasi pemerintahan. Jelang Idul Adha di Spangtan, Kota Bengkulu, intensifkan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian di Spangtan Kota Bengkulu melalui Bidang Pertanakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah lokasi pengumpul dan peternak sapi di wilayah Kota Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang akan dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat, bebas penyakit, tidak cacat, serta memenuhi syarat untuk dikurbankan sesuai ketentuan syariat Islam. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Bengkulu, Heni Kusumadewi, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong. Menurut Heni, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik hewan, pemeriksaan lubang-lubang alami seperti mata, hidung, dan mulut, hingga memeriksa anatomi tubuh secara umum.
2: Oh, baik, kita dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan kegiatan rutin kita pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan hewan kurban sebelum dipotong. Pemeriksaan ini gunanya untuk memastikan bahwa hewan kurban yang ini di tingkat pedagang pengepul ya, kalau ini di tingkat peternak sudah kita lakukan.
1: Selain kesehatan, pemeriksaan umur juga menjadi perhatian penting petugas untuk memastikan hewan yang dijual telah memenuhi syarat umur minimal hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya hewan kurban yang tidak layak konsumsi ataupun terindikasi penyakit berbahaya. Namun demikian, masih ditemukan beberapa sapi yang belum memenuhi syarat umur untuk dijadikan hewan kurban. Di Spangtan Kota Bengkulu memastikan pemeriksaan akan terus dilakukan secara bertahap di sejumlah lokasi pengepul dan peternak hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam membeli hewan kurban. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan edukasi kepada peternak dan pengepul terkait pentingnya menjaga kesehatan ternak serta memastikan hewan yang dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Masih jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, karantina Bengkulu memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak dari Pulau Enggano menuju Kota Bengkulu melalui Pelabuhan Pulau Bai. Pengawasan dilakukan untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular strategis jelang Idul Adha. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan, identitas ternak hingga pemeriksaan fisik terhadap sapi, kambing, dan kerbau yang tiba di pelabuhan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh ternak memenuhi persyaratan karantina dan layak dipasarkan ke masyarakat Bengkulu. Kepala Karantina Bengkulu, Betty Fajarwati, mengatakan pengawasan ini merupakan langkah antisipasi menjaga kesehatan hewan kurban yang memastikan seluruh ternak yang masuk melalui Pelabuhan Pulau Bai bebas dari indikasi penyakit hewan menular. Menurut Betty, pengawasan intensif dilakukan berdasarkan surat edaran Deputi Karantina Hewan Kementerian Pertanian mulai 1 bulan sebelum hingga 1 bulan setelah Idul Adha. Penyakit seperti brucellosis dan lumpy skin disease atau LSD ini menjadi perhatian utama sehingga petugas bersama Satgas ditempatkan di Pelabuhan Pulau Bai dan Pelabuhan Malakoni guna menjaga status Pulau Enggano tetap bebas penyakit hewan. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, sebanyak 27 pegawai negeri sipil, PNS, formasi tahun 2024 di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur resmi dilantik oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. K.H. Nasaruddin Umar. Pelantikan dilaksanakan secara serentak melalui Zoom Meeting bersama seluruh kantor wilayah Kementerian Agama se-Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Lukman, menyampaikan pelantikan ini merupakan awal pengabdian bagi para ASN. Ia menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan, disiplin, dan tanggung jawab. Menurutnya, sebagai aparatur negara, para PNS dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini menjadi komitmen utama dalam mendukung kinerja instansi pemerintah khususnya di bidang keagamaan. Selain itu, PNS diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja serta terus meningkatkan kompetensi. Upaya tersebut penting guna menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks. 6.401 warga kurang mampu di Provinsi Bengkulu kembali diusulkan menerima bantuan pasang baru listrik gratis dari pemerintah untuk tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
3: Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali mengusulkan ribuan warga untuk menerima program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL tahun 2026. Program ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang belum memiliki akses listrik mandiri. Sebanyak 6.401 data warga saat ini tengah memasuki tahapan verifikasi oleh pemerintah pusat. Verifikasi dilakukan untuk menentukan penerima bantuan pemasangan listrik gratis di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Bengkulu, Riko Yuliana, mengatakan lebih dari 50% usulan tahun ini diperkirakan dapat diakomodasi pemerintah pusat. Optimisme tersebut didukung oleh kelengkapan administrasi yang telah dipersiapkan pemerintah daerah. Menurut Riko, pemerintah daerah telah melakukan perlengkapan dan perbaikan dokumen administrasi agar seluruh usulan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kendala seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.
4: Verifikasi seperti tahun lalu, verifikasi data ini, kita belajar dari yang tahun sebelumnya yang tidak mendapatkan itu ada kekurangan, misalnya data kekurangan dari keterangan dari Kades yang menyatakan ini benar warganya dan benar masuk dari data yang wajib dibantu, seperti itu. Dan tahun ini sudah kita antisipasi dengan setiap usulan itu disertai dengan data dari Kades tersebut. Kemudian kementerian sudah membuatkan juga linknya untuk diisi, dan salah satu surat yang harus dipenuhi adalah surat keterangan dari Kades tersebut. Okay. Dari 6.041 data itu sudah kita penuhi.
3: Pada pelaksanaan program tahun lalu, sejumlah warga gagal menerima bantuan karena dokumen administrasi tidak lengkap. Salah satu dokumen yang menjadi syarat utama ialah surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat. Riko menambahkan jadwal realisasi pemasangan listrik hingga kini masih menunggu hasil verifikasi dari Kementerian SDM. Namun jika berkaca dari pelaksanaan tahun sebelumnya, pemasangan listrik biasanya dilakukan pada bulan Oktober. Diketahui pada tahun 2025 lalu, pemerintah pusat mengakomodasi hampir 50% dari total usulan pemerintah Provinsi Bengkulu. Dari sekitar 4.000 usulan yang diajukan, lebih dari 2.000 rumah tangga berhasil menerima bantuan pasang baru listrik gratis. Puspasker Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM tengah gencar mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak mineral, bukan logam dan batuan atau MBLB, serta opsen MBLB. Dalam rapat koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah PAD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di kantor Gubernur Bengkulu kemarin, ditegaskan bahwa langkah ini berfokus pada pengetatan pengawasan produksi dan penyesuaian harga patokan MBLB. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pembenahan tata kelola pertambangan ini tidak hanya mendongkrak penerimaan daerah, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan perizinan yang didelegasikan kepada gubernur. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Riko Yuliana menjelaskan bahwa pengawasan di lapangan kini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 Pasal 100 melalui verifikasi langsung dan evaluasi berkala. Berdasarkan data triwulan pertama tahun 2026, sejumlah pelaku usaha seperti CV Jerven Key Stone serta berbagai perusahaan penghasil kerikil berpasir alami atau sirtu di berbagai kabupaten telah patuh menyampaikan laporan produksinya guna mendukung akurasi pengenaan pajak yang lebih tepat. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga sedang memproses penetapan surat keputusan gubernur terbaru terkait harga patokan MBLB, yang mana draft usulannya telah disampaikan oleh sejumlah pemerintah kabupaten termasuk Seluma, Rejalebong, Kepahyang, Bengkulu Utara, Mukomuko, dan Bengkulu Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan juga menyaksikan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Dalam penyaluran beras, Perum Bulog Bengkulu Utara saat ini bekerja sama dengan 8 mitra pedagang. Masing-masing mitra mendapatkan jatah pasokan beras sebanyak 2 ton setiap minggunya. Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara, Fanto Yudhistira, menjelaskan pengawasan terhadap para mitra terus dilakukan secara rutin. Hal ini dilakukan agar beras bulog tetap dijual sesuai harga eceran tertinggi, yaitu Rp13.000 per kilogram. Selain menjaga harga, Bulog juga memastikan ketersediaan stok beras masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini, jumlah stok beras yang tersedia di Gudang Bulog Bengkulu Utara mencapai 780 ton. Pendengar dan pemirsa, berikut kami ajak Anda mengikuti wawancara RRI Bengkulu bersama pihak BPBD Provinsi Bengkulu berkaitan dengan fenomena cuaca ekstrim di wilayah Provinsi Bengkulu. Bersama Sofia Haryanja.
1: Cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah Kota Bengkulu dengan hujan deras disertai angin kencang. Dan untuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk keselamatan bersama, tentunya Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu terus melakukan upaya-upaya preventif, proses mitigasi apabila terjadi waspada cuaca ekstrim di Provinsi Bengkulu. Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak BPBD Provinsi Bengkulu? Berikut wawancara RRI dengan pelaksana tugas BPBD Provinsi Bengkulu, Christian, dan bagaimana himbauan BPBD kepada masyarakat agar dapat berupaya dan berusaha agar terhindar dari kebencanaan.
2: Baik, dari BPBD Provinsi Bengkulu, memang belum waktu satu minggu ini, bahkan udah dua minggu ini sangat ekstrim. Walaupun kondisi cuaca, kalau dari BMKG kita dalam keadaan normal, tapi normal kita Provinsi Bengkulu masih dikatakan ekstrim. Maka itu sudah masuk bentar lagi ke ini ya, musim panas nih. Kalaupun puncaknya musim panas nanti ini Juli sampai Agustus 2026. Kalau terkait dengan keekstriman ini, kami sangat menghimbau kepada masyarakat, terutama terkait kalau seandainya ini terkait angin kencang, terus disertai hujan, ini sangat berhati-hati. Seperti biasa kita kalau di zona hijau ataupun di pepohonan, lebih baik kita menghindari dulu di zona-zona yang rentan daripada tumbangnya pohon. Yang kedua, minta kepada masyarakat ini agar melaksanakan mitigasi atau kesiapsiagaan berupa mengantisipasi ini kalau memang nanti peti parit sirih itu dibersihkan secara gotong royong, terus pohon-pohon yang rindang itu dipangkas. Salah satu ini adalah tindakan mitigasi untuk kita bersama. Kalau karena cuaca ini cukup ekstrim ini, kepada masyarakat juga terkait dengan kesehatan ini, peti flu, peti ispa, nah ini banyak-banyak menjaga kesehatan, bisa minum multivitamin atau bentuk-bentuk alami ya.
1: Tentunya kan ada langkah dan upaya untuk proses mitigasi. Ya. Nah, dari BPD Provinsi Bengkulu ini ada nggak upaya-upaya preventif yang sudah kita lakukan beberapa minggu dan beberapa bulan terakhir ini, Bang? Kemungkinan mungkin ada masyarakat yang tidak mengetahui proses mitigasinya seperti apa nih.
2: BPBD perpanjangan dari BNPB sudah ada terbentuk di kabupaten kota. Kita sudah berkoordinasi nih, Mas Obi, baik dengan lintas sektor terkait di BB penanggulangan bencana. Artinya harus siaga apapun bentuknya. Seperti informasi kemarin ada sempat ada air naik ya, terus ada lagi pohon tumbang. Informasi kami sampaikan, apalagi ini posisi di ini sekarang kita lagi ngobrol pagi ini. Nah ini salah satu, tolong sampaikan kepada masyarakat bentuk-bentuk preventif. Karena kenapa? Pengurangan risiko bencana itu harus kita lakukan secara bersama dan harus ada kesadaran daripada seluruh masyarakat untuk mengantisipasi bencana di wilayah masing-masing.
1: Kita tahu ada beberapa spot-spot yang memang kalau misalnya terjadi kebencanaan, misalnya banjir, walaupun bobot hujannya tidak terlalu deras, tapi apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat sendiri nih, Bang Kris?
2: Pertama, untuk masyarakat yang di rumahnya ataupun tinggal di aliran sungai ataupun di bahu sungai. Ini sudah berkali-kali nih kita sudah mengalami naiknya air ataupun banjir. Nanti kalau memang sudah ada tanda-tanda air akan menaik-naik terus, segera mengevakuasi secara mandiri ke tempat lebih tinggi. Sambil melihat di portal-portal seperti BMKG, BPBD Provinsi Kabupaten Kota, kami himbau dari BPBD Provinsi Bengkulu menghadapi cuaca ekstrim ini tidak boleh panik. Kedua, laksanakan mitigasi atau pencegahan dan kesiapsiagaan seperti pemangkasan pohon. Seperti malam tadi kita pantau itu cukup ini ya, ada berapa kabupaten yang ringan dan ada yang sedang, bakal ada yang lebat.
3: Kalau dari catatan BPBD Provinsi Bengkulu sendiri Bang, beberapa minggu terakhir ini seperti apa kondisi dampak dari cuaca ekstrim sendiri Bang?
2: Ada beberapa laporan di kami, ada kenaikan dari ada beberapa elevasi air di beberapa kabupaten, dan ada dampak dari angin puting beliung ataupun angin kencang ya, sampai-sampai bisa merobohkan pohon, itu sudah ada terdata dengan kami.
1: Demikian pendengar, wawancara singkat kami bersama pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu Christian berkaitan dengan fenomena cuaca ekstrim dan himbauan yang telah disampaikan di dalam wawancara singkat.
0: Pendengar pemirsa, momentum hari ulang tahun Kabupaten Kaur ke-23 yang bertepatan dengan gelaran Festival Gurita tahun 2026 menjadi ajang refleksi dan pemersatu bagi seluruh elemen masyarakat. Dalam kemeriahan tersebut, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kaur, Dr. Ahmad Mufti Herdiawansyah, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam membangun daerah. Tidak sekedar merayakan hari jadi kabupaten, Dr. Ahmad Mufti menegaskan bahwa bertambahnya usia Kabupaten Kaur menjadi pemacu semangat bagi jajaran manajemen dan tenaga medis di RSUD Kaur. Pihaknya berkomitmen untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dari waktu ke waktu. Melalui kesadaran antara momentum hari jadi kabupaten, pesta budaya Festival Gurita, dan semangat peningkatan layanan publik, RSUD Kaur optimistis mampu membawa Kabupaten Kaur menuju masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. TKIT Al-Marjan, gelar Tasmi Al-Quran bersama orang tua, perkuat pembinaan karakter Islami sejak dini. Laporan selengkapnya bersama rekan Zilviani.
4: TKIT Al-Marjan menggelar kegiatan Tasmi Al-Quran bersama para murid yang didampingi langsung oleh orang tua di lingkungan Masjid Al-Marjan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan karakter Islami sekaligus ajang bagi siswa untuk menampilkan hafalan Al-Quran di hadapan guru dan orang tua. Suasana kegiatan berlangsung hikmat dengan para murid satu persatu membacakan hafalan ayat suci Al-Quran di hadapan para pendamping dan dewan guru. Kehadiran orang tua dalam kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan nyata dalam proses pendidikan Al-Quran yang diterapkan di lingkungan sekolah. Kepala Sekolah TKIT Al-Marjan, Inggil Kurnia, mengatakan kegiatan Tasmi Al-Quran ini bukan hanya untuk menguji hafalan anak, tetapi juga menanamkan rasa percaya diri sejak dini. Menurutnya, keterlibatan orang tua dalam kegiatan ini sangat penting agar proses pembelajaran Al-Quran di sekolah dapat selaras dengan pendampingan di rumah.
5: Melalui Tasmi Al-Quran ini, kami ingin anak-anak terbiasa mencintai Al-Quran sejak dini dan berani menampilkan hafalannya. Kehadiran orang tua juga menjadi penyemangat sekaligus bagian dari sinergi pendidikan antara sekolah dan keluarga. Momen ini juga menjadi ajang kebersamaan antara sekolah, murid, dan keluarga dalam mendukung pembentukan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak Qur'ani.
4: Dengan suasana yang nyaman dan penuh dukungan, anak-anak diharapkan semakin termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Sekolah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan kecintaan anak terhadap Al-Quran serta memperkuat peran keluarga dalam proses pendidikan. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaur menunjukkan komitmen hukum yang tegas dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan menekan angka kriminalitas di daerah melalui pemusnahan massal berbagai jenis barang bukti dari 11 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Bertempat di halaman kantor Kejari Kaur dan disaksikan langsung oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda serta perwakilan instansi terkait. Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Dr. Jainah menyatakan fokus utama penegakan hukum kali ini menyasar pada pemusnahan komoditas narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat total mencapai 10,91 gram hasil sitaan dari 4 orang terpidana sejak Januari hingga Mei 2026. Selain mengeliminasi komoditas narkotika dengan cara dilarutkan ke dalam cairan pembersih, pemusnahan ini juga mencakup barang bukti dari klaster kejahatan lain seperti tindak pidana pencabulan, pencurian dengan pemberatan atau curat, hingga kepemilikan senjata tajam secara ilegal yang dihancurkan secara fisik menggunakan mesin pemotong serta pembakaran. Tindakan represif yang terukur ini sekaligus menjadi bukti autentik atas dedikasi kejaksaan dalam menegakkan hukum secara paripurna, transparan, dan terpercaya. Dan informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita untuk berita daerah siang ini. Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk edisi hari ini dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 98,8 FM RRI Bintuan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kaur berupaya menciptakan ketertiban umum, ini salah satunya melalui penertiban hewan ternak liar. Kepala Satpol PP Kaur, Budi Sastra Hermawan, ini menegaskan bahwa seluruh kepala desa di wilayah Kabupaten Kaur kini memiliki kewajiban hukum untuk menertibkan hewan ternak di desa masing-masing. Kewajiban ini bukan sekedar tanpa dasar. Menurut Budi Hermawan, bahwa aturan tersebut ini telah resmi tertuang dalam peraturan daerah atau Perda nomor 4 tahun 2025. Para kepala desa juga diwajibkan untuk segera membentuk satuan tugas khusus penanganan hewan ternak di tingkat desa. Satgas ini nantinya akan bertugas mengawasi, mengedukasi pemilik ternak hingga melakukan tindakan tegas. Kepada pemilik ternak yang masih melepas liarkan hewannya di tempat umum, guna mengantisipasi gangguan lalu lintas, kerusakan fasilitas publik, serta menjaga kebersihan lingkungan. Pihak Satpol PP Kaur juga mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat dan juga aparatur desa untuk bersinergi demi mensukseskan implementasi perda tersebut. Pembentukan satgas ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan di lapangan, mengingat penertiban hewan ternak memerlukan kerjasama yang solid antara pemerintah daerah dan juga aparatur desa. Dengan adanya regulasi baru ini, diharapkan pemilik ternak di Kabupaten Kaur bisa lebih disiplin sekaligus tidak lagi melepas liarkan hewan mereka di fasilitas umum demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Informasinya pendengar kami kutip dari rri.co.id terkait dengan Satpol PP Kaur wajib kepala desa untuk menertibkan hewan ternak dan juga bentuk satuan tugas di masing-masing desa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Mendengar, pemerintah Kabupaten Kaur menetapkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada tahun 2026 ini itu akan dipusatkan di Kecamatan Tanjung Kemuning. Dan keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat bersama seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Kaur. Penetapan lokasi tersebut ditunjukkan untuk memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung tertib, aman, terkoordinasi dengan baik. Baik itu, pemusatan kegiatan juga diharapkan dapat memudahkan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahman ini menjelaskan bahwa untuk tingkat desa, persiapan masih terus dimatangkan oleh bagian kesejahteraan rakyat atau KESRA, termasuk dalam penunjukan petugas seperti imam, khotib, kemudian juga bila yang saat ini masih dalam tahap penyusunan. Nah, terkait dengan hewan kurban, Sekda juga mengungkapkan bahwa jumlah pasti masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait. Meski demikian, sejauh ini sudah terdapat 3 ekor sapi yang dipastikan siap untuk dikurbankan. Selain itu, Pemkab Kaur juga akan menerima bantuan 1 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, yang mana rencananya sapi kurban tersebut akan dipusatkan di Kecamatan Kaur Utara untuk didistribusikan kepada masyarakat. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id, dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat akses di situs kami tersebut dengan judul Idul Adha 2026 Bu Tepati Kaur dan juga jajaran salat di Kecamatan Tanjung Kemuning.

0: 98,8 FM RRI Pintu Peringer satu buah lagi dari Baby Putri dengan Sudah Hari Ini. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita tuntaskan kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini di Lintas Pintuan Siang edisi Jumat tanggal 22 Mei 2026. Terima kasih peringer atas kebersamaannya. Saya Sri Bari pamit dari warga Anda. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Prodangdut.

0: selain kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Panggilan kepada Bapak Rambo.
6: Makan yuk.
5: Bapak
6: makan apa? Rambo. Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
7: Iya, ayo.
6: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
7: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
6: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
7: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
6: Yuh, kenapa?
7: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
6: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
7: Kemana?
6: Makan sate seafood.
8: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
10: Sembilan delapan koma delapan MHz Sarari Bintuhan mendengar, ada beberapa lagi yang sudah menemani ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk di siang hari ini ya. Buat Anda yang pengen gabungan di Pro Dangdut di 0739 61655, bakal mau diterima di ruang dengar Anda ya untuk di siang hari ini. Gimana kabarnya untuk warga Kabupaten Kaur khususnya ya, yang akan menyambut hari ulang tahun Kabupaten Kaur? Halo Pro Dangdut.
11: Halo Pro Dangdut.
10: Iya, dengan siapa di mana?
11: GBL Tanjung Sakti.
10: GBL Tanjung Sakti, gimana kabarnya?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Sehat, oke. Ada rencana main ke Kaur nggak?
11: Ada lah.
10: Ada ya. Nih di Kaur lagi mau ada festival gurita tuh besok.
11: Kapan?
10: Besok.
11: Oh, ini lagi di kebun.
10: Oh.
11: Nanti sore pulang kampung.
10: Nah, langsung aja ke Bintuhan. Lagunya apa tuh GBL?
11: Ranting yang kering.
10: Ranting yang kering, siap. Kenapa ranting kering? Kan hujan terus ini.
11: Ya, itu kegemaran Ibu Linda. Yang kiriman untuk Ibu Linda itu.
10: Oh gitu.
11: Ya. Kirim salam ya.
10: Oke, siap.
11: Kirim salam buat Ibu Linda, dengarkan lagu ini. Buat Lek Sukari, Pak Mawardi, Yuni Mengkakau, Indong Tara, Putra 1916, Pak Amir di Pemancar, Pak Mawardi, dan semua pendengar Radio Tuhan tidak terkecuali.
10: Oke, siap. Makasih balik.
11: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GBL di Tanjung Sakti pengen dengerin katanya bagai ranting yang kering ya. Spesialnya untuk Ibu Linda tuh. Bu Linda naik ya, Bu Linda, karena udah dikirimin lagunya spesial katanya. Halo Pro Dangdut.
12: Dangdut adalah kita.
10: Dengan siapa di mana?
12: Kang Peri di Simpang Kandis.
10: Kang Peri di Simpang Kandis. Kang lagi apa, Kang?
12: Ini lagi nongkrong-nongkrong.
10: Nongkrong karo sopo, Kang? Sama siapa tuh temennya?
12: Sendirian.
10: Oh. Aduh.
12: Kabarnya ada festival gerita ya?
10: Iya.
12: Kapan?
10: Besok. Hari ini udah mulai loh bazarnya. Udah banyak acara, kegiatan. Ada apa sih namanya, tampilan lagu-lagu daerah Kabupaten Kaur gitu.
12: Ada artis dangdutnya enggak?
10: Ada kayaknya.
12: Woi, itu saya senang.
10: Ya udah, nanti malam kesini.
12: Ya, mudah-mudahan. Mm-hmm. Tapi kopi sini masih lembab.
10: Oh gitu, ya kan kopinya yang lembab, uangnya enggak loh. Uangnya udah kering loh ah.
12: Udah lah nanti.
10: Iya, kopi berapa sih harganya sekarang?
12: 50.
10: Masih tinggi ya. Masih tinggi tuh 50. Wah.
12: Lagunya dong.
10: Boleh dong.
12: Tajamnya karang.
10: Oh.
12: Mudah-mudahan tidak setajam hatiku.
10: Cile. Tajamnya karang.
12: Salam-salam ya.
10: Iya boleh.
12: Ya, gak banyak loh salam-salamnya buat semua penggemar RI aja. Tanpa sekecuali lagu ku berikan buat mbaknya aja.
10: Waduh, yang tajam-tajam.
12: Hadiah siang ini.
10: Aku dihadiahin karang. Kopi mau, dihadiahin tajamnya karang ini gimana ya?
12: Aduh.
10: Oke deh. Oke, walaupun tajam Mbak Desi terima deh.
12: Iya dah. Mudah-mudahan enggak luka.
10: Iya.
12: Kayak itu Mbak ya.
10: Oke, makasih.
12: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: 98,8 FM RRI Bintuan.
1: Rumah Adat di Nusantara.
2: Rumah Adat Kalimantan Utara. Sahabat budaya, Provinsi Kalimantan Utara yang beribu kota di Tanjung Selor memiliki rumah adat sendiri yang disebut dengan Rumah Baloi. Rumah Baloi merupakan hasil kebudayaan arsitektur dari suku Tidung, suku asli Kalimantan Utara. Seperti pada rumah adat lainnya, Rumah Baloi pun berdesain rumah panggung dengan keseluruhan bahan yang terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang terkenal sangat kuat struktur seratnya. Rumah Baloi dibangun menghadap ke utara dan pintu utamanya menghadap ke selatan. Ada 4 ruang utama yang disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait untuk menerima pengaduan masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong, tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan sebuah perkara, ambir kanan atau ulat kemagot berfungsi sebagai ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya sebuah perkara adat, serta ada lamin dalom yang merupakan singgasana kepala adat besar Dayak Tidung. Dari rumah adat Baloi ini juga tergambar filosofi masyarakat Kalimantan Utara melalui beragam ukiran, terutama yang ada di bagian lisplang dan atap, yang menggambarkan bahwa masyarakat Tidung adalah masyarakat nelayan dan pelaut. Selain itu, Rumah Baloi yang terdiri dari beberapa ruangan di dalamnya terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang menunjukkan bahwa suku Tidung adalah masyarakat yang cinta damai dan mau bermusyawarah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi.

0: ってたんだよな。
1: Baik, pendengar Radio Bustami, dengan kanvas kehidupan yang spesial untuk Anda di siang hari ini. Buat yang pengen gabungan di 0739 61655. Dalam acara Pradangdut, masih kita terima untuk di siang hari ini di 0739 61655, atau juga via WhatsApp untuk Anda ya di siang hari ini. Masih bakal kami terima juga. Dan buat Anda yang lagi barangkali nongkrong-nongkrong atau juga mengikuti atau meramaikan kegiatan yang akan menyambut hari ulang tahun Kabupaten Kaur ya, dengan rangkaian yang begitu banyak, terus acara yang juga begitu banyak, atau juga Anda menyempatkan untuk berkunjung ke pantai Pengubayan, Pantai Wahana Batu Karang, boleh banget ya, salah satu pantai yang bisa kita kunjungi. Dan biasanya tuh kalau cuacanya seperti ini ya, biasanya di sana cukup lumayan ramai ya, karena di sana juga tempatnya enak, sejuk ya, pokoknya semuanya deh, fasilitas gazebonya juga tertata rapi gitu ya. Dan pendengar, masih tersisa 10 menit lagi untuk lagu-lagu dangdut. Buat Anda yang pengen gabungan di 0739 61655. Selepas tadi beberapa penelpon yang sudah kita terima, ada satu penelpon terakhir nanti bakal kita terima ya. Sembari menanti penelpon terakhir di ruang dengar Anda, gimana untuk pendengar kita yang ada di Padang Guci, pendengar kita ada Pak yang ada di Batu Lungun ya, Pak Nasrudin, gimana kabarnya? Terus juga yang lama banget ya nggak gabungan itu, yang dari Lampung, Pak Mawardi, gimana kabarnya Pak Mawardi? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terus masih mendengarkan RRI Bintuhan. Buat Pak Mawardi, selalu dinantikan untuk gabungannya dalam acara Pradangdut ya. Kita bakal tuntaskan untuk lagu dangdut di edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026, ada Via Valen dengan Angin Kangen.

Ya, peringkat 98,8 MHz RRI Bintuan. Tuntas sudah untuk lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda dalam acara Pradangdut. Dangdut adalah kita, ya. Dan sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda, ya, untuk di siang hari ini, sembari temani aktivitas Anda kembali, barangkali Anda sudah melanjutkan aktivitas dari istirahat siang. Ada Andre Taulani dengan Tepan Tapi Mesra.

Kami akan informasikan untuk jadwal azan asar ya untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 15.28 ya. Sebelum kami hadirkan di ruang dengar Anda azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya, tentunya kita bakal update informasi melalui rri.co.id. Informasi yang kami hadirkan diantaranya, fluktuasi harga emas antam dan pegadaian terbaru ya, ini dia harga emas batangan resmi Indonesia mencatat penurunan yang cukup signifikan pada perdagangan hari ini dan berdasarkan informasi resmi dari situs logam mulia antam. Komoditas bernilai tinggi dan mengalami koreksi sebesar 12.000 per gram. Saat ini harga beli emas berada di level 2.788.000 dari yang sebelumnya sempat bertahan lebih tinggi. Penurunan ini memicu penyesuaian nilai transaksi di berbagai butik logam mulia dan juga nasional. Selaras dengan harga beli, nilai buyback atau pembelian kembali oleh pihak resmi juga ikut menyorot ya. Harga acuan buyback hari ini dipatok pada angka 2.592.000 per gram. Kondisi pasar modal dan juga perdagangan emas akhir-akhir ini memang memperlihatkan volatilitas yang cukup tinggi. Pergerakan nilai tukar serta situasi ekonomi global menjadi pemicu utama fluktuasi tersebut. Jika dibandingkan dengan tingkat penggandaan, dinamika harga menunjukkan pola pergerakan yang sedikit berbeda dan harga emas di pegadaian hari ini justru disesuaikan mengikuti kontrak perdagangan hari ini sebelumnya yang sempat menguat. Perbedaan jeda waktu perbaruan membuat harga tingkat pegadaian bergerak dinamis terhadap pasar spot utama. Masyarakat yang ingin bertransaksi perlu lebih cermat dalam memperhatikan perbandingan harga antara platform. Para pengamat memperkirakan tren fluktuasi ini masih akan terus berkelanjutan hingga akhir bulan dan koreksi ini dinilai sebagai siklus wajar di tengah ketidakpastian pasar finansial saat ini. Dan mendengar itu dia untuk di ruang dengar Anda harga emas ya, atau kita update harga antam untuk hari ini. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan azan asar ya pada pukul 15.28. Tapi kami akan hadirkan berikut ini selepas lagu dari BCL, kita akan hadirkan lagu-lagu islami, ada memulai kembali spesial untuk adik-adik.

0: 88,8 FM RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda. Kita akan simak Aisyah, istri Rasulullah, dari Zakir Daulani.

di sore hari ini sudah menghantarkan kita tepatnya pada pukul 15.28 ya. Dan untuk lagu dari Nisa Sabian tidak bisa kami tuntaskan, segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membunuh.

membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Sunan Muria mempunyai cara dakwah yang dikenal dengan sebutan Tapangeli. Maksudnya, menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata ketimbang kaum bangsawan. Daerah dakwahnya pun cukup luas, mulai dari pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara lainnya. Salah satu cara berdakwahnya ke masyarakat kelas bawah adalah dengan kesenian Jawa. Sunan Muria dipercaya sebagai pencipta tembang Macapat Sinom dan Kinanti yang masih lestari hingga saat ini. Lewat tembang-tembang itu, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Gaya dakwah Sunan Muria yang luas juga ditunjukkan dengan digantinya tradisi berbau klenik seperti membakar kemenyan dan menyuguhkan sesaji dengan salawat dan doa. Hal itulah yang membuat ajaran Islam yang dibawa Sunan Muria mudah diterima masyarakat setempat saat itu. Sunan Muria meninggal dan dimakamkan di Gunung Muria, tepatnya di Desa Coko, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan ketinggian 845,41 mdpl.

98.8 MHz RRI Bintuhan Pendengar. Tuntas sudah untuk lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mendengarkan Warta Budaya Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Ya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan memasuki fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait. Ada spektrum di pertanian, perikanan, ternak.
3: Jadi kalau pemerintah daerah sebenarnya yang melihatnya dari sisi itu aja. Dari kesehatan masyarakat, kemudian program nasional jalan, kemudian para pelaku juga mereka tidak terganggu gitu. Jadi kita hanya memindahkan saja, bukan menyetop gitu.
4: Ada lima yang kita berangkat, ada karena gagal ginjal, ada karena patah tulang, ada karena demensia, itu kira-kira. Yang memang sudah dalam aturan tidak bisa diberangkatkan.
0: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 22 Mei 2026 yang berhasil diimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Nafla Naura Salsabila, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung mengintensifkan koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi dampak El Nino, salah satunya dengan melibatkan relawan Desa Tangguh Bencana atau Destana. Berikut laporan Indra Ahmad dari RRI Bandar Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melakukan upaya antisipasi dini dampak negatif yang ditimbulkan dari fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, kepada RRI mengatakan, pemerintah Provinsi Lampung sudah beberapa kali melakukan rapat lintas sektor dalam menghadapi fase El Nino saat ini. Langkah antisipasi tersebut menurutnya dilakukan guna meminimalisir risiko bencana yang ditimbulkan selama musim kemarau tahun ini, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah. Wahyu Hidayat menjelaskan, untuk antisipasi dini potensi bencana musim kemarau, BPBD Provinsi Lampung juga telah mengintensifkan koordinasi bersama seluruh jajaran BPBD Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.
2: Iya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan memasuki fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait, ada spektrum di pertanian, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan sektor lain ya, termasuk sosial. Nah, tetapi kita juga mewaspadai potensi ini juga terjadi di sisi urban ya, di sisi pemukiman masyarakat. Ini juga yang harus kita antisipasi. Sehingga kita, BPBD Provinsi Lampung, juga berkoordinasi menghubungi BPBD Kabupaten Kota Selampung untuk melakukan deteksi dini sebetulnya. Supaya titik apinya sebelum membesar sudah diketahui.
1: Di sisi lain, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, selain bencana alam, selama musim kemarau, masyarakat juga diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan, seperti dehidrasi dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung, Rudi Haryanto menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
3: Selain kebakaran dan lain, seperti faktor kesehatan juga harus bagi masyarakat harus secara bijak. Karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi bagi tubuh dan bisa menjaga kesehatan.
1: Diketahui berdasarkan prediksi BMKG Lampung, puncak musim kemarau akan melanda seluruh wilayah Lampung pada bulan Agustus hingga September mendatang. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, BMKG memprediksi sejumlah kecamatan di Kerinci berpotensi terjadi hujan deras yang bisa berdampak terhadap banjir. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika meminta warga di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci untuk selalu waspada terhadap curah hujan tinggi, khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi banjir. Sesuai dengan pengamatan BMKG Depresi Parbo Kerinci, sepekan terakhir, hujan terjadi dengan intensitas yang sedang dan juga tinggi di beberapa kecamatan. Menurut Kepala BMKG Depresi Parbo Kerinci, Kurnia Ningsih, saat ini intensitas hujan cukup tinggi dan bisa saja berdampak terjadinya banjir dan juga longsor.
2: Jadi ketika di Kecamatan Sitinjau Laut lebat, maka di Kecamatan Air Hangat mungkin tidak begitu lebat. Namun pantauan kami dari beberapa alat pengukur curah hujan untuk wilayah Kerinci bagian tengah, mulai Sitinjau Laut hingga ke Danau Kerinci dan Gunung Raya, itu memang intensitas hujannya lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di daerah Hulu.
1: Oleh karena itu, BMKG memberikan pesan penting kepada warga di wilayah Kerinci dan juga Sungai Penuh untuk bisa mewaspadai dan siap-siaga menghadapi bencana alam yang sering terjadi di musim penghujan.
2: Masyarakat maupun pemerintah daerah harus tetap mewaspadai terkait tingginya curah hujan yang masih akan mengguyur di wilayah Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh, karena dampak yang diakibatkan oleh intensitas hujan itu bisa saja terjadi longsor, genangan-genangan air maupun banjir-banjir dadakan pada memang daerah-daerah yang memang rawan longsor dan daerah-daerah cekungan maupun daerah-daerah dengan drainase yang tidak baik.
1: Selain warga, pemerintah daerah juga diminta untuk waspada dan mengambil langkah antisipatif. Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut Vox Pop warga dari RRI Sungai Liat terkait waspada cuaca ekstrim di wilayah Bangka Belitung.
1: Adanya bencana ekstrim yang kerap terjadi, tentunya kita sebagai warga sangat berharap ada langkah-langkah pencegahan dan kesigapan dari pihak terkait sebelum terjadinya bencana. Nah, sebagai warga tentunya kita ingin pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengurangi resiko dan dampak bencana. Seperti halnya untuk di daerah kita sendiri, banjir ini juga menjadi tanggung jawab bersama. Di satu sisi pemerintah juga tentunya harus memitigasi bencana ini dan sebagai warga kita juga harus sadar seperti tidak membuang sampah sembarangan.
2: Saya Ahmad dari Bangka Belitung. Kalau terkait cuaca sekarang susah diprediksi. Kadang hujan deras disertai angin kencang. Tiba-tiba datang, menurut saya masyarakat harus lebih waspada, terutama saat berpergian atau berada di dekat pohon besar.
3: Iya, akhir-akhir ini cuaca memang ekstrim ya. Hujannya juga, hujan ini serem lah ya, ada petir, terus angin kencang, nggak merata juga di rumah saya. Di sekolah anak saya nanti nggak hujan, di rumah saya padahal hujan lebat. Takutnya ada banjir, ada ini ya. Semoga pemerintah bisa mengantisipasi cuaca ekstrim ini ya. Kita kan masyarakat nggak bisa berbuat apa-apa.
4: Halo, saya Dede dari Bangka Belitung. Kalau menurut saya cuaca ekstrim sekarang makin sering terjadi. Selain waspada, masyarakat juga perlu menjaga lingkungan supaya risiko banjir dan pohon tumbang bisa berkurang.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur meminta aktivitas lokalisasi meja goyang segera dipindahkan ke dalam kawasan izin usaha pertambangan PT Timah, terutama aktivitas yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya, Kecamatan Manggar. Septriyaningsih dari RRI SP Belitung.
1: Kemudian yang kedua, kita harus mensukseskan kegiatan program nasional pasca presiden, yaitu
2: pemerintah Kabupaten Belitung Timur meminta aktivitas lokalisasi meja goyang segera dipindahkan ke dalam kawasan izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah, terutama aktivitas meja goyang yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya, Kecamatan Manggar. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar mengatakan penataan tersebut bukan untuk mematikan usaha masyarakat, melainkan agar aktivitas usaha dapat jalan dengan tertib, aman, dan tidak mengganggu lingkungan permukiman maupun juga program dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah daerah melihat penataan tersebut sebagai langkah untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus memastikan program nasional dapat berjalan dengan baik tanpa terganggu aktivitas tambang rakyat.
1: Jadi kalau pemerintah daerah sebenarnya yang melihatnya dari sisi itu aja, dari kesehatan masyarakat, kemudian program nasional jalan, kemudian para pelaku juga mereka tidak terganggu gitu. Jadi kita hanya memindahkan saja, bukan menyetop gitu. Nah ini yang penting bagi kami di pemerintah daerah, mudah-mudahan ini ya kesepakatan lah. Karena kalau dari segi aturan ya artinya dari pihak APH juga mereka, kalaupun ini yang terpaksa harus kita lakukan, ya mereka siap untuk lakukan. Nah, tapi kalau dapat kondisivitas daerah, perlulah kita jadi.
2: Sementara itu, Wasprot PT Timah TBK Wilayah Belitung Timur, Okta Pramono, mengatakan terkait aktivitas meja goyang yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya. Aktivitas tersebut merupakan milik perorangan dan tidak bekerja sama langsung dengan PT Timah. Meski demikian, pihaknya telah meminta sejumlah CV mitra PT Timah untuk segera melakukan pemindahan.
3: Nah, itu sebenarnya berada di luar IUP PT Timah. IUP PT Timah itu milik perorangan dan secara aturannya PT Timah tidak bekerja sama langsung dengan pemilik meja goyang tersebut. Tapi pemilik meja goyang tersebut, informasi itu terapresiasi dengan beberapa CV yang kemitraan PT Timah.
4: Iya.
3: Nah, dari PT Timah sudah melakukan himbauan kepada CP tersebut, beberapa CP tersebut, untuk menyampaikan kepada pemilik meja goyang tersebut untuk segera memindahkan itu.
2: Ia menyampaikan lebih lanjut bahwa saat ini terdapat 123 unit meja goyang yang terdata di wilayah Belitung Timur. Menurutnya, dari jumlah tersebut sebanyak 59 unit berada di kawasan IUP PT Timah, sementara 64 unit lainnya berada di luar kawasan IUP. Dari Manggar, Belitung Timur, Septriyaningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari SP Belitung kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap dua karya guru bahasa Lampung Kabupaten Waikanan. Pencatatan hak cipta tersebut menjadi bentuk perlindungan resmi negara terhadap karya literasi daerah yang dikembangkan untuk mendukung pelestarian bahasa dan budaya Lampung. Bayu Satria dari RRI SP Waikanan.
1: Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Suprianto, menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat memasuki musim pancaroba. Periode ini merupakan peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau yang kerap disertai cuaca ekstrim. Kepada RRI, dirinya mengatakan hujan deras, angin kencang, dan badai petir berpotensi terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu berbagai ancaman bencana di lingkungan sekitar masyarakat. Ia menjelaskan kesiapsiagaan warga sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan. Ia meminta masyarakat tidak mengabaikan tanda-tanda perubahan cuaca yang terjadi. Ia juga menegaskan masyarakat harus aktif memantau perkembangan informasi cuaca dari instansi berwenang. Informasi tersebut penting sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi bencana.
2: Saat ini kita sedang proses peralihan menuju dari musim penghujan menuju musim kemarau. Tentunya pada periode ini biasanya disertai dengan perubahan cuaca secara ekstrim, sering terjadi hujan yang sangat lebat, angin, dan badai petir. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan untuk meningkatkan kesiapsiagaannya, kewaspadaannya terhadap potensi ancaman yang ada di sekitar kita. Tentunya, masyarakat harus terus mengupdate perkembangan cuaca yang disampaikan oleh instansi berwenang seperti BMKG dan BPBD.
1: Lebih lanjutnya, peran keluarga dan lingkungan sekitar juga penting dalam menjaga keselamatan bersama. Kewaspadaan kolektif dinilai mampu mengurangi dampak kerugian akibat cuaca ekstrim. Masyarakat untuk segera melapor jika menemukan potensi bahaya di lingkungan masing-masing. Pelaporan ini dapat membantu petugas melakukan penanganan lebih cepat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang yang telah mencapai progres 85%. Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang telah mencapai progres 85% dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Fasilitas yang berada di kawasan Keramasan tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, bersama Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra. Dalam peninjauan tersebut, proyek strategis nasional ini disebut menunjukkan progres yang signifikan. PSEL Palembang juga akan menjadi fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi insinerator pertama di Indonesia. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra berharap PSEL Palembang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah modern. Selain mengurangi sampah, proyek ini juga diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat melalui energi listrik dan penyerapan tenaga kerja.
2: Saya harap, kami harap bisa menjadi contoh di kota dan kabupaten tempat lain lah. Untuk program Palembang, mungkin kedepannya bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga di Kota Palembang. Kalau saya salah, ini pelayanan sudah baik. Untuk rencana pelayanan ke depan tentang sampah sudah baik sekali, sudah cukup baik.
1: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa berbagai masukan dari Ombudsman Republik Indonesia, mulai dari pengelolaan aroma sampah hingga pemberdayaan UMKM akan menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang.
3: Beberapa catatan tadi sudah detail dijelaskan oleh manajemen IGP ya, dari persoalan bau, pemberdayaan UMKM, tenaga kerja, semua dipertanyakan semua. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh manajemen IGP. Banyak juga masukan, tadi hal yang paling kecil dipertanyakan semua oleh Ombudsman. Pokoknya pengkayaan masukan yang keren luar biasa buat pemerintah kota dan juga lewat IGP sendiri. Sudah 85 Pak ya, 85%.
1: Pemerintah Kota Palembang berkomitmen terus mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu dan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang. Erin Partesa melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: bukit Tambo. Hingga akhir keberangkatan, 5 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Hingga akhir keberangkatan jemaah calon haji, sebanyak 5 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Kelima jemaah tersebut gagal berangkat dikarenakan faktor kesehatan, diantaranya dikarenakan gagal ginjal, patah tulang, hingga demensia. Dalam aturan, jemaah dengan kondisi tersebut tidak bisa diberangkatkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, mengatakan selain faktor kesehatan, kelima jemaah tersebut juga tidak dapat digantikan oleh calon jemaah lain karena proses penerbitan visa untuk gelombang kedua telah ditutup. Sementara untuk jemaah yang sempat ditunda keberangkatannya karena sakit, sudah diberangkatkan dengan melakukan pengisian kursi kosong dari kloter lain. Dari total seluruh 3.306 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini, hanya sebanyak 3.301 jemaah calon haji.
2: Ada 5 yang gagal berangkat, ada karena gagal ginjal, ada karena patah tulang, ada karena demensia, itu kira-kira yang memang sudah dalam aturan tidak bisa diberangkatkan. Jadi gini, untuk gelombang kedua ini kan sudah ditutup. Request visa atau penerbit visa kita tidak dapat diganti. Yang 5 itu sisanya, selebihnya sudah kita berangkatkan. Dari total tersebut 3.301 yang bisa kita berangkatkan dari 3.306.
1: Adapun kelima jemaah calon haji yang gagal berangkat yakni Iramawati Siregar, Abdul Khatib Siregar asal Kota Jambi, Muhammad Ali asal Kabupaten Kerinci, Judi Zafar Idris asal Kabupaten Tebo, Mesca Klaula Farida asal Kabupaten Batanghari, serta Tumina Setu Abdullah asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, tingkatkan mutu pelayanan. Jajaran Polres Kaur diinstruksikan bekerja profesional dan humanis. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan.
1: Kepolisian Resort Kaur terus melakukan pembenahan internal guna memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Kaur tetap kondusif. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan komando penekanan standar pelayanan publik yang harus diterapkan oleh seluruh personil di jajaran Polres hingga Polsek. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia dalam forum evaluasi berkala yang digelar bersama jajaran pejabat utama atau PJU dan para Kapolsek belum lama ini, pimpinan tertinggi Polres Kaur menggarisbawahi bahwa dinamika sosial di tengah masyarakat menuntut kesiapan institusi yang lebih adaptif. Setiap fungsi kepolisian diminta untuk mengedepankan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pola pendekatan dalam menjaga keamanan wilayah ini diarahkan pada tindakan yang tidak hanya tegas secara hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial kemasyarakatan. Hal ini dinilai krusial untuk membangun kedekatan emosional dan mengembalikan kepercayaan penuh publik terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah. Ditambahkan Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, selain memberikan penekanan pada aspek moralitas dan performa anggota, pertemuan strategis tersebut turut membedah laporan capaian kinerja operasional sepanjang beberapa waktu terakhir, grafik potensi gangguan keamanan, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan rutin kepolisian di lapangan menjadi bahan kajian dan intensif tim pembina fungsi.
2: Selain melakukan evaluasi terhadap kegiatan capaian kinerja dan Kamtibmas serta pelaksanaan rutin kegiatan kepolisian, dalam forum ini juga dibahas berbagai upaya peningkatan publik, penguatan pengamanan wilayah, serta optimalisasi kegiatan preventif dan preemptif di tengah masyarakat.
1: Lebih lanjut, Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan dengan adanya evaluasi komprehensif ini juga melahirkan kesepakatan taktis mengenai penguatan pengamanan wilayah melalui optimalisasi kegiatan preventif dan preemptif. Jajaran satuan fungsi di lapangan diinstruksikan untuk lebih masif melakukan edukasi dini serta patroli dialogis guna mengantisipasi potensi tindak pidana sebelum berkembang menjadi gangguan nyata. Melalui instruksi langsung yang bersifat mengikat ini, Polres Kaur berkomitmen untuk mewujudkan kepolisian yang modern dan terpercaya di mata masyarakat bumi sasesejan. Upaya transformasi pelayanan ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman yang substansial sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga ketentraman lingkungan di wilayah hukum Polres Kaur. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut wawancara reporter Sofia Haryanja bersama PLT Kepala BPBD Provinsi Bengkulu, Christian Hermansyah, STMSI, berkaitan dengan waspada cuaca ekstrim di sejumlah daerah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah Kota Bengkulu dengan hujan deras disertai angin kencang. Dan untuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk keselamatan bersama, tentunya Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu terus melakukan upaya-upaya preventif, proses mitigasi apabila terjadi waspada cuaca ekstrim di Provinsi Bengkulu. Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak BPBD Provinsi Bengkulu? Berikut wawancara RRI dengan pelaksana tugas BPBD Provinsi Bengkulu, Christian, dan bagaimana himbauan BPBD kepada masyarakat agar dapat berupaya dan berusaha agar terhindar dari kebencanaan.
2: Baik, dari BPBD Provinsi Bengkulu, memang kurun waktu 1 minggu ini, bahkan sudah 2 minggu ini sangat ekstrim. Walaupun kondisi cuaca, kalau dari BMKG kita dalam keadaan normal, tapi normal kita Provinsi Bengkulu masih dikatakan ekstrim. Padahal itu sudah masuk bentar lagi ke ini ya, musim panas nih. Kalaupun puncaknya musim panas nanti, ini Juli sampai Agustus 2026. Kalau terkait dengan keekstriman ini, kami sangat mengimbau kepada masyarakat, terutama terkait kalau seandainya ini terkait angin kencang, terus disertai hujan, nah ini sangat berhati-hati. Seperti biasa kita kalau di zona hijau ataupun di pepohonan, lebih baik kita menghindari dulu di zona-zona yang rentan daripada tumbangnya pohon. Yang kedua, minta pada masyarakat ini agar melaksanakan mitigasi atau kesiapsiagaan berupa mengantisipasi ini kalau memang nanti peti parit siring itu dibersihkan secara gotong royong, terus pohon-pohon yang rindang itu dipangkas. Salah satu ini adalah tindakan mitigasi untuk kita bersama. Kalau kena cuaca ini cukup ekstrim ini, kepada masyarakat juga terkait dengan kesehatan ini, peti flu, peti ispa, nah ini banyak-banyak menjaga kesehatan, bisa minum multivitamin atau bentuk-bentuk alami ya.
3: Tentunya kan ada langkah dan upaya untuk proses mitigasi. Ya. Nah, dari BPBD Provinsi Bengkulu ini, ada nggak upaya-upaya preventif yang sudah kita lakukan beberapa minggu dan beberapa bulan terakhir ini, Bang? Kemungkinan mungkin ada masyarakat yang tidak mengetahui proses mitigasinya seperti apa nih?
2: BPBD provinsi perpanjangan dari BNPB sudah ada terbentuk di kabupaten kota. Kita sudah berkoordinasi nih, Mas Obi, baik dengan lintas sektor terkait di BB, penanggulangan bencana. Artinya harus siaga apapun bentuknya. Seperti informasi kemarin, ada sempat ada air naik ya, terus ada lagi pohon tumbang. Informasi kami sampaikan, apalagi nih posisi di ini, sekarang kita lagi ngobrol pagi ini, nah ini salah satu, tolong sampaikan kepada masyarakat bentuk-bentuk preventif. Karena kenapa? Pengurangan risiko bencana itu harus kita lakukan secara bersama dan harus ada kesadaran daripada seluruh masyarakat untuk mengantisipasi bencana di wilayah masing-masing.
3: Kita tahu ada beberapa spot-spot yang memang kalau misalnya terjadi kebencanaan, misalnya banjir, walaupun bobot hujannya tidak terlampau deras, namun apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat sendiri nih, Bang Kris?
2: Pertama, untuk masyarakat yang di rumahnya ataupun tinggal di aliran sungai ataupun di bahu sungai, ini sudah berkali-kali ini kita sudah mengalami naiknya air ataupun banjir. Nanti kalau memang sudah ada

0: seperti apa kondisi dampak dari cuaca ekstrim sendiri, Bang?
1: Ada beberapa laporan di kami, ada kenaikan dari ada beberapa elevasi air di beberapa kabupaten, dan ada dampak dari angin puting beliung ataupun angin kencang ya, sampai-sampai bisa merobohkan pohon, itu sudah ada terdata dengan kami.
2: Demikian pendengar, wawancara singkat kami bersama pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu Christian berkaitan dengan fenomena cuaca ekstrim dan himbauan yang telah disampaikan di dalam wawancara singkat.

0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Nova Naura dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri dan selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali kami update informasi dari rri.co.id. Pendengar, bahwa emang Idul Adha itu identik dengan ibadah kurban dan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim. Tapi menariknya pendengar, perayaan hari besar ini tuh juga punya warna yang berbeda di tiap negara karena juga dipengaruhi budaya lokal masing-masing. Nah, secara umum umat muslim tuh tetap menjalankan sholat Idul Adha, berkurban dan berbagi dengan sesama. Tapi di beberapa tempat ada tradisi unik yang jadi ciri khas tersendiri. Misalnya pendengar, kayak di Mesir, jadi ada pasar unta terkenal bernama Souq Al-Gamal yang menjelang Idul Adha, pasar ini tuh rame banget karena banyak orang cari hewan kurban, terutama unta. Nah, kalau di kawasan Teluk dan Asia Selatan ada tradisi henna. Nah, biasanya perempuan tuh menghias tangan dan kaki dengan lukisan henna sebagai bagian dari persiapan menyambut hari raya. Nah, berbeda lagi di Suriah dan Palestina. Masyarakat mereka punya kebiasaan ziarah kubur waktu Idul Adha dan mereka tuh datang ke makam keluarga, membersihkan area makam dan mendoakan orang yang sudah tiada. Sementara itu pendengar, di Tiongkok, khususnya komunitas Muslim Hui, ada tradisi membakar dupa di makam leluhur. Ini tuh jadi bentuk perpaduan antara budaya lokal dan nilai keislaman. Dan di Nigeria pendengar, perayaan Idul Adha tuh juga makin meriah dengan festival Durbar. Jadi ada parade dan atraksi kuda yang jadi tontonan khas masyarakat setempat. Jadi meskipun makna Idul Adha tuh sama di seluruh dunia, tapi mereka tuh cara merayakannya tuh bisa sangat beragam. Justru disitulah indahnya pendengar. Jadi tradisi lokal tuh ikut memperkaya perayaan tanpa menghilangkan nilai utama.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara dorang datang dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau akudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Mala Moi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini. Maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa di museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budayanya, budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella, aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik, kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu, agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang. Banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi, ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri. Jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya, untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

0: Sahabat budaya, kesenian Barong Landong merupakan permainan yang tumbuh di masyarakat Lembak yang ada di Provinsi Bengkulu. Konon, kesenian ini sudah ada sejak abad 18. Barong berarti orang-orangan, sedangkan Landong berarti tinggi besar. Barong Landong terbuat dari kerangka bambu, diberi tangan dan kepala seperti halnya manusia, berparas lelaki dan perempuan, serta didandani layaknya seperti pengantin tradisional Bengkulu. Barong Landong merupakan permainan rakyat yang diciptakan sebagai ungkapan rasa syukur setelah panen padi tiba. Bagaimana sebenarnya Barong Landong? Berikut Ketua BMA Kota Bengkulu, HS Effendi MS.
1: Jadi Barong Landong ini sepengetahuan kami di Bengkulu sebagai anak cucu yang membuat itu pada abad ke-18, awal abad ke-18 itu sudah ada. Yeah. Namun kita tidak terlampau tahu persis apa ada kaitannya dengan berakulturasi dengan budaya lain seperti misalnya Cina atau Betawi ya. Nah, Barong Landong ini sekitar 50 tahun yang lalu ini sudah menghilang. Yes. Tidak lagi ditampilkan di event-event yang selama ini ada di tengah masyarakat. Namun dari tanggal 1 sampai 10 Muharram kita tampilkan kembali, kita gali kembali sampai kepada musiknya. Jadi dari sejarahnya Barong Landong ini memang di Kota Bengkulu, kalau dulu desa namanya di Desa Tanjung Agung. Itu desa yang cukup luas yang sekarang ini dipisahkan menjadi desa-desa sampai 7 desa atau kelurahan. Nah, kemudian arti dari Barong Landong itu sendiri, barong itu artinya sejenis boneka, sedangkan landong itu atau landong itu adalah besar tinggi dan itu berbentuk orang. Makanya kalau orang melihat Barong Landong, kadang-kadang orang melihat kok ada kemiripan ya dengan ondel-ondel di Betawi. Kemudian kok ada kemiripan juga dengan ogoh-ogoh katanya di Bali. Kalau dengan ondel-ondel, saya nggak tahu persis bahwa bahasa kami pun di Kota Bengkulu ini, bahasa Lembak itu sama dengan bahasa Betawi. Pola hidup dan sebagainya sama. Nah, apakah ini ada suatu keterkaitan emosionalnya dulu? Tapi yang jelas mereka juga adalah Melayu seperti kita. Kemudian yang namanya Barong Landong ini besar dan tinggi. Tingginya itu 2 meter setengah dan bisa beratnya itu sampai 8 sampai 10 kiloan. Itu dijunjung, badannya itu persis seperti manusia. Dan dari sejarahnya bahwa Barong Landong ini sebenarnya adalah suatu yang diperintahkan oleh petinggi raja-raja kita dulu, pemimpin-pemimpin kita dulu dengan kearifan lokalnya, pada selesai panen itu dimainkan. Dan menurut sejarah versi yang pertama itu sepertinya dulu kan ada kebang-kebang ya. Ya, orang-orangan yang di sawah itu untuk mengusir burung. Saat itu diperintahkan oleh pasirah untuk dibuat besar seperti orang dan diberi baju seperti pengantin. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Barong Landong itu tetap dia satu pasang. Pakaiannya itu lengkap, ada singal, ada kepala, tutup ya, kepalanya. Kemudian kepalanya itu terbuat dari ukiran kayu seperti manusia. Sedangkan bahan pembuat bodinya atau badannya itu berasal dari rotan untuk membuat rangkanya dengan bambu dan kayu untuk kepalanya. Iya. Kemudian kostum yang dia pergunakan itu seperti pengantin. Selengkap mungkin tidak ada ubahnya seperti pengantin asli atau orang yang aslinya. Nah, inilah yang namanya Barong Landong itu.
0: Jika di Betawi ada tanjidor dan kelengkapan lainnya untuk mengiringi ondel-ondel dalam pentas, nah, bagaimana dengan alat musik untuk mengiringi Barong Landong dalam berjoget? Dan kapan Barong Landong ditarikan atau ditampilkan? Kembali disampaikan S. Effendi MS.
1: Musiknya ini sangat khas dan dia memiliki karakter yang betul-betul menonjol sekali. Karena musik itu mempergunakan gendang serunai. Gendang serunai, jadi ada 3 alat musik, gendang panjang, 2, kemudian dengan serunai. Itu untuk menghimbau atau untuk memanggil masyarakat sehingga bisa berkumpul. Kalau dulu Barong Landong itu ditampilkan pada event-event tertentu pada saat setelah memotong padi. Setelah memotong padi. Nah, kemudian musiknya itu mempergunakan redap dan kulintang. Redap dan kulintang ditambah dengan gong. Jadi ini memang betul-betul khas. Sedangkan lagunya itu adalah lagu Barong Landong. Terdiri dari irama burung lantik dengan irama Barong Landong itu sendiri.
2: Kalau burung lantik ini seperti apa, Pak?
1: Nah, burung lantik ini adalah jenis burung yang pada saat sampai saat ini masih tetap di Kota Madia ini, di sawah-sawah itu. Apabila hari sudah mulai musim penghujan, dan bersawah sudah mulai akan turun, kalau istilah orang Bengkulu sudah akan membajak sawah, maka burung lantik itu pasti ada warnanya putih. Dia tidak seperti bebek, tetapi lehernya agak sedikit pendek. Dia juga bukan bangau karena dia tidak terlampau tinggi. Ini burung ini khas. Setiap dua orang atau satu pasang barong landong itu ada juga satu pasang burung lantik. Nah, jadi inilah yang ditampilkan untuk dia berjoget dengan lincahnya, dengan iringan musik tadi. Lalu kapan menampilkannya? Barong landong ini ditampilkan kalau pada zaman dahulu, pada saat terjadinya pesta panen. Pesta panen di balai adat. Dulu kan orang melakukan pesta perkawinan setelah panen, itu pasti ada hiburannya barong landong ini. Selain dari hiburan yang lain-lain ya, sepertinya berjung, silat, beseramba, ya kan? Nah, maka ada yang namanya permainan barong landong ini. Pada saat ini, dengan bekerja sama dengan Badan Musyawarah Adat, kita ingin mengembangkan barong landong ini sehingga menjadi aset bagi budaya nasional kita, khususnya di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini. Kita ingin bahwa barong landong ini bukan saja ditampilkan bersamaan dengan tabot, zaman dahulunya juga bersamaan dengan tabot ini. Satu sampai dengan 10 Muharram, selain dari pesta panen dan pesta di balai tadi. Sekarang ini pada saat ulang tahun kota, pada saat selamatan ulang tahun kota juga kita tampilkan. Jadi kami melalui RRI ini terima kasih banyak karena sudah mengekspos ini, dan kami memang akan mengembangkan ini sedemikian rupa sehingga nanti bisa juga diikut mendampingi, ikut serta mendampingi misalnya kalau terjadi festival ondel-ondel di Jakarta, atau mungkin nampil di Taman Mini dan sebagainya. Ini kami harap dari pemerintah bisa membantu di dalam penggalian dan pelestariannya sampai kepada barong landong ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat.
0: Anda penasaran bagaimana barong landong dan ingin turut serta menari dengan barong landong? Kami ajak Anda untuk mampir ke Kota Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria, untuk Perempat RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Hari bintuhan tuntas sudah untuk kebersamaan kita di ruang dengar Anda pendengar untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 dan saya Desi Mayanti mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata selamat petang dan sampai jumpa lagi.
1: Terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya. Menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan.
1: Sekiranya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah.

dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat bakal menyalurkan dana bagi hasil atau DBH pajak rokok untuk triwulan pertama tahun 2026. Kepala BKAD Provinsi Bengkulu, Tommy Irwan, menyebut pendengar total dana yang disiapkan sekitar 36 miliar. Dana ini nantinya diharapkan bisa membantu mendukung berbagai program dan pembangunan di daerah. Gak cuma itu pendengar, pemerintah provinsi juga akan melanjutkan pembayaran utang bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2025 dengan nilai sekitar 20 miliar. Dan menurut Tommy, pemerintah provinsi tetap berkomitmen menyelesaikan kewajiban keuangan ke daerah meskipun tetap harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada saat ini. Karena itu pendengar, pemerintah kabupaten dan kota diminta tetap bersabar dan terus menjaga koordinasi supaya proses penyaluran dana ini juga bisa berjalan lancar dan tepat sasaran. Sementara itu untuk utang DBH pajak air permukaan tahun 2025 sebesar sekitar 8,4 miliar dipastikan sudah tuntas dibayarkan. Dan harapannya langkah ini juga bisa memperkuat keuangan daerah sekaligus mendukung pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Bengkulu.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca. Yo.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 tim kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 tim kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan sampai itu fundamental akhirnya bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh 17.734 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%. Menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selektif lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya
9: seperti apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
9: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup? Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrostari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan lingkungannya itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000. Gitu Pak Jokowi.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKG yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, mulai dari BMI, terus itu cek gula darah, cek bilirubin, EKG, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV DNA.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramir Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
21: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
22: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan, dan pelatihan kesehatan. kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
20: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menjadi informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
3: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, ada inovasi menarik dari SD Negeri 88 Kota Bengkulu yang mulai menerapkan sistem penjemputan siswa berbasis digital, namanya Smart Pickup System. Nah, sistem ini cukup sederhana pendengar, tapi fungsinya penting. Jadi setiap siswa tuh punya barcode khusus, dan waktu pulang sekolah, orang tua atau wali yang menjemput harus menunjukkan barcode tersebut untuk dipindai oleh petugas. Kepala Sekolah Fitria Ekawati menjelaskan bahwa inovasi ini tuh dibuat untuk memastikan siswa benar-benar dijemput oleh pihak yang berhak, sekaligus juga menciptakan suasana yang lebih tertib dan aman saat jam pulang. Jadi dengan sistem ini, proses penjemputan jadi lebih cepat dan terdata. Selain itu juga pendengar, kerumunan di depan sekolah tuh juga bisa dikurangi, jadi lebih rapi dan nyaman. Menariknya, teknologi yang digunakan ini juga tidak rumit, jadi cukup dengan barcode dan perangkat seperti smartphone atau scanner, data siswa dan penjemput bisa langsung diverifikasi. Nah, sekolah juga melihat ini tuh bukan sekedar soal teknologi, tapi bagian dari upaya membangun budaya, disiplin, dan juga pelayanan yang lebih baik di lingkungan pendidikan. Nah, harapannya inovasi seperti ini tuh bisa jadi inspirasi bagi sekolah lain untuk ikut menghadirkan sistem yang lebih aman, modern, dan ramah anak.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

merupakan puncak pondok pusaka untuk Indonesia. Hadir dengan beragam musik dan informasi, kami persembahkan spesial untuk Anda.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Perang Udara dari Puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sahase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah. Jumat 22 Mei 2026, Sari Berita. Satpol PP Kabupaten Kaur ajak masyarakat jaga hewan ternak masing-masing demi kenyamanan bersama dan ketertiban umum. Sambut Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Kaur matangkan agenda penyembelihan 11 ekor sapi kurban. Inilah Warta Berita Daerah lengkapnya malam hari ini bersama saya Ares Panandes. Baik, berikut kami hadirkan warta berita pertama. Satpol PP Kabupaten Kaur ajak masyarakat jaga hewan ternak masing-masing demi kenyamanan bersama dan ketertiban umum. Untuk laporan lengkapnya bersama rekan kami Danu Yogyarto.
2: Pemerintah Kabupaten Kaur terus berkomitmen menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif. Terkait hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan kembali menegaskan pentingnya sinergi masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah. Salah satu yang jadi fokus utama saat ini adalah penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang hewan ternak. Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra menyatakan bahwa pihaknya tidak bosan-bosan memberikan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama bahu-membahu membangun Kabupaten Kaur yang salah satu langkah nyatanya dimulai dari kedisiplinan mengelola hewan ternak. Menurut Budi, penegakan perda ini tidak akan berjalan maksimal tanpa ada kesadaran dan partisipasi aktif dari pemilik ternak itu sendiri.
3: Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk mari kita sama-sama membangun Kaur, terutama dalam penegakan perda. Mari kita tertibkan ternak kita masing-masing, jangan sampai berkeliaran di jalan raya, jangan sampai memasuki rumah pemukiman pekarangan, apalagi yang sifatnya kebun ataupun usaha-usaha pertanian lainnya, karena dengan dilepas liarkannya ini akan sangat mengganggu, sangat menurunkan ekonomi masyarakat.
2: Ditambahkan oleh Budi, Satpol PP Kabupaten Kaur berharap dengan pendekatan yang humanis namun tegas, kesadaran masyarakat dapat meningkat sehingga wilayah Kabupaten Kaur menjadi lebih tertata, bersih, dan aman dari gangguan ternak liar. Dari Kota Bintuan, Daniel Yogyarto melaporkan.
1: Sebanyak 27 pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur resmi dilantik oleh Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Haji Nasyaruddin Umar MA. Di mana pelantikan ini pendengar dilaksanakan secara serentak melalui Zoom meeting bersama seluruh kantor wilayah Kementerian Agama se-Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Lukman, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan awal pengabdian bagi para ASN. Ia menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan, disiplin, dan tanggung jawab. Menurutnya, pendengar, sebagai aparatur negara, para PNS dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi komitmen utama dalam mendukung kinerja instansi pemerintah khususnya di bidang keagamaan. Selain itu, para PNS diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja serta terus meningkatkan kompetensi. Upaya tersebut penting guna menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks. Sambut Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Kaur matangkan agenda penyembelihan 11 ekor sapi kurban. Laporan lengkapnya bersama rekan kami Tendius Apriawan.
4: Kepolisian Resort atau Polres Kaur mulai mematangkan kesiapan teknis menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah antisipatif tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan rapat koordinasi lintas satuan fungsi guna membahas seluruh rangkaian operasional penyembelihan hingga distribusi hewan kurban agar berjalan lebih tertib dan khidmat. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan fokus utama dalam agenda rapat tersebut menekankan pada aspek akuntabilitas dan ketetapan sasaran dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat. Manajemen logistik mulai dari sterilisasi lokasi penyembelihan, kesiapan tim jagal, hingga pemetaan klaster penerima manfaat menjadi poin krusial yang dibedah secara mendalam oleh panitia pelaksana. Slamet menjelaskan guna memaksimalkan efektivitas pelaksanaan dan menghindari terjadinya penumpukan massa saat pembagian, panitia menetapkan skema pembagian lokasi penyembelihan. Sebanyak 6 ekor sapi akan dieksekusi langsung di lingkungan Markas Polres Gaur, sementara 5 sapi sisanya disebarkan ke tingkat Polsek Jajaran demi mendekatkan akses distribusi kepada warga di setiap kecamatan.
5: Pada tahun ini, Polres Gaur akan melakukan penyembelihan sebanyak 11 ekor sapi, di mana pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan di Polres Gaur dan di Polsek Jajaran untuk penyembelihannya. Di Polres Gaur sebanyak 6 ekor dan di Polsek Jajaran ada 5 ekor sapi.
4: Lebih lanjut, Kasih Humas Polres Gaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan, agenda ibadah kurban ini merupakan bagian dari program tahunan yang konsisten digulirkan oleh institusi Polres di bumi se-asesi Ijian. Kegiatan ini tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban spiritual bagi personil yang berkemampuan, melainkan juga instrumen sosial untuk mempererat tali silaturahmi antar aparat penegak hukum dan masyarakat. Seluruh paket daging kurban yang tersedia nantinya akan disalurkan secara pintu ke pintu atau door to door kepada masyarakat yang berhak dan kurang mampu di wilayah hukum Polres Gaur. Melalui langkah kepedulian nyata ini, Polres Gaur berharap semangat berbagi dan nilai-nilai kebersamaan dapat terus terjaga dengan baik demi terciptanya harmonisasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Gaur. Tendo Saprewan, RRI Bituhan melaporkan.
1: Dalam penyaluran beras Perumbulok Bengkulu Utara, saat ini bekerja sama dengan 8 mitra pedagang. Masing-masing mitra mendapatkan jatah pasokan beras sebanyak 2 ton setiap minggunya. Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara, Fanto Yudistria, menjelaskan pengawasan terhadap para mitra terus dilakukan secara rutin. Hal tersebut dilakukan agar beras bulog tetap dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi, yaitu Rp13.000 per kilogram. Selain menjaga harga, Bulog juga memastikan ketersediaan stok beras masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini, jumlah stok beras yang tersedia di Gudang Bulog Bengkulu Utara mencapai 780 ton. Bupati Gaur secara resmi melancing Festival Gurita tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan Merdeka Bintuhan. Laporan lengkapnya bersama rekan kami Lili Rahman.
6: Bupati Gaur Gusril Pauzi SOCMAP melancing Festival Gurita di lapangan Merdeka Bintuhan Jumat 22 Mei 2026, di mana pembukaan Festival Gurita ditandai dengan pemukulan dol oleh Bupati Gaur bersama Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu serta tamu undangan lainnya. Bupati Gaur berharap dengan adanya Festival Gurita ini, kuliner di Kabupaten Gaur dapat dikenal seluruh dunia, dan ia berharap kuliner di Kabupaten Gaur seperti berbahan dasar gurita dan lainnya ini tidak berhenti sebatas pegelaran festival namun terus berkelanjutan. Bupati Gaur juga secara langsung mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Bengkulu dan Kabupaten Gaur untuk hadir dan turut memeriahkan Festival Gurita Gaur 2026 yang tahun ini mengangkat tema Sambal Langat Gurita Gaur untuk Nusantara.
7: Kami minta nanti kuliner betul-betul di Kabupaten Gaur ini bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai batas ini saja gurita ini, Pak. Berarti bikin kemasan baik nasional maupun ke tingkat nasional. Kita ada hiburan. Ini ada beberapa artis yang akan menghibur kita. Terima kasih Pak Kapolres sudah menyumbangkan temannya hadir di sini. Reza, Indonesia Idol. Kita nyanyi semua nanti kalau mereka sama.
6: Menurut Bupati Gaur, festival tahunan tersebut bukan hanya menjadi hiburan rakyat semata, tapi juga merupakan wadah promosi budaya, kuliner, seni, dan potensi wisata daerah yang dimiliki Kabupaten Gaur kepada masyarakat nasional bahkan mancanegara. Adapun kegiatan Festival Gurita, selain menyajikan kuliner khas berbahan dasar gurita, Festival Gurita Gaur 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan menarik. Di antaranya, festival festival kuliner khas Kaur, pentas seni dan budaya daerah, hiburan rakyat dan pertunjukan musik, pameran UMKM dan produk lokal, promosi destinasi wisata Kabupaten Kaur, serta atraksi budaya dan tradisi masyarakat Kaur. Untuk itu, Pemkab Kaur berharap dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor pariwisata lokal. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Momentum hari ulang tahun Kabupaten Kaur ke-23 yang bertepatan dengan gelaran Festival Gurita tahun 2026 menjadi ajang refleksi dan pemersatu bagi seluruh elemen masyarakat. Dalam kemeriahan tersebut, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kaur Dr. Ahmad Mufi Herdiansah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam membangun daerah. Tidak sekedar merayakan hari jadi Kabupaten, Dr. Ahmad Mubtin juga menegaskan bahwa bertambahnya usia Kabupaten Kaur menjadi pemacu semangat bagi jajaran manajemen dan tenaga medis di RSUD Kaur. Pihaknya berkomitmen untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dari waktu ke waktu. Melalui keselarasan antar momentum, hari jadi Kabupaten, Pesta Budaya Festival Gurita, dan semangat peningkatan layanan publik, RSUD Kaur optimis mampu membawa Kabupaten Kaur menuju masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. KPU Kabupaten Kaur terus dorong masyarakat untuk tolak money politik. Laporan yang selengkapnya bersama rekan kami Aisyah Dini.
8: Pengawasan partisipatif dalam pemilu menjadi strategi penting dalam mencegah praktik money politik yang dapat merusak integrasi demokrasi. Money politik atau politik uang merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil. Hal ini perlu dicegah bersama, baik itu oleh penyelenggara pemilu, khususnya KPU, Bawaslu, seluruh peserta pemilih, baik partai politik maupun pasangan calon, serta masyarakat sebagai pemilih. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kuswoyo, menyebut persoalan money politik tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh. Namun, diperlukan pendekatan komprehensif melalui pendidikan politik berkelanjutan sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk menolak money politik. Dengan kesadaran dari masyarakat, secara otomatis praktik money politik saat pemilu dapat berkurang.
9: Menolak money politik dari diri kita sendiri dulu. Yeah. Ya, bagaimana itu kita menolak. Kalau semua masyarakat pemilih ini menolak, saya pikir yang memberikan nggak ada lagi nih, nggak ada ruang untuk.
10: Betul.
9: Di mana garisnya itu yang kita batas itu ada pagar kita nak melampaui. Berapa sih paling besar bagian money politik hari ini kita?
10: Iya.
9: Paling cukup makan sehari dua hari dia habis gitu belanja gitu. Tapi untuk 5 tahun yang datang, nasib kita ditentukan di situ.
8: Money politik adalah ancaman nyata bagi demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan money politik melemahkan partisipasi politik yang sehat dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemilu. Maka dari itu, mulai dari sekarang, dalam menyambut pemilu 2029, masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas dengan memilih calon pemimpin yang berkompeten, bukan memilih calon berdasarkan imbalan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Baik, berikan kami hadirkan warta berita terakhir malam hari ini. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaur menunjukkan komitmen hukum yang tegas dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan menekan angka kriminalitas di daerah. Di mana langkah nyata tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pemusnahan massal berbagai jenis barang bukti dari perkara tindak pidana umum yang penanganannya lebih berkekuatan hukum tetap. Dikatakan Kejari Kaur Dr. Jaina, agenda eksekusi yang dipusatkan di halaman kantor Kejari Kaur tersebut dihadiri dan disaksikan langsung oleh unsur forum koordinal pemimpin daerah. Sinergi lintas instansi ini jadi representasi transparansi aparat penegak hukum dan menuntaskan rantai peradilan pidana secara akuntabel di hadapan publik. Dalam pelaksanaannya, pendengar, Korps Adayaksa menerapkan standar operasional prosedur yang ketat dan disaksikan perwakilan daerah negeri Polres serta Dinas Kesehatan. Pemusnahan sabu-sabu dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan pembersih. Sementara barang bukti berupa pakaian dan senjata tajam dihancurkan secara fisik menggunakan mesin pemotong serta pembakaran. Melalui tindakan represif yang terukur ini, Kejari Kaur berharap efek jera terhadap para pelaku kejahatan dapat terbangun secara simultan di tengah masyarakat bumi Sase Sihijian. Upaya pengosongan gudang barang bukti ini sekaligus menjadi bukti autentik atas dedikasi kejaksaan dalam menegakkan hukum secara paripurna, transparan, dan terpercaya. Baik, berikut demikian sudah warta berita daerah Kaur malam hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Res Penandes, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan puncak Pondok Pusaka untuk Indonesia. Dengan beragam musik dan informasi, kami persembahkan spesial untuk Anda.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: suwi-suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan, yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf,

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Sendap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu-Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
1: Kami kan turunan memang mak dulu buat pendap lah.
2: Jadi turun-temurun ya?
1: Iya, dari mulai tahun 74.
2: Pemasarannya sendiri siapa no selama itu, Nek? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain atau?
1: Kalau selama ke keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, tidak kayak lagi keliling.
0: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah.
3: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curug, keluar itu kan banyak. Jadi kalau ada orang keluar tuh jam-jam dinas, banyak. Habis 50-60 sehari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu nak puasa, nak lebaran, orang balik mudik, itu lancar. 100 hari, 200 habis. Kalau ada hari biasa itu paling-paling lah di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadangan 20, tidak habis hari.
0: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
4: Pokok hari kok sepi jadi pembeli ya. Kurang peminat ya.
5: Biasanya kalau lagi raminya berapa hari saat?
4: Biasanya tuh Sabtu Minggu. Akhir itu kan rami. Orang tuh bawa berangkat-berangkat tuh. Curup, kebayang tuh oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
5: Biasanya sehari kalau lagi rame habis berapa?
4: Kalau kami tuh diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, ya itu enggak kan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis. Di satu minggu habis ya. Karena hari libur kan.
0: Lain halnya dengan Pak Firman. Menurut Pak Firman, daya beli masyarakat berpengaruh terhadap penjualan pendap mereka.
6: Yang payah bukan payah pendap, pemasarannya. Orang lewat rami. Jadi aku daya beli masyarakatnya mungkin hitirnya lagi.
5: Biasanya sehari habis berapa buah, Pak?
6: Tidak tentu. Kalau kini kok paling banter 20 paling. Tapi kalau seperti yang ini, kalau itu paling tidak, nanti 50 buah habis itu kan.
5: Kalau lagi hari raminya, apa Sabtu atau Minggu, orang liburan?
6: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang rami.
0: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati, yang sudah memiliki langganan dari luar kota, bahkan luar provinsi. seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
2: Ada yang pesan-pesan telepon?
1: Orang telepon, ya ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang, mana? Kalau Palembang cuma di travel aja kan.
0: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun keladi, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
6: Memang kita seluruhnya si pembeli daun tadi. Dari Karangtinggi, dari mana Kemang Seri situ orang ngambilnya tuh. Nah kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
1: Aduh terus kalau daun-daun itu kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar. Bumbu-bumbunya kan meracik di pasar kan.
0: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kawasan Puncak Pondok Pusaka untuk Indonesia. Hadir dengan beragam musik dan informasi, kami persembahkan spesial untuk Anda.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
8: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
7: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
8: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
7: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
9: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
8: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Ya baik, benar, masih bersama kami di era Rebin Tuhan Lintas Bintu Malam ini. Dan kita masih hadirkan untuk lagu campur sehari bendengar. Dan barangkali ada yang saat ini sedang berkunjung ke Lapang Merdeka Bintuhan ya, menikmati suasana malam. Dan di mana tadi siang sudah digelar acara pembukaan Festival Gurita ya, dengan lomba tadi ada dan juga lagu-lagu daerah ya. Nah baik pendengar, saat ini masih kami hadirkan untuk lagu campur sari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: sebab apa?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau duduk sini, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Kita. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.
1: FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Pendengar back Manchester United FC, Harry Maguire mengaku kaget, kecewa sudah tidak masuk dalam skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Reaksi tersebut disampaikan Maguire melalui unggahan di Instagram usai pelatih Thomas Tuchel itu mengumumkan daftar 26 pemain di Three Lions. Maguire mengatakan dirinya yakin masih dapat memberikan kontribusi penting bagi timnas Inggris berdasarkan performanya bersama MU, namun ia harus menerima keputusan pelatih yang mencoretnya dari skuad. Meski kecewa, pemain berusia 33 tahun itu tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekannya di timnas Inggris. Ia berharap skuad asuhan Tuchel ini mampu meraih hasil terbaik pada Piala Dunia 2026. Sejak bergabung dengan Manchester United pada 2019, Maguire telah mencetak 17 gol di semua kompetisi, sementara bersama timnas Inggris ia mengoleksi 7 gol dari 66 penampilan. Selain Maguire, sejumlah nama besar lain seperti Phil Foden, Cole Palmer juga dilaporkan tidak masuk dalam skuad Inggris. Turnamen akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Temukan pendengar beragam informasi lainnya seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novelnya Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat toh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh gak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga toh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang karya Tere Liye.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

lahir di Erlangen pada tahun 1961. Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

Iya, pendengar ada menunggu kamu dari Anji, baru saja berlalu dari ruang dengar kita dan hujan disertai petir gitu ya pendengar, menghiasi langit malam hari ini. Untuk Anda yang di rumah, selamat beristirahat ya. Untuk Anda yang malam hari ini juga kerja, tetap semangat, tetap jaga keselamatan juga ketika Anda bekerja ya pendengar. Baik, kita ke informasi lainnya tetap di Bengkulu malam ini.

FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

selamat beristirahat untuk Anda yang siap-siap beristirahat. Dan efek dari hujan lebat, di hujan deras gitu ya, disertai petir, ini beberapa kawasan terjadi pemadaman aliran arus listrik gitu ya, penyerah oleh PLN. Dan untuk Anda yang barangkali malam ini mesti gelap-gelapan karena mati lampu gitu ya, tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan ini tidurnya malam hari ini jadi lebih nyenyak dan juga tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya, pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat untuk semua.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Ada Regina Ivanova dengan Mengikat Janji mengantarkan kita pada pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap beristirahat ya, Perger. Nah, kali ini kita juga kembali mengingatkan untuk Anda yang siap-siap beristirahat, cek kembali pintu jendela apakah sudah terkunci dengan sempurna, Perger, biar ketika Anda terlelap gitu ya, kondisi rumah tetap aman. Juga kembali cek ke area dapur, pendengar, terus perangkat elektronik, karena tadi juga hujan disertai petir, tentu rawan gitu ya, ketika alat elektronik tetap dalam kondisi aktif atau on ya, pendengar.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih ke cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok. 9/10.

0: Terima kasih pendengar sepanjang hari ini memilih Pro 1 Bengkulu untuk menemani ruang dengar Anda. Selamat beristirahat untuk semuanya. Dan menyisakan waktu lebih kurang 10 menit ke depan untuk Bengkulu malam ini menemani ruang dengar Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Pendengar, sebelum kita berpisah, kami ingin mengajak Anda untuk menyimak renungan malam berikut ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berprasangka jika tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sungguh urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran keburukan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Al-Fat ayat 6. Ibnu Qayyum dalam menafsirkan ayat yang pertama mengatakan prasangka di sini maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada Rasul-Nya bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Dan ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir, ketentuan, dan hikmah bijaksanaan Allah. Jadi prasangka di sini ditafsirkan dengan tiga penafsiran. Pertama, mengingkari adanya hikmah dari Allah. Kedua, mengingkari takdirnya. Ketiga, mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas semua agama. Inilah prasangka buruk yang dilakukan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang terdapat dalam surat Al-Fat. Perbuatan ini disebut dengan prasangka buruk, karena prasangka yang demikian tidak layak untuk Allah, tidak patut terhadap keagungan dan kebesaran Allah, tidak sesuai dengan kebijaksanaannya, pujinya, dan janjinya yang pasti benar. Oleh karena itu, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran, disertai dengan lenyapnya kebenaran atau berprasangka bahwa apa yang terjadi ini bukan karena qada dan takdir Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam takdirnya, yang dengan hikmatnya Allah berhak untuk dipuji, bahkan menyangka apa yang terjadi hanya sekedar kehendaknya saja tanpa ada hikmahnya. Maka inilah prasangka untuk orang-orang kafir, yang mana bagi mereka neraka wel. Dan kebanyakan manusia melakukan prasangka buruk kepada Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkenaan dengan

Baik, berdengar tentang sudah kebersamaan kita lintas bintuhan malam ini. Mewakili seluruh kelompok kerja tugas, saya harus menandas undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa di lintas bintuhan pagi, tepat pada pukul 5. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, bintuhan.

0: juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintu.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

mais saborosa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, selamat bergabung di Pro 1 Bengkulu. Dan untuk saat ini kami akan ajak Anda mengikuti Sentuhan Iman bersama Ustadz Sukran Jayadi. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Asyadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika la wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da amma ba'du. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi yang penuh barokah ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaAllah kita bisa mengawali semua aktivitas kita di pagi hari ini semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, maka insyaAllah keberkahan juga akan turun kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dan sebagainya. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun judul mutiara kita atau sentuhan iman kita pada pagi hari ini adalah debu akan meminta pertanggungjawaban. Subhanallah. Apapun dalam hidup ini akan meminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki dalam dunia ini itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk debu sekalipun. Beruntung kita sebagai seorang muslim itu kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ada tidak kita ini memilih untuk tidak menjadi umat Nabi Muhammad tapi memilih menjadi umat Nabi lain? Ada yang mau cari Nabi lain? Saya pikir kita semua itu mengharapkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, penutup para nabi. Ya. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga yang namanya mata kita. Ya, menjaga mata dari semua kemaksiatan yang ada di dunia ini. Cukuplah kita memegang handphone, gadget, laptop, komputer atau apa namanya, meram sampai pagi, kita nonton di depan televisi. Saya yakin, ya, hari ini masih banyak yang senantiasa tidak bisa melepaskan dirinya dengan handphonenya, dengan Facebooknya, dengan WA-nya dan sebagainya. Saya yakin yang mau ngaji, ya ngaji. Handphone kadang-kadang tidak bisa kita lepaskan. Mestinya kalau waktunya ngaji, ya kita ngaji. Waktunya sholat, kita sholat. Handphone kita tinggalkan terlebih dahulu. Ya, ini kadang-kadang kita bingung, bahkan bukan hanya anak-anak saja yang melakukannya, termasuk ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak juga begitu. Ya, sedang baca Quran dia selfie, saya sekarang alhamdulillah bisa baca Quran. Sedang sholat jamaah dia selfie, alhamdulillah sekarang bisa sholat jamaah di masjid raya misalnya begitu. Ya. Dia sedekah dia selfie lagi, alhamdulillah hari ini saya bisa sedekah. Hati-hati dengan informasi yang kita berikan di media sosial itu, maka akan memunculkan sifat riya di dalam diri kita tanpa kita sadari. Ya, mungkin kita tidak sengaja untuk menjadikan pribadi kita riya. Niat kita hanya untuk menginfokan kepada kawan-kawan supaya informasi ini kemudian bisa memberikan motivasi buat kawan-kawan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Tapi jangan lupa, kalau semua yang kita lakukan itu kemudian tanpa kita kontrol atas dasar iman, maka itulah yang menyebabkan diri kita lupa dan lalai, yang menyajikan diri kita ini sebagai orang yang riya dalam hidup ini. Sehingga apapun kegiatan kita itu kita foto dan kita upload, kita informasikan kepada kawan-kawan kita. Ibu rumah tangga misalnya, ya, di dapur dia selfie, alhamdulillah bisa masak yang enak buat suami. Hati-hati, itu bisa riya.
Yang kerja di kantoran, selfie, cepret, alhamdulillah. Saya bisa kerja hari ini dengan tuntas dan lembur sampai jam 9 malam. Emang kita mau disebut apaan? Ya. Jadi para pendengar sentuhan iman yang dirahmati oleh Allah. Bahkan sekarang mohon maaf, para petani pun juga udah begitu. Dia misalnya metik kopi, nyadap karet, dia selfie. Wah, selfie ria. Jadi pengaruh handphone yang kita miliki, pengaruh media sosial itu, ya bisa berdampak positif bagi kita, pun bisa berdampak negatif buat diri kita dan keluarga kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya membawa hidup kita ini menjadi hidup yang penuh dengan makna, menjadi hidup yang penuh dengan ketakwaan, karena Nabi Muhammad membawa perintah untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau saat ruku itu dilempari kotoran. Sampai anaknya yang namanya Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meneteskan air mata sambil menyepu dari pundak Nabi Muhammad, ya, yang kebetulan lagi sholat. Kemudian dilempari kotoran oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan wasiat, dirikan salat. Kita masih juga enggak mau salat. Ya. Kita mengaku cinta kepada Nabi, ya. Dalam selawatan kita hafal betul selawat Batar, selawat Nariyah atau apa namanya. Ya, tapi itu hanya sebatas mulut kita. Kita belum mengimplementasikan, kita belum menerapkan, kita belum mengamalkan, dan kita belum membuktikan bahwa kita betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara kita bagus, indah, ya. Coba kalau seandainya suara indah itu kemudian kita jadikan untuk kita membaca Al-Qur'anul Karim. Akan penuh dengan manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baca Al-Quran, dibaca ya Allah. Coba kita lihat sekarang di rumah kita, Al-Quran itu berdebu, ya. Al-Quran itu berdebu, ya. Tak pernah kita baca, tak pernah kita sentuh. Ayo sekarang kita bersihin itu Al-Quran, kita perbanyak istighfar, kita bersihkan debunya satu-satu, ya, ya, supaya kita nanti tidak ditertawain di setiap kita. Nanti disiksa, dimintai pertanggungjawaban oleh debu. Ya. Kenapa? Karena debu yang menempel di Al-Quran itu akan meminta pertanggungjawaban kita, karena kita tidak pernah membuka dan membaca Al-Quranul Karim. Saya tidak ridho, kata debu. Ya. Kalau hambamu itu, ya Allah, masuk surga, kenapa? Karena pada waktu di dunia Al-Quran itu dibiarkan dengan terbengkalai. Ya. Saya ini debu yang hinggap di Al-Qur'an. Dari mulai dia membeli Al-Qur'an, dari mulai dia mendapatkan Al-Qur'an, tidak sedikit pun dia membacanya. Satu langkah kepengen masuk ke dalam surga ditarik oleh malaikat. Bahkan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara apa? Hanya dengan gara-gara sebutir debu. Subhanallah. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita dia tentang neraka jahanam itu betapa dahsyatnya. Bahkan saking dahsyatnya neraka jahanam itu, ketika beliau bercerita, beliau sampai 3 kali pingsan. Ya. Bahkan pingsannya itu enggak tanggung-tanggung. 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Sujud kepada Allah, memohon dan memohon kepada Allah agar umatnya diselamatkan di neraka jahanam. Oleh karena itu baca Al-Quran. Karena dia akan mendatangkan di hari kiamat nanti, akan memberikan syafaat. Ya, puasa dan Al-Quran itu selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada para ahlinya, kepada orang yang senang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Banyaklah membaca Al-Quran. Mari kita hidupkan lagi yang namanya gerakan maghrib mengaji.
kita matikan televisi pada waktu jam-jam habis maghrib atau sholat maghrib sampai dengan isya. Kita tuntun anak kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Kita ajari mereka, kalaupun tidak bisa, maka kemudian kita cari guru privat. Ini untuk menyewa guru privat bahasa Inggris, matematik, fisika dan sebagainya, sanggup kita bayar ya ratusan bahkan jutaan rupiah. Tapi untuk membayar seorang guru ngaji itu tidak pernah kita lakukan. Padahal itulah yang kemudian akan menyelamatkan kita hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Para pendengar sentuhan iman dari Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kemudian kita memotivasi diri kita ini untuk senantiasa dekat, untuk senantiasa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan kita, itu akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, maka sekecil itu juga balasan akan kita rasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tugas kita lah sebagai umat Nabi Muhammad akhir zaman untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, taqarruf ilallah, untuk membimbing keluarga kita, untuk mengajarkan anak-anak kita, untuk mengajarkan keluarga kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sarankan yang punya rumah mewah, yang punya rumah bagus, ayo ya, paling tidak kita punya ruang untuk sholat berjamaah. Kita punya ruang untuk berdialog, bertadarus kepada keluarga kita. Al-Quran kalau selama ini cuma satu, sementara keluarga kita misalnya 4, 6, bahkan sampai 10 orang, ayo kita beli Al-Quran. Mobil terbeli, rumah terbeli, bagus misalnya kan. Apalagi tanah luas, kebun banyak, lebar. Tapi Al-Quran di rumah gak ada. Subhanallah. Bagaimana kemudian Al-Quran itu akan memberikan pengaruh kalau seandainya itu tidak pernah kita membacanya. Jangan sampai debu-debu kemudian atas Al-Quran yang kita beli itu menempel di Al-Quran akibat kita tidak pernah kita baca, dia nanti akan memintai pertanggungjawaban kita. Karena kezoliman kita tidak pernah misalnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yara." Baik walaupun kecil Allah akan balas. Jelek walaupun kecil Allah juga akan perlihatkan balasannya kepada kita. Jadilah manusia yang senantiasa bersyukur dalam hidup ini. Dan wujud syukur itu adalah kita manfaatkan apa yang kita miliki untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sentuhan iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan melakukan aktivitas untuk mencari rezeki, untuk mencari nikmat Allah di muka bumi ini, semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan untuk mendekatkan dan menghidupi keluarga kita. Maka insya Allah itu adalah wasilah bagi kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang muttaqin, yang kemudian akan diberikan rezeki dengan halal dan thayyibah oleh Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum.

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu."
1: Pro 1 FM.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah pagi, edisi Sabtu 23 Mei 2026. BPBD Kota Bengkulu mengimbau seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim yang kembali melanda wilayah Kota Bengkulu. Bupati Kaur secara resmi meluncurkan Festival Gurita 2026. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bengkulu yang mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul cuaca ekstrim yang kembali melanda wilayah Kota Bengkulu dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu Imade Ardana mengatakan, kondisi cuaca yang tidak menentu ini seperti hujan dan intensitas tinggi disertai angin kencang yang terjadi berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Menurutnya ada beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian masyarakat guna mengurangi risiko bencana saat hujan buruk terjadi. Terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar seperti nelayan dan lainnya. BPBD Kota Bengkulu meminta warga menghindari berteduh maupun juga memarkirkan kendaraan di bawah pohon besar dan papan reklame ketika hujan lebat serta angin kencang yang melanda. Kondisi tersebut juga dinilai berbahaya karena pohon maupun reklame berisiko tumbang sewaktu-waktu. Selain itu juga warga yang tinggal di kawasan rendah dan bantaran sungai juga diminta lebih waspada terhadap potensi banjir luapan. Masyarakat diharapkan aktif memantau debit air untuk mengantisipasi banjir kiriman yang bisa datang secara tiba-tiba. Dari Kabupaten Kaur, pendengar, Bupati Kaur secara resmi meluncurkan Festival Gurita tahun 2026 yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Bintuhan. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
1: Bupati Kaur Gusril Pauzi SOSMAP meluncurkan Festival Gurita di Lapangan Merdeka Bintuhan Jumat 22 Mei 2026, di mana pembukaan Festival Gurita ditandai dengan pemukulan dol oleh Bupati Kaur bersama Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu serta tamu undangan lainnya. Bupati Kaur berharap dengan adanya Festival Gurita ini kuliner di Kabupaten Kaur dapat dikenal seluruh dunia, dan ia berharap kuliner di Kabupaten Kaur seperti berbahan dasar gurita dan lainnya ini tidak berhenti sebatas pegelaran festival namun terus berkelanjutan. Bupati Kaur juga secara langsung mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Bengkulu dan Kabupaten Kaur untuk hadir dan turut memeriahkan Festival Gurita Kaur 2026 yang tahun ini mengangkat tema Sambal Langat Gurita Kaur untuk Nusantara.
2: Kami minta nanti kuliner betul-betul di Kabupaten Kaur ini bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai batas ini saja gurita ini, Pak. Nanti bikin kemasan baik nasional maupun ke tingkat nasional. Kita ada hiburan. Ini ada beberapa artis yang akan menghibur kita. Terima kasih Pak Kapolres sudah menyumbangkan temannya hadir di sini. Reza, Indonesia Idol. Kita nyanyi semua nanti kalau mereka sama.
1: Menurut Bupati Kaur, festival tahunan tersebut bukan hanya menjadi hiburan rakyat semata, tapi juga merupakan wadah promosi budaya, kuliner, seni, dan potensi wisata daerah yang dimiliki Kabupaten Kaur kepada masyarakat nasional bahkan mancanegara. Adapun kegiatan Festival Gurita, selain menyajikan kuliner khas berbahan dasar gurita, Festival Gurita Kaur 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan menarik. Di antaranya, Festival Kuliner Khas Kaur, Pentas Seni dan Budaya Daerah, Hiburan Rakyat dan Pertunjukan Musik, Pameran UMKM dan Produk Lokal, Promosi Destinasi Wisata Kabupaten Kaur, serta atraksi budaya dan tradisi masyarakat Kaur. Untuk itu, Pemkab Kaur berharap dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor pariwisata lokal. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menyoroti minimnya fasilitas dan kapasitas operasional Basarnas di Bengkulu saat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Basarnas Terlebih sebelumnya, Erna juga telah melakukan inspeksi mendadak ke kantor Basarnas Bengkulu. Dalam forum tersebut, politisi perempuan Nasdem ini menilai terdapat kesenjangan besar antara tingkat risiko kebencanaan dengan kemampuan real yang dimiliki Basarnas di daerah. Di mana Bengkulu sebagai daerah pemilihan atau dapilnya yang berada di pesisir barat Sumatera memiliki tingkat kerawanan tinggi karena langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Dengan kondisi geografis tersebut membutuhkan dukungan sarana dan prasarana penyelamatan yang memadai, terutama untuk menghadapi potensi bencana laut dan cuaca ekstrim. Belum lagi diakui, Samudra Hindia dikenal sebagai salah satu samudra dengan karakter gelombang paling berbahaya di dunia. Namun ironisnya, hingga saat ini Basarnas Bengkulu dinilai belum memiliki fasilitas yang layak untuk menunjang operasi penyelamatan di wilayah tersebut. Bahkan Basarnas Bengkulu belum memiliki dermaga sendiri. Selain itu, kapal operasional yang digunakan saat ini juga disebut merupakan kapal bekas bantuan dari Sumatera Barat yang dinilai tidak sesuai dengan karakteristik perairan Bengkulu. Untuk itu, benar-benar dibutuhkan armada yang kuat dan sesuai standar keselamatan. Termasuk diminta Basarnas mengubah pola pendekatan dalam pengadaan sarana dan prasarana. Mengingat distribusi alat dan armada tidak cukup hanya berdasarkan pemerataan administratif antar daerah, melainkan juga harus berlandaskan pada risiko kebencanaan masing-masing wilayah.
3: Jangankan kapal, Pak. Gak punya dermaga Basarnas Dawila. Kapal? Kapalnya, Pak. Itu kapal buangan, Pak. Dari Sumatera Barat dikasih ke kita kapal bekas. Yang sama sekali gak cocok dengan karakteristik Samudra Hindia. Itu gak bisa dengan kapal fiber, Pak. Basarnas harus programnya lebih kepada, bukan kepada pemerataan secara administratif, ya Pak, terkait pengadaan sarana prasarana, tapi harus pendekatannya berdasarkan risk assessment.
0: Lebih lanjut, anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Bengkulu ini menilai pendekatan berbasis risk assessment menjadi hal penting agar daerah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Bengkulu memperoleh prioritas dalam penguatan fasilitas penyelamatan. Dengan dukungan yang memadai, respon terhadap kecelakaan laut maupun bencana alam dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Karena itu, Erna berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan Basarnas Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan ribuan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 telah menjalani vaksinasi guna menjamin kesehatan dan keamanan ternak. Laporan selengkapnya bersama Puspa Skararum.
4: Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan kesiapan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 melalui pelaksanaan vaksinasi penyakit hewan menular. Langkah ini dilakukan guna menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban yang akan dipotong nanti. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu Abdul Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan berbagai jenis vaksin ternak ke Provinsi Bengkulu. Bantuan tersebut terdiri dari 20.000 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK, 2.000 dosis vaksin Septicaemia epizootica atau SE, dan 2.000 dosis vaksin Jembrana. Pada tahap awal, pemerintah daerah memprioritaskan vaksin PMK pada hewan ternak. Hingga saat ini, sekitar 18.000 dosis dari total 20.000 dosis vaksin PMK telah berhasil disalurkan kepada ternak di berbagai wilayah. Abdul Hadi memastikan vaksinasi dilakukan sebelum masa pemotongan hewan kurban dimulai. Dengan demikian, kondisi kesehatan hewan kurban diharapkan tetap terjaga dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.
5: Kami kemarin memang kejar dulu untuk tahap awal ini untuk penyakit mulut dan kuku. Nah, itu alhamdulillah hampir dari 20.000 itu hampir selesai dilaksanakan. Nah, intinya sebelum 1 bulan sebelum pemotongan kemarin sudah dilaksanakan vaksinasi. Nah, mudah-mudahan semuanya ternak yang ada ini bisa terjangkau kemarin atau sudah dilaksanakan vaksinasi ya. Kemudian untuk tahap berikutnya pelaksanaan vaksinasi ini, yaitu kan 1 tahun sekali mbak vaksinnya. Intinya kalau memang sudah kena itu nanti sudah dilaksanakan vaksin untuk jenis vaksinnya misalkan PMK ya, nanti kita ajukan lagi untuk berikutnya tahun depan, itu diajukan tahun ini untuk tahun pelaksanaan tahun depan.
4: Selain vaksin PMK, pemerintah juga akan melanjutkan vaksinasi penyakit lain secara bertahap. Vaksin SE dijadwalkan diberikan 1 bulan setelah vaksin PMK, kemudian dilanjutkan vaksin Jembrana pada tahapan berikutnya. Pelaksanaan vaksinasi akan difokuskan pada zona-zona yang sebelumnya pernah ditemukan kasus penyakit tertentu pada ternak. Langkah ini dilakukan agar penanganan dan pencegahan penyakit hewan dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mulai mempersiapkan pengajuan kebutuhan vaksin ternak untuk tahun 2027 kepada pemerintah pusat. Pengajuan tersebut ditargetkan paling lambat dilakukan pada Oktober hingga Desember 2026 agar distribusi vaksin tahun depan dapat berjalan tepat waktu. Puspasker Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi memberikan apresiasi terhadap kinerja dan serapan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 5 DPR RI. Apalagi sebelumnya juga sudah menggelar audiensi dengan pihak BMKG Bengkulu, namun demikian Erna menekankan pentingnya penguatan sistem meteorologi yang lebih responsif demi mendukung keselamatan publik. Dalam penyampaiannya, anggota fraksi Nasdem ini menyebutkan kebutuhan modernisasi alat meteorologi sebagai hal yang mendesak, khususnya bagi daerah rawan cuaca ekstrim seperti Bengkulu. Ia menyebut wilayah daerah pemilihannya ini memiliki tantangan besar karena langsung berhadapan dengan Samudra Hindia yang dikenal memiliki perubahan cuaca yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Dengan kondisi tersebut sering berdampak pada aktivitas penerbangan di Bengkulu. Bahkan perubahan arah dan kecepatan angin yang terjadi secara tiba-tiba beberapa kali menyebabkan pesawat gagal melakukan pendaratan di bandara. Makanya dibutuhkan sistem deteksi yang benar-benar akurat dan real time. Selain itu juga anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu ini juga menyoroti keterbatasan sistem automatic weather observing system atau AWOS yang saat ini digunakan. Terlebih data cuaca yang baru terbaca beberapa menit kemudian dinilai berisiko terhadap keselamatan penerbangan maupun aktivitas masyarakat lainnya. Karena itu Erna meminta BMKG memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan dan juga peningkatan teknologi AWOS ini untuk daerah dengan tingkat risiko cuaca tinggi.
3: Dapil saya ini dapil yang sekali lagi berhadapan dengan Samudra Hindia. Cuaca ekstrem, kecepatan angin cepat sekali berubah. Ini Bapak boleh lihat di bandara berapa kali kita gagal landing karena kecepatan putaran angin yang berubah secara tiba-tiba. AWOS kita itu Pak baru bisa dibaca 10 menit kemudian. Lah kalau kita punya alat begini Pak, bisa bahaya ini Pak. Mungkin ini nanti ke depan juga menjadi perhatian Pak ya, untuk pembangunan automatic weather sensing system.
0: Lebih lanjut, Erna berharap melalui modernisasi alat meteorologi dapat menjadi prioritas nasional, terutama untuk wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan lautan lepas. Bahkan dalam penguatan sistem meteorologi ini diharapkan keselamatan transportasi udara, pelayaran hingga aktivitas masyarakat pesisir dapat lebih terjamin. Mengingat keakuratan informasi cuaca menjadi faktor penting dalam meminimalisasi risiko kecelakaan akibat perubahan cuaca ekstrim. Mendengar, kita ke Kabupaten Bengkulu Utara, langkah penanganan darurat sementara Bupati Bengkulu Utara gotong royong bersama kelompok tani untuk melakukan penimbunan jalan tani yang amblas di Kelurahan Kemumu. Laporan selengkapnya bersama rekan Aisyah Dini.
6: Menindaklanjuti jalan usaha tani di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Armajaya yang amblas, Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Ari Septia Adinata langsung tinjau ke lokasi dan melakukan gotong royong bersama kelompok tani setempat. Proses penanganan dilakukan dengan menimbun menggunakan material koral agar akses jalan dapat kembali dilalui oleh kendaraan pengangkut hasil pertanian. Bupati Kabupaten Bengkulu Utara mengatakan, selain penanganan darurat, pemerintah daerah juga berencana melakukan perbaikan secara permanen agar kerusakan serupa tidak kembali terjadi. Perbaikan tersebut direncanakan akan dianggarkan melalui APBD perubahan tahun 2026. Dengan harapan infrastruktur jalan usaha tani di Kelurahan Kemumu dapat menjadi lebih kuat, aman, dan mampu menunjang aktivitas pertanian dalam jangka panjang.
7: Pertama kita penanganan darurat, apa darurat di Kota Royong. Kita juga apa penimbunan sementara di sana sekitar, lahan warga juga bisa ambil tanahnya.
6: Sementara itu, salah seorang petani di Kelurahan Kemumu, Tri Adi Kurniawan, berharap melalui penanganan darurat ini, akses jalan dapat kembali dilalui sementara waktu, sehingga proses pengangkutan hasil panen tetap berjalan lancar. Tri Adi Kurniawan juga menyebut tidak hanya terkait dengan perbaikan jalan usaha tani yang ambles saja, para petani juga menyampaikan berbagai aspirasi kepada Bupati terkait kebutuhan dan fasilitas pertanian lainnya, salah satunya yakni aliran irigasi.
7: Kita terkait masalah fasilitas untuk pertanian seperti JIP, banyak kalau ini masih menyangkut masalah pertanian lah. Semuanya direspon baik sama Bupati.
6: Amblasnya jalan usaha tani ini terjadi pada beberapa hari lalu akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Bengkulu Utara. Akibatnya, badan jalan mengalami amblas hingga mencapai kedalaman sekitar 5 meter. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.

0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni mengatakan pembenahan tata kelola Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu merupakan langkah penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih memerlukan perhatian, mulai dari tata kelola keuangan, pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, hingga pelayanan rujukan rumah sakit. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu dikaji secara mendalam guna menemukan akar permasalahan, sehingga solusi yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan. Melalui kegiatan bimbingan teknis tata kelola rumah sakit yang digelar kemarin dengan menggandeng tim pendamping dari Rumah Sakit Umum Pusat, Dr. Cipto Mangunkusumo, yang baru-baru ini dilaksanakan, Herwan berharap tidak hanya menghasilkan saran atau rekomendasi semata, tetapi harus menghasilkan rencana kerja yang dapat langsung dilaksanakan dan memberikan perubahan nyata sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bengkulu semakin optimal. Satpol PP Kabupaten Kaur ajak masyarakat jaga hewan ternak masing-masing demi kenyamanan bersama dan ketertiban umum. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur terus berkomitmen menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif. Terkait hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Kaur, Budi Sastra Hermawan, kembali menegaskan pentingnya sinergi masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah. Salah satu yang jadi fokus utama saat ini adalah penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang hewan ternak. Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra menyatakan bahwa pihaknya tidak bosan-bosan memberikan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama bahu-membahu membangun Kabupaten Kaur yang salah satu langkah nyatanya dimulai dari kedisiplinan mengelola hewan ternak. Menurut Budi, penegakan perda ini tidak akan berjalan maksimal tanpa ada kesadaran dan partisipasi aktif dari pemilik ternak itu sendiri.
2: Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk mari kita sama-sama membangun Kaur. Terutama dalam penegakan perda, mari kita tertibkan ternak kita masing-masing. Jangan sampai berkeliaran di jalan raya, jangan sampai memasuki rumah pemukiman pekarangan, apalagi yang sifatnya kebun ataupun usaha-usaha pertanian lainnya. Karena dengan dilepas liarkannya ini akan sangat mengganggu, sangat menurunkan ekonomi masyarakat.
1: Ditambahkan oleh Budi, Satpol PP Kabupaten Kaur berharap dengan pendekatan yang humanis namun tegas, kesadaran masyarakat dapat meningkat sehingga wilayah Kabupaten Kaur menjadi lebih tertata, bersih, dan aman dari gangguan ternak liar. Dari Kota Bintuan, Daniel Yogyarto melaporkan.
0: Polda Bengkulu menggelar upacara farewell parade Kapolda Bengkulu di Mapolda Bengkulu sebagai rangkaian serah terima kepemimpinan di jajaran Polda Bengkulu Jumat pagi. Momentum penting dalam kegiatan tersebut ditandai dengan penyerahan bendera pataka waspada Jana Nuraga dari Irjen Pol Mardiono kepada Kapolda Bengkulu yang baru Brigjen Pol Yudi Sulistianto Wahid. Penyerahan pataka tersebut menjadi simbol estafet kepemimpinan dan tongkat komando di lingkungan Polda Bengkulu, sekaligus mencerminkan harapan agar nilai-nilai loyalitas, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat terus dijaga dan dilanjutkan oleh kepemimpinan yang baru. Dalam amanatnya, Irjen Pol Mardiono yang kini menjabat sebagai Kakor Binmas Baharkam Polri menyampaikan rasa bangga dan haru selama mengabdi bersama keluarga besar Polda Bengkulu kurang lebih 1 tahun, 1 bulan, 25 hari. Menurutnya, masa pengabdian tersebut memberikan banyak kenangan, pelajaran, dan kebanggaan tersendiri melihat dedikasi seluruh personel Polda Bengkulu yang tetap bekerja dengan penuh semangat, keikhlasan, dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Dikatakan Mardiono, kepercayaan publik harus terus dijaga melalui kerja nyata, sikap humanis, dan kehadiran Polri yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sementara itu, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Yudi Sulistianto Wahid menyampaikan rasa hormat dan apresiasi atas dedikasi serta pengabdian Irjen Pol Mardiono. Dugaan korupsi pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu, penyidik Kejari Bengkulu geledah sejumlah rumah ketua dan kantor koperasi di Kota Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Sofia Haryanja.
3: Setelah menerima laporan dan mengumpulkan sejumlah bukti, tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu melakukan penggeledahan rumah dan kantor koperasi pedagang kaki lima Bangun Wijaya Kota Bengkulu. Lokasi penggeledahan tersebut berada di rumah Junaidi, selaku ketua koperasi pedagang kaki lima Bangun Wijaya Kota Bengkulu di Kelurahan Tebeng dan kantor koperasi di Pagar Dewa Kota Bengkulu. Kejari Bengkulu Dr. Yeni Puspita melalui kasih intel Kejari Bengkulu, Yuharmen Yakub mengatakan, dalam penggeledahan tersebut, sebanyak 200 dokumen yang ada kaitannya dengan perkara yang diusut, diamankan, dan beberapa barang bukti lainnya. Hasil sitaan akan dijadikan bukti oleh penyidik guna mendalami kasus yang telah naik proses penyidikan.
4: Kami di Kejaksaan Negeri Bengkulu telah melaksanakan giat. Ya, sekira pukul 10 tadi pagi, tim penyidik bidang tindakan khusus telah melakukan penggeledahan terkait kasus penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pasar Pagar Dewa yang dikelola oleh Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya Kota Bengkulu dari tahun 2005 sampai 2006.
3: Dikatakan kasih intel, nantinya hasil sitaan akan dijadikan bukti oleh penyidik guna mendalami kasus yang telah naik di proses penyidikan. Dari dua lokasi ditemukan penggeledahan terdapat diamankan ratusan dokumen yang mendukung proses penyidikan. Sebelumnya dalam kasus ini, penyidik telah menemukan perbuatan melawan hukum dengan melawan pemeriksaan sejumlah saksi dan bukti. Sofia Renja melaporkan.
0: Kegiatan pengecekan dapur SPPG oleh Polres Bengkulu Utara di Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Arga Makmur. Kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh Kapolres Bengkulu AKBP Bakti Kautsar Ali bersama Ketua Bayangkari Cabang Bengkulu Utara Nyonya Wulan Bakti. Dalam kegiatan tersebut, jajaran Polres Bengkulu Utara memastikan seluruh proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Dalam pengecekan, Kapolres Bengkulu Utara AKBP Bakti Kausar Ali meninjau langsung standar gizi makanan yang dipersiapkan oleh dapur SPPG. Selain itu juga pengawasan dilakukan terhadap perencanaan menu makanan agar sesuai dengan kebutuhan gizi penerima manfaat program MBG Polri. Petugas turut memeriksa aspek keamanan makanan atau food security untuk memastikan bahan makanan aman dikonsumsi. Pemeriksaan dilakukan mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan di dapur, hingga tahapan pengemasan makanan sebelum didistribusikan. Dan Kapolres Bengkulu Utara juga menegaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dapur SPPG secara berkelanjutan. Yang meminta seluruh petugas selalu memperhatikan kebersihan bahan makanan, ruang pengolahan, hingga proses penyaluran makanan kepada para siswa. Menutup informasi di berita daerah pagi ini, kami hadirkan kabar sambut Idul Adha 1447 Hijriah. Polres Kaur matangkan agenda penyembelihan terhadap 11 ekor sapi kurban. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
5: Kepolisian Resort atau Polres Kaur mulai mematangkan kesiapan teknis menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah antisipatif tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan rapat koordinasi lintas satuan fungsi guna membahas seluruh rangkaian operasional penyembelihan hingga distribusi hewan kurban agar berjalan lebih tertib dan khidmat. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan fokus utama dalam agenda rapat tersebut menekankan pada aspek akuntabilitas dan ketetapan sasaran dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat. Manajemen logistik mulai dari sterilisasi lokasi penyembelihan, kesiapan tim jagal, hingga pemetaan klaster penerima manfaat menjadi poin krusial yang dibedah secara mendalam oleh panitia pelaksana. Selamat menjelaskan guna memaksimalkan efektivitas pelaksanaan dan menghindari terjadinya penumpukan massa saat pembagian, panitia menetapkan skema pembagian lokasi penyembelihan. Sebanyak 6 ekor sapi akan dieksekusi langsung di lingkungan Markas Polres Kaur, sementara 5 sapi sisanya disebarkan ke tingkat Polsek Jajaran demi mendekatkan akses distribusi kepada warga di setiap kecamatan.
6: Pada tahun ini, Polres Kaur akan melakukan penyembelihan sebanyak 11 ekor sapi, di mana pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan di Polres Kaur dan di Polsek Jajaran untuk penyembelihannya. Di Polres Kaur sebanyak 6 ekor dan di Polsek Jajaran ada 5 ekor sapi.
5: Lebih lanjut, Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan agenda ibadah kurban ini merupakan bagian dari program tahunan yang konsisten digulirkan oleh institusi Polres di bumi se-Asesi Ijean. Kegiatan ini tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban spiritual bagi personil yang berkemampuan, melainkan juga instrumen sosial untuk mempererat tali silaturahmi antar aparat penegak hukum dan masyarakat. Seluruh paket daging kurban yang tersedia nantinya akan disalurkan secara pintu ke pintu atau door to door kepada masyarakat yang berhak dan kurang mampu di wilayah hukum Polres Kaur. Melalui langkah kepedulian nyata ini, Polres Kaur berharap semangat berbagi dan nilai-nilai kebersamaan dapat terus terjaga dengan baik demi terciptanya harmonisasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Kaur. Tendo Saprewan, RRI Bituhan melaporkan.

Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk pagi ini. Kami juga membuka ruang aspirasi untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi yang terjadi di sekitaran Anda melalui WhatsApp di 0811 7307079. Saya Haryansyah, rekan bekerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: perkiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut kami akan hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini di Sabtu 23 Mei 2026. Informasi akan disampaikan oleh prakirawan Winda dari BMKG Bengkulu. Berikut ini.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kepayang, Kota Bengkulu, Sluma, dan Bengkulu Selatan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Muku-Muku, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Sluma, Bengkulu Selatan, dan Gaur. Pada malam hari, kondisi umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kepayang, Kota Bengkulu, Sluma, dan Bengkulu Selatan. Untuk dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 1,25 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, mencapai 1,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir atau kilat dan angin kencang sesaat terjadi di wilayah Kabupaten Muku-Muku, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Sluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Pro 1, Kanal Informasi

Pendengar, BPBD Provinsi Bengkulu mengingatkan untuk kita waspada terhadap cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kota Bengkulu dalam beberapa hari terakhir ini, dan juga hujan dengan intensitas tinggi serta juga angin kencang berpotensi memicu berbagai bencana seperti pohon tumbang, banjir, hingga gelombang tinggi di kawasan pesisir. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bengkulu, Christian Hermansyah, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan cuaca dan juga menyiagakan personel untuk antisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba harus menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun yang tinggal di daerah rawan banjir. Dan cuaca saat ini memang cukup ekstrim, hujan deras, angin kencang, ini bisa menimbulkan risiko bencana kapan saja. Dan untuk itu masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dan selalu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Dan yang perlu juga menjadi perhatian adalah jika cuaca buruk, pohon tumbang, juga robohnya paparan reklame akibat terpaan angin kencang. Jadi diminta tidak berteduh ya atau memarkir kendaraan di bawah pohon besar atau baliho yang dinilai rawan roboh. Juga untuk yang berada di kawasan rendah, bantaran sungai, juga diminta untuk aktif memantau terus debit air, terutama ketika hujan turun dalam waktu yang cukup lama. Langkah antisipasi ini dinilai penting untuk menghindari risiko banjir, luapan, maupun juga banjir kiriman. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Sterensen, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga untuk rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
3: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah